tentang sifat Nabi Muhammad, dan janganlah kalian menyembunyikannya. Tetapi mereka melanggar perjanjian tersebut dan menukarnya dengan harga yang sedikit dari kesenangan dunia. Amat buruklah apa yang mereka beli.

janganlah sekali-kali kamu menyangka bahwa orang-orang yang gembira dengan apa yang mereka kerjakan dari perbuatan dosa, dan mereka senang dipuji terhadap perbuatan yang belum mereka kerjakan, maka janganlah kamu menyangka bahwa mereka akan dijauhkan dari azab dan bagi mereka siksa yang pedih.

Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal.

yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, atau duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Rabb kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka."

Ya Rob kami, sesungguhnya siapa yang engkau masukkan ke dalam neraka, maka sungguh telah engkau hinakan ia, dan tidak ada seorang pun penolong bagi orang-orang yang zalim.

maka Rob pun mengabulkan permohonan mereka dengan berfirman, "Sesungguhnya aku tidak menyia-nyiakan perbuatan orang-orang yang beramal soleh di antara kalian, tanpa membeda-bedakan baik laki-laki maupun perempuan, karena sebagian kalian sama dengan yang lainnya. Maka orang-orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung mereka, yang disakiti di jalanku, yang berperang dan yang dibunuh, pasti akan kuhapuskan kesalahan-kesalahan mereka, dan pastilah aku masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya sebagai pahala di sisi Allah, dan Allah memiliki pahala yang baik."

Janganlah sekali-kali kamu tertipu dengan kesenangan dunia yang diperoleh orang-orang kafir yang sering melintas di muka bumi untuk perdagangan.

Akan tetapi orang-orang yang bertakwa kepada Rabb-nya, bagi mereka surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya, sedang mereka kekal di dalamnya sebagai tempat tinggal dari sisi Allah. Dan apa yang di sisi Allah adalah lebih baik bagi orang-orang yang taat kepadanya.

0: kitab.
1: Dan sesungguhnya di antara ahli kitab ada orang yang beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kalian berupa Al-Quran, dan apa yang diturunkan kepada mereka dari Taurat dan Injil. Sedang mereka tunduk kepada perintah Allah, dan mereka tidak menukarkan ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit dari kesenangan dunia. Mereka memperoleh pahala di sisi Rabbnya. Sesungguhnya Allah amat cepat perhitungannya.

0: Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian dan kuatkanlah kesabaran kalian dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negeri kalian dan bertakwalah kepada Allah supaya kalian beruntung.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
0: Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam.
1: Ar-Rahmanir Rahim.
0: Yang Maha Pemurah kepada seluruh hambanya, lagi Maha Penyayang kepada hambanya yang beriman.
1: Maliki Yaumiddin.
0: Yang menguasai hari pembalasan, yaitu hari kiamat.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
0: Hanya kepadamu kami beribadah, dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
0: Tunjukilah kami jalan yang lurus.
1: Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin.
0: Yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat hidayah kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai, yaitu kaum Yahudi, dan bukan pula jalan mereka yang tersesat, yaitu kaum Nasrani.
2: Surah Al-Ma'idah. Janji prasetya kepada Allah dan penyempurnaan agama Islam.

Hei orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad perjanjian itu. Dihalalkan bagi kalian binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepada kalian. Yang demikian itu dengan tidak menghalalkan berburu ketika kalian sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut apa yang dikehendakinya.

Hei orang-orang yang beriman, janganlah kalian melanggar batasan-batasan Allah dan rambu-rambunya, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Jangan mengganggu binatang-binatang hadiah, yaitu binatang ternak yang dibawa ke tanah suci untuk disembelih di sana, dan binatang-binatang qalaid, yaitu hewan yang diberi kalung sebagai tanda bahwa ia hendak disembelih di tanah suci. Dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari karunia dan keridhaan dari Rabb-nya. Dan apabila kalian telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian kalian kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi kalian dari Masjidil Haram, mendorong kalian berbuat aniaya kepada mereka. Dan tolong-menolonglah kalian dalam mengerjakan kebaikan dan takwa. Dan janganlah kalian tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kalian kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras siksanya.

0: Diharamkan bagi kalian memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah. Hewan yang mati karena tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kalian menyembelihnya. Dan diharamkan bagi kalian hewan yang disembelih untuk berhala. Dan diharamkan juga mengundi nasib dengan anak panah. Semua perbuatan haram yang telah disebutkan itu adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agama kalian. Sebab itu janganlah kalian takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kalian agama kalian, dan telah kucukupkan kepada kalian nikmatku, dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagi kalian. Maka barang siapa terpaksa memakan hewan-hewan yang telah diharamkan tersebut karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
1: يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ

Mereka menanyakan kepadamu, wahai Muhammad, apakah yang dihalalkan bagi mereka? Katakanlah, dihalalkan bagi kalian makanan yang baik-baik dan buruan yang ditangkap oleh binatang buas yang telah kalian ajar dengan melatihnya untuk berburu. Kalian mengajarnya menurut apa yang telah diajarkan Allah kepada kalian. Maka makanlah dari apa yang ditangkapnya untuk kalian. Dan sebutlah nama Allah atas binatang buas itu waktu melepasnya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat cepat hisabnya.

pada hari ini dihalalkan bagi kalian makanan yang baik-baik. Makanan sembelihan orang-orang yang diberi Alkitab itu halal bagi kalian, dan makanan kalian halal pula bagi mereka. Dan dihalalkan mengawini wanita yang menjaga kehormatannya, di antara wanita-wanita yang beriman, dan wanita-wanita yang menjaga kehormatannya di antara orang-orang yang diberi Alkitab sebelum kalian. Bila kalian telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina, dan tidak pula menjadikannya gundik-gundik, barang siapa yang kafir sesudah beriman, tidak menerima hukum-hukum Islam, maka hapuslah amalannya, dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang yang merugi. Wudu, mandi, dan tayamum.

Dan ingatlah karunia Allah kepada kalian, dan perjanjiannya yang telah diikatnya dengan kalian, ketika kalian mengatakan kami dengar dan kami taati. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui isi hati kalian. Kewajiban berlaku adil dan jujur.

Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencian kalian terhadap sesuatu kaum mendorong kalian untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan.

Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh bahwa untuk mereka ampunan dan pahala yang besar, yaitu surga.

Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah akan nikmat Allah yang diberikannya kepada kalian. Ketika suatu kaum bermaksud hendak menggerakkan tangannya kepada kalian untuk menyerang, maka Allah menahan tangan mereka dari kalian dan menyelamatkan kalian. Dan bertakwalah kepada Allah, serta hanya kepada Allah sajalah orang-orang mukmin itu hendaknya bertawakal. Pengingkaran janji prasetya oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani.

Dan sesungguhnya Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israel, dan telah kami angkat di antara mereka 12 orang pemimpin, serta Allah berfirman, sesungguhnya aku beserta kalian, sungguh jika kalian mendirikan sholat dan menunaikan zakat, serta beriman kepada Rasul-Rasulku, dan kalian bantu mereka, dan kalian pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, yakni berinfak harta di jalan Allah, sesungguhnya aku akan menutupi dosa-dosa kalian, dan kalian akan kumasukkan ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai. Maka barang siapa yang kafir di antara kalian sesudah itu, sesungguhnya ia telah tersesat dari jalan yang lurus.

0: منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين.
1: Tetapi karena mereka melanggar janjinya, kami kutuk mereka dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Mereka suka merubah perkataan Allah dari tempat-tempatnya, dan mereka sengaja melupakan sebagian dari apa yang mereka telah diperingatkan dengannya. Dan kamu, wahai Muhammad, senantiasa akan melihat pengkhianatan dari mereka, kecuali sedikit di antara mereka yang tidak berkhianat. Maka maafkanlah mereka dan biarkan mereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.

dan di antara orang-orang yang mengatakan, sesungguhnya kami ini orang-orang Nasrani, ada yang telah kami ambil perjanjian mereka, tetapi mereka sengaja melupakan sebagian dari apa yang mereka telah diberi peringatan dengannya. Maka kami timbulkan di antara mereka permusuhan dan kebencian sampai hari kiamat. Dan kelak Allah akan memberitakan kepada mereka apa yang mereka kerjakan.

Wahai ahli kitab dari kalangan Yahudi dan Nasrani, sesungguhnya telah datang kepada kalian Rasul kami yaitu Muhammad, yang menjelaskan kepada kalian banyak dari isi Alkitab yang kalian sembunyikan dari manusia, dan dia meninggalkan penjelasan apa yang tidak perlu. Sesungguhnya telah datang kepada kalian cahaya dari Allah dan kitab yang nyata.

Dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keriduannya kepada jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula, Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang menderang dengan seizinnya, dan menunjuki mereka kepada jalan yang lurus.

Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu ialah Al-Masih Isa putra Maryam. Katakanlah, maka siapakah gerangan yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah jika dia hendak membinasakan Al-Masih Isa putra Maryam beserta ibunya dan seluruh manusia yang berada di bumi? Kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya. Dia menciptakan apa saja yang dikehendakinya, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

orang-orang Yahudi dan Nasrani telah berkata, "Kami ini adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasih-Nya." Katakan, wahai Muhammad, maka mengapa Allah menyiksa kalian karena dosa-dosa kalian? Kalian bukanlah anak-anak Allah dan kekasih-kekasih-Nya, tetapi kalian adalah manusia biasa di antara orang-orang yang diciptakan-Nya. Dia mengampuni siapa yang dikehendaki-Nya dan menyiksa siapa yang dikehendaki-Nya. Dan kepunyaan Allah lah kerajaan antara keduanya. Dan kepada Allah lah kembali segala sesuatu.

Wahai ahli kitab, sesungguhnya telah datang kepada kalian Rasul kami yaitu Muhammad yang menjelaskan syariat kami kepada kalian ketika terputus pengiriman Rasul-Rasul agar kalian tidak mengatakan tidak datang kepada kami baik seorang pembawa berita gembira maupun seorang pemberi peringatan. Sesungguhnya telah datang kepada kalian pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Keengganan bangsa Yahudi untuk mentaati perintah Nabi Musa memasuki Palestina dan akibatnya.

Dan ingatlah, ketika Musa berkata kepada kaumnya, yaitu Bani Israel, "Hai kaumku, ingatlah nikmat Allah atas kalian, ketika Dia mengangkat nabi-nabi di antara kalian, dan dijadikannya kalian orang-orang yang merdeka, serta diberikannya kepada kalian apa yang belum pernah diberikannya kepada seorang pun di antara umat-umat yang lain."

Mereka berkata, "Wahai Musa, sesungguhnya dalam negeri Palestina itu ada orang-orang yang gagah perkasa, dan sesungguhnya kami sekali-kali tidak akan memasukinya sebelum mereka keluar daripadanya. Jika mereka keluar daripadanya, maka sungguh kami akan memasukinya."

Berkatalah dua orang di antara orang-orang yang takut kepada Allah, yang Allah telah memberi nikmat atas keduanya. Serbulah mereka dengan melalui pintu gerbang kota itu. Maka bila kalian memasukinya, niscaya kalian akan menang. Dan hanya kepada Allah hendaknya kalian bertawakal, jika kalian benar-benar orang yang beriman.

Mereka berkata, "Wahai Musa, kami sekali-kali tidak akan memasukinya selama-lamanya, selagi mereka ada di dalamnya. Karena itulah pergilah kamu bersama Tuhanmu, dan berperanglah kamu berdua. Sesungguhnya kami hanya duduk menanti di sini saja."

Berkata Musa, "Ya Rabbku, aku tidak menguasai kecuali diriku sendiri dan saudaraku. Sebab itu hukumlah antara kami dan orang-orang yang fasik itu."

Allah berfirman, jika demikian, sesungguhnya negeri itu diharamkan atas mereka selama 40 tahun. Selama itu mereka akan berputar-putar kebingungan di bumi padang tih itu. Maka janganlah kamu, wahai Musa, bersedih hati memikirkan nasib orang-orang yang fasik itu. Kisah pembunuhan pertama dan besarnya malapetaka akibat pembunuhan.

Ceritakanlah wahai Muhammad kepada mereka kisah kedua putra Adam, yaitu Habil dan Qabil, menurut yang sebenarnya. Ketika keduanya mempersembahkan korban, maka diterima dari salah seorang dari mereka berdua, yaitu Habil, dan tidak diterima dari yang lain, yaitu Qabil. Ia Qabil berkata, "Sungguh aku pasti membunuhmu." Berkata Habil, "Sesungguhnya Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa."

Sungguh kalau kamu menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku sekali-kali tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Sesungguhnya aku takut kepada Allah, Rabb semesta alam.

Sesungguhnya aku ingin agar kamu kembali dengan membawa dosa membunuhku dan dosamu sendiri, maka kamu akan menjadi penghuni neraka, dan yang demikian itulah pembalasan bagi orang-orang yang zalim.

Maka hawa nafsu Qabil menjadikannya menganggap mudah membunuh saudaranya. Sebab itu dibunuhnyalah. Maka jadilah ia seorang di antara orang-orang yang merugi.

0: فأصبح من النادمين.
1: Kemudian Allah menyuruh seekor burung gagak menggali-gali di bumi untuk memperlihatkan kepadanya bagaimana seharusnya menguburkan mayat saudaranya. Berkata Qabil, "Aduhai, celaka aku. Mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini? Lalu aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini." Maka jadilah dia seorang di antara orang-orang yang menyesal.

Oleh karena kejinya pembunuhan itu, maka kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel, bahwa barang siapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu membunuh orang lain, yakni bukan karena kisos, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada Bani Israel, rasul-rasul kami, dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian banyak di antara mereka, sesudah itu, sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan di muka bumi. Hukum terhadap perusuh dan pengacau keamanan.

Sesungguhnya balasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi dengan membunuh jiwa dan merampas harta, tidak lain adalah dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri tempat kediamannya. Yang demikian itu sebagai suatu penghinaan untuk mereka di dunia, sedangkan di akhirat mereka akan memperoleh siksaan yang besar.

kecuali orang-orang yang bertaubat di antara mereka. Sebelum kalian dapat menguasai atau menangkap mereka, maka ketahuilah bahwasanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah sarana yang mendekatkan diri kalian kepadanya, serta berjihadlah pada jalannya supaya kalian mendapat keberuntungan.

0: Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu, sekiranya mereka mempunyai apa yang di bumi ini seluruhnya, dan mempunyai yang sebanyak itu pula untuk menebus diri mereka dari azab hari kiamat, niscaya tebusan itu tidak akan diterima dari mereka, dan bagi mereka azab yang pedih.
1: Tersebut. Namun nyatanya keadaan justru berbalik. Abu Muhajir Dinar gagal melakukan perluasan ke Maghrib Al-Ausat, yaitu sebagian Aljazair selain wilayah di perbatasan Tunisia, maupun Maghrib Al-Aqsa, yaitu Maroko.

0: menghormati masyarakat atas jasa-jasanya dalam merancang kota Kairouan. Ia telah membangun masjid hingga mendirikan pemukiman-pemukiman warga. Mengetahui keadaan yang menimpa Uqbah bin Nafi' dan kota Kairouan, Muawiyah bin Abi Sufyan berjanji akan mengembalikan posisi Uqbah bin Nafi'. Namun ia wafat sebelum bisa merealisasikannya. Kemudian Yazid bin Muawiyah menunjuknya kembali sebagai pemimpin Ifriqiyah dan memintanya untuk memperbaiki apa yang telah terjadi sebelumnya. Tahun 62 Hijriah, Uqbah bin Nafi' menjabat kembali sebagai pemimpin Ifriqiyah. Setelah memperbaiki kota Kairouan, ia melanjutkan perjalanannya ke barat. Pendengar yang dirahmati Allah, dalam perjalanannya tersebut, Uqbah bin Nafi' beserta pasukannya berhasil menaklukkan seluruh wilayah Maghribi, sebuah pencapaian besar yang belum pernah dilakukan oleh para penguasa sebelumnya. Uqbah bin Nafi' wafat pada tahun 64 Hijriah. Saat perjalanan pulang setelah berhasil menaklukkan seluruh wilayah Arab Maghribi sampai ke Samudra Atlantik. Semoga kisah ini dapat menjadi inspirasi dan pelajaran berharga bagi kita semua. Wallahu a'lam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Doa agar dimudahkan urusan agama, dunia dan akhirat. Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhiratin allati fiha ma'adi waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair waj'alil mauta rahatan li min kulli syar. Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhiratin allati fiha ma'adi waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair waj'alil mauta rahatan li min kulli syar. Artinya, ya Allah, perbaikilah urusan agamaku yang merupakan penjaga keselamatan urusanku. Perbaikilah untukku urusan duniaku yang di dalamnya terdapat mata pencaharianku. Dan perbaikilah untukku urusan akhiratku yang akan menjadi tempat kembaliku. Jadikanlah hidup ini sebagai tambahan bagiku dalam setiap kebaikan. Dan jadikanlah kematian sebagai pemutus dari setiap keburukan. Hadis riwayat Muslim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Artinya, ya Rabb kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta lindungilah kami dari siksa neraka. Quran Surat Al-Baqarah ayat 201.
2: Pendengar yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun Anda berada, terima kasih atas kesetiaan Anda yang masih bersama kami menyimak beragam rangkaian acara yang kami suguhkan. Dan tentu harapan kami, acara-acara yang kami suguhkan tadi dapat menjadi penyejuk hati dan memberikan inspirasi untuk Anda dimanapun berada. Dan bagi Anda yang baru bergabung bersama kami ucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang di Radio Islami dengan rangkaian acara penuh inspirasi. Bagi Anda yang sedang beraktivitas, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Tentu saya di Radio ini akan temani aktivitas Anda dengan berbagai acara pilihan. Yang pertama ada rubrik tafsir, kemudian dilanjutkan dengan tahsin dan kiroah, juga dilanjutkan dengan tilawah terjemah. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, saya langsung mengajak Anda untuk menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti dan semoga bermanfaat.
3: أخي يا مقيما شمال الجنوب تدوب الأخوة قلبي تدوب وتهدي.
4: Pendengar yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia.

Tuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman, dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis. Dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah At-Tahrim ayat ke-6. Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Oleh karena itu, sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari Radio Fajri. Semoga dengan demikian, pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan Radio Dakwah Fajri sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak serta menyebarkan Radio Fajri ini. Dengan demikian, Anda akan melipatgandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masya Allah, Masya Allah, Barokallahu fiik.
1: Kenapa, Akh?
0: Ini pesan broadcast dari Radio Fajri.
1: Wah, aneh kok nggak dapet ya? Padahal, aneh pendengar setia juga nih.
0: Udah daftar belum?
2: Lebih dekat dengan Radio Fajri. Belajar Islam jadi lebih mudah. Daftarkan diri Anda. Update informasi seputar keislaman dan dapatkan nasihat, gambar, dan video islami dari Radio Fajri. Serta jadilah agen penebar hidayah. Ketik nama, tanda pagar kecamatan, tanda pagar kota domisili, dan kirim melalui WhatsApp ke nomor 0811 11 10 993. 0811 11 10 993.
1: Wah, kudu langsung daftar nih.
0: Iyalah, daftar buruan. Dan jangan lupa, pakai WhatsApp ya, bukan pakai SMS.
3: Yang bukan kefakiran yang aku takuti kepada kalian. Yang aku takuti sesungguhnya adalah ketika dunia dibentangkan kepada kalian, sebagaimana melimpah ruahnya dunia kepada orang-orang sebelum kalian, sehingga kalian terjerumus dalam perlombaan terhadap dunia itu, dan dunia itu melalaikan.
4: Berserikat dalam satu amal saleh, bersedekah dengan sejumlah uang yang pahala diniatkan untuk salah seorang dari kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tua dan kerabat yang sudah meninggal, atau untuk dirinya dan kerabat yang sudah meninggal. Semacamnya boleh.
5: Agar kita semakin tergerak dan tidak bertanya-tanya lagi apa yang akan aku dapatkan dari infak yang aku berikan fisabilillah, tidak akan pernah berkurang, bahkan menjadi berkah dan bertambah.
6: Pendengar yang budiman, berkahkan harta Anda dengan mengikuti pembiayaan operasional 5 Radio Dakwah dalam program Bersama Menebar Hidayah. Salurkan infak sedekah dan wakaf Anda melalui BSI 7068-790-268, 7068-790-268 atas nama Yayasan Peduli Fajar Imani.
7: Dengan selalu mendengarkan Radio Fajri, saya sudah bertambah ilmu, bertambah banyak ilmu.
8: Rosiah yang ada di Radio Fajri cocok dan sesuai dengan prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah.
9: Dengan adanya Radio Fajri ini sangat bermanfaat untuk kita semua. Radio Fajri is the best. Radio Fajri is the best.
6: Info dan konfirmasi 0852 1820-8707. Yayasan Peduli Fajar Imani, bersama menebar hidayah.

0: petunjuk Al-Quran dalam kehidupan. Simak pembahasannya dalam Tafsir Ayat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wadah. Amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini, kembali kita bisa berjumpa di radio kesayangan Anda dalam rangka untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan keislaman kita. Dan mudah-mudahan, perjumpaan kita akan membuahkan pahala dan berkah di dunia hingga di akhirat nanti. Nah pendengar, di edisi kali ini, kita akan kembali membahas tafsir Al-Quran, Surat Ali Imran, tepatnya ayat 127 sampai 129. Nah, dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Liyaqta'a tarafan minal ladzina kafaru aw yakbitahum fayanqalibu kha'ibin. Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum dzalimun. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Yaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'u wallahu ghafurur rahim. Yang artinya, Allah menolong kalian dalam perang Badar dan memberi bantuan itu untuk membinasakan segolongan orang-orang yang kafir atau untuk menjadikan mereka hina lalu mereka kembali dengan tidak memperoleh apa-apa. Tidak ada sedikit pun campur tanganmu dalam urusan mereka itu atau Allah menerima taubat mereka atau mengazab mereka karena sungguh mereka itu orang-orang yang zalim. Kepunyaan Allah apa yang ada di langit dan yang ada di bumi. Dia memberi ampun kepada siapa yang dia kehendaki dan dia menyiksa siapa yang dia kehendaki. Dan Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Nah pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tentang firman Allah bahwa Allah menolongmu dalam perang Badar dan memberi bantuan itu untuk membinasakan segolongan orang-orang yang kafir. Maksudnya, Allah memerintahkan kalian berjihad dan berperang karena hikmah yang terkandung di dalamnya dalam berbagai segi. Oleh karena itu, Allah menyebutkan berbagai bentuk kemungkinan yang terjadi dalam peperangan orang-orang kafir terhadap mujahidin. Maka Allah berfirman, liyaqta'a tarafan, untuk membinasakan segolongan, yaitu membinasakan suatu umat minal ladzina kafaru aw yakbitahum fayanqalibu kha'ibin. Dari kalangan orang-orang yang kafir, atau untuk menjadikan mereka hina, lalu mereka kembali, yakni pulang kha'ibin, dengan tidak memperoleh apa-apa. Maksudnya mereka gagal memperoleh apa yang mereka harapkan. Lalu setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan kalimat sisipan, yang menunjukkan bahwa hukum di dunia dan di akhirat itu hanyalah milik Allah, yang tidak ada sekutu baginya. Allah berfirman, Laisa laka minal amri syai'un, tidak ada sedikit pun campur tanganmu dalam urusan mereka itu. Yani semua urusan itu hanya kembali kepada Allah. Sebagaimana firman-Nya, fa innama 'alaikal balag wa 'alainal hisab. Sungguh tugasmu Muhammad hanya menyampaikan saja, sedang kamilah yang menghisab amalan mereka. Lalu pendengar, tentang firman Allah ini, laisa laka minal amri syai'un, tidak ada sedikit pun campur tanganmu dalam urusan mereka itu. Muhammad bin Ishaq rahimahullah berkata, artinya, engkau Muhammad tidak mempunyai sedikit pun keputusan dalam urusan hamba-hambaku, kecuali apa yang telah aku perintahkan kepadamu terhadap mereka. Lalu, Allah menyebutkan kemungkinan lainnya dengan firman-Nya, aw yatuba alaihim, atau Allah menerima taubat mereka, yakni dari kekufuran yang telah mereka lakukan, lalu Allah memberikan hidayah kepada mereka, setelah mereka sebelumnya berada dalam kesesatan. Aw yu'adzibahum, atau Allah mengazab mereka, yaitu di dunia dan di akhirat, karena kekufuran dan dosa-dosa mereka. Oleh karenanya Allah berfirman, fa innahum zalimun, karena sungguh mereka itu orang-orang yang zalim. Maksudnya, bahwa mereka berhak mendapatkan azab itu disebabkan kezaliman mereka itu sendiri. Nah pendengar, Imam Ahmad meriwayatkan dari Salim, dari ayahnya yaitu Ibnu Umar. Ia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, Ya Allah, laknatlah si fulan dan si fulan. Ya Allah, laknatlah Al-Harith bin Hisham. Ya Allah, laknatlah Suhail bin Amr. Ya Allah, laknatlah Sofwan bin Umayyah. Lalu turunlah ayat ini. Tidak ada sedikit pun campur tanganmu dalam urusan mereka itu, atau Allah menerima taubat mereka, atau mengazab mereka karena sungguh mereka itu orang-orang yang zalim. Maka dengan hal tersebut diterimalah taubat mereka semua yang disebutkan tadi, karena Allah berkenan menunjuki mereka masuk ke dalam Islam semuanya. Nah pendengar, Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasannya jika Rasulullah SAW hendak mendoakan keburukan kepada seseorang atau mendoakan kebaikan untuk seseorang, maka beliau membaca dalam kunut setelah ruku. Dan terkadang dia berkata ketika beliau berdoa, Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu. Setelah itu beliau berkata, Ya Allah, selamatkanlah Al-Walid bin Walid, Salamah bin Hisham, Ayyash bin Abi Rabi'ah, dan orang-orang yang lemah dari kalangan orang-orang beriman. Ya Allah, keraskanlah azabmu atas orang-orang kafir mudhar, dan jadikanlah tahun-tahun paceklik yang menimpa mereka seperti tahun-tahun paceklik pada masa Nabi Yusuf. Doa itu beliau baca dengan keras. Dan pernah dalam satu sholat subuh, beliau berdoa, Ya Allah, laknatlah si fulan dan si fulan, yakni untuk beberapa orang dari suku Arab. Sehingga dengan hal itu, Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan firman-Nya ini. Tidak ada sedikit pun campur tanganmu dalam urusan mereka. Juga Imam Bukhari meriwayatkan dari Humaid bin Thabit, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pada perang Uhud, bagaimana akan beruntung kaum yang melukai nabi mereka? Maka turunlah ayat ini. Tidak ada sedikit pun campur tanganmu dalam urusan mereka. Sedangkan Imam Ahmad meriwayatkan dari Anas bin Malik bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengalami patah gigi serinya dan terluka pada wajahnya hingga mengalir darah pada wajahnya. Maka beliau bersabda, bagaimana akan beruntung kaum yang berbuat seperti ini kepada nabi mereka, sedang nabi tersebut mengajak mereka kepada Rabb mereka? Maka Allah pun menurunkan ayat ini. Tidak ada sedikit pun campur tanganmu dalam urusan mereka itu, atau Allah menerima taubat mereka, atau mengazab mereka karena sungguh mereka itu orang-orang yang zalim. Nah, hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Setelah itu mendengar, Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya. Wadillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Kepunyaan Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jadi semuanya itu adalah milik Allah dan penghuni keduanya, ini penghuni langit dan bumi sebagai hamba di hadapan Allah. Yaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'. Allah memberi ampun kepada siapa yang Allah kehendaki dan Allah menyiksa kepada siapa yang Allah kehendaki. Artinya Allah lah yang mengatur, tidak ada yang bisa menentang ketetapan-Nya. Dan tidaklah Allah dimintai pertanggungjawaban atas semua tindakan-Nya, tetapi merekalah yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh-Nya. Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari penjelasan ini ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, pertolongan Allah kepada umat Islam dalam setiap pertempuran tidak lain untuk membinasakan segolongan orang-orang yang kafir atau untuk menghinakan mereka karena kezaliman yang telah mereka lakukan, lalu mereka kembali dengan tidak memperoleh apa-apa. Kemudian, kemenangan yang diperoleh kaum muslimin adalah atas pertolongan Allah dan tidak ada sedikit mencampur tangan manusia dalam urusan ini. Lalu, faedah lainnya, Allah menerima taubat mereka orang-orang kafir jika mereka bertaubat kepada Allah dan masuk Islam. Dan juga Allah akan mengazab mereka yang tetap dalam kekafiran dan kezalimannya. Lalu faedah lainnya, kepunyaan Allah lah apa yang ada di langit dan yang ada di bumi. Allah memberi ampun kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah menyiksa siapa yang Dia kehendaki. Lalu faedah lainnya, ayat ini juga menunjukkan akan kebebasan dan otoritas Allah dalam segala urusan. Maka tidak ada satu makhluk pun yang berhak mengatur urusan apapun kecuali dengan rahmat dan izin Allah yang diberikan kepada hamba-Nya. Dan faedah terakhir, bahwa kezaliman pasti akan mengundang datangnya azab, kecuali jika dia bertaubat, lalu Allah menerima taubat itu dan mengampuni dosa-dosanya. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah pembahasan yang bisa kita kaji pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tafsir ayat. Tafsir ayat.
2: Anda sedang mendengarkan Radio Fajri. Fajri, suara kebangkitan Islam.

0: يحسبون كل صيحة عليهم
1: يحسبون كل صيحة عليهم
0: هم العدو فاحذرهم.

Hei orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul-Nya. Apabila Rasul-Nya menyeru kalian kepada suatu yang memberi kehidupan kepada kalian, yaitu kebenaran, ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah mampu menghalangi antara manusia dan apa yang diinginkan oleh hatinya, dan sesungguhnya kepadanya lah kalian akan dikumpulkan. Kewajiban mentaati perintah Allah dan Rasul-Nya.

Dan peliharalah diri kalian dari siksa yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kalian. Dan ketahuilah bahwa Allah amat keras siksaannya.

Dan ingatlah wahai orang-orang yang beriman, nikmat Allah atas kalian ketika kalian masih berjumlah sedikit lagi tertindas di muka bumi, yaitu Mekah. Kalian takut orang-orang Mekah akan menculik kalian. Maka Allah memberi kalian tempat menetap, yaitu Madinah. Dan dijadikannya kalian kuat dengan pertolongannya. Dan diberinya kalian rizki dari yang baik-baik, agar kalian bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmatnya.

0: yattaqun.
1: Hei orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul-Nya. Apabila Rasul-Nya menyeru kalian kepada suatu yang memberi kehidupan kepada kalian, yaitu kebenaran. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah mampu menghalangi antara manusia dan apa yang diinginkan oleh hatinya, dan sesungguhnya kepadanya lah kalian akan dikumpulkan. Kewajiban mentaati perintah Allah dan Rasul-Nya.

Dan peliharalah diri kalian dari siksa yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kalian. Dan ketahuilah bahwa Allah amat keras siksaannya.

Dan ingatlah wahai orang-orang yang beriman, nikmat Allah atas kalian, ketika kalian masih berjumlah sedikit lagi tertindas di muka bumi yaitu Mekah. Kalian takut orang-orang Mekah akan menculik kalian. Maka Allah memberi kalian tempat menetap yaitu Madinah. Dan dijadikannya kalian kuat dengan pertolongannya. Dan diberinya kalian rizki dari yang baik-baik, agar kalian bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat-Nya. Larangan berkhianat dan faedah bertakwa.

Hei orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasul-Nya yaitu Muhammad dengan meninggalkan apa yang Allah wajibkan atas kalian atau mengerjakan apa yang Allah larang, dan juga janganlah kalian mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepada kalian sedang kalian mengetahui.

Dan ketahuilah wahai orang-orang yang beriman, bahwa harta kalian dan anak-anak kalian itu hanyalah sebagian cobaan dari Allah, agar Dia mengetahui apakah kalian mensyukurinya atau terlalaikan olehnya. Dan sesungguhnya di sisi Allah lah pahala yang besar.

0: Hei orang-orang yang beriman, jika kalian bertakwa kepada Allah, kami akan memberikan kepada kalian furqan, yaitu jalan keluar dan taufik untuk membedakan yang hak dengan yang batin. Dan kami akan hapus kesalahan-kesalahan kalian, serta mengampuni dosa-dosa kalian. Dan Allah mempunyai karunia yang besar.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man da'a ila hudan kana lahu min al-ajri mithlu ujuri man tabi'ahu, la yanqusu dhalika min ujurihim syai'a." Siapa yang mengajak kepada petunjuk, maka dia akan mendapatkan pahala sebesar pahala orang-orang yang mengikutinya, tanpa sedikit pun mengurangi pahala mereka.
2: Masya Allah ya Rif, sungguh luar biasa.
3: Apa yang Masya Allah dan luar biasa, Man?
2: Ya, itu tadi, ceramahnya Ustadz.
3: Oh, benar tuh, Man. Saya jadi semangat banget nih, untuk menyebarkan dakwah dan ajakan kebaikan.
2: Eh, ada pesan masuk nih. Dari siapa ya? Coba saya baca. Simak dan dengarkan Radio Fajri 99.3 FM.
3: Pesan dari siapa, Man?
2: Oh, ini Rif. Dapat broadcast dari teman. Ajakan buat dengerin Radio Fajri FM.
3: Masya Allah, Mad. Bener tuh. Bagus, bagus. Bagus banget broadcastnya. Radio Fajri memang radio dakwah yang kaya akan ilmu agama, Mad.
2: Oh, gitu.
3: Dengan mendengarkan Radio Fajri, bisa menambah wawasan keislaman dan memperkuat keimanan serta ketakwaan kita, Mad.
2: Hah, beneran kamu, Rif?
3: Iya, bener. Bener, Mad. Coba deh kamu dengerin.
2: Wah, iya. Keren, Rif. Ada streamingnya juga nih. Di www.fajrifm.com. Dengerin ah.
4: Semua hamba Allah subhanahu wa ta'ala berpeluang untuk meraih ampunan.
3: Nah, Mad, biar kamu dapat pahala kebaikan berlipat seperti yang Ustadz bilang, sebarin aja broadcast informasi Radio Fajri FM sebanyak-banyaknya.
2: Iya, ya, Rif. Insya Allah, saya akan istiqomah dengerin Fajri dan mendakwahkannya juga.
3: Alhamdulillah, senang saya dengernya.
5: Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mari bersama menebar hidayah Islam melalui Radio Fajri FM ke seluruh Nusantara. Sebarkan info berharga ini dan dapatkan multilevel pahalanya.

0: Bukan kefakiran yang aku takuti kepada kalian. Yang aku takuti sesungguhnya adalah ketika dunia dibentangkan kepada kalian, sebagaimana melimpah ruahnya dunia kepada orang-orang sebelum kalian, sehingga kalian terjerumus dalam perlombaan terhadap dunia itu, dan dunia itu melalaikan.
1: Bersedekah dalam satu amal saleh, bersedekah dengan sejumlah uang yang pahalanya diniatkan untuk salah seorang dari kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tua dan kerabat yang sudah meninggal, atau untuk dirinya dan kerabat yang sudah meninggal. Semacam ini boleh.
2: Agar kita semakin tergerak dan tidak bertanya-tanya lagi apa yang akan aku dapatkan dari infak yang aku berikan fisabilillah, tidak akan pernah berkurang, bahkan menjadi berkah dan bertambah.
3: Pendengar yang budiman, berkahkan harta Anda dengan mengikuti pembiayaan operasional 5 Radio Dakwah dalam program Bersama Menebar Hidayah. Salurkan infak sedekah dan wakaf Anda melalui BSI 7068790268 7068790268 atas nama Yayasan Peduli Fajar Imani.
4: Dengan selalu mendengarkan Radio Fajri, saya sudah bertambah ilmu, bertambah banyak ilmu.
5: Tausiah yang ada di Radio Fajri cocok dan sesuai dengan prinsip-prinsip Ahlus Sunnah Wal Jamaah.
6: Dengan adanya Radio Fajri ini sangat bermanfaat untuk kita semua. Radio Fajri is the best. Radio Fajri is the best.
3: Info dan konfirmasi 0852 1820 8707. Yayasan Peduli Fajar Imani, bersama menebar hidayah.
7: Sudahkah Anda menemukan solusi sehat islami untuk berbagai penyakit? Perkenalkan Mizar, minyak zaitun rukiah, terbuat dari ekstra virgin olive oil kualitas terbaik yang telah dirukiah oleh para praktisi rukiah syariah. Dengan izin Allah, Mizar membantu mengatasi berbagai penyakit, baik medis maupun non-medis. Banyak yang sudah konsumsi dan telah merasakan manfaatnya. Tunggu apa lagi? Segera berlangganan Mizar dan rasakan sendiri khasiat Mizar. Untuk informasi dan pemasaran, hubungi kami di 0812-1970-5220, 0812-1970-5220. Mizar, solusi sehat islami, pilihan terbaik dari Allah untuk kesehatan Anda.
8: Mau umroh sesuai sunnah bersama keluarga? Mau umroh sekaligus dapat pahala dakwah? Mau umroh dengan harga ekonomis? Wujudkan keinginan umroh Anda bersama Fajri Umroh. Telah dibuka musim umroh 1448 Hijriah. Insya Allah, keberangkatan setiap bulan dimulai Juni 2026 hingga April 2027. Harga mulai 27 jutaan dan 33 jutaan untuk paket bintang 5 plus Thaif dan kereta cepat Haramain. Harga sudah all in termasuk koper dan perlengkapan umroh dengan fasilitas tiket pesawat internasional PP, hotel, resto dan akomodasi selama di Mekah Madinah. Dibimbing sesuai sunnah oleh ustadz berpengalaman plus city tour Thaif dengan kereta cepat sesuai program. Tersedia program 2 kali Jumat dan 12 hari PP, serta program 9 hari PP. Tersedia paket hemat hingga paket bintang 5 di depan pelataran Haramain. Tersedia pula paket umroh plus Turki, Dubai atau Al-Aqsa. Dapatkan diskon menarik khusus pendengar setia Radio Fajri dan alumni jamaah Fajri Umroh. Syarat dan ketentuan berlaku. Ayo, tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri dan keluarga Anda sekarang juga. 100% keuntungan untuk dakwah Islam. Informasi dan pendaftaran, kunjungi kantor Radio Fajri atau hubungi 08121-2222-993. 08121-2222-993. Fajri Umroh, amanah dan sesuai sunnah. InsyaAllah.

0: Murnikan pengetahuan Islam Anda dengan selalu mendengar Radio Fajri. Jadikan Fajri pembimbing Islami keluarga Anda. Sebarkan info media ini dan dapatkan pahala berlimpah. Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
1: Baik pendengar yang berbahagia dimanapun Anda berada, terima kasih atas kesetiaan Anda masih bersama kami menyimak beragam rangkaian acara yang kami sajikan. Dan itu tadi baru saja kita simak rubrik-rubrik pilihan untuk Anda, ada tafsir, dilanjutkan dengan rubrik tahsin qiraah, kemudian tilawah terjemah. Bagi Anda yang baru bergabung, selamat bergabung bersama kami, dan tentu kebersamaan kita tak sampai di sini saja. Saya masih akan temani Anda sampai beberapa jam ke depan. Dan satu jam ke depan saya sudah siapkan beragam rubrik pilihan yang semoga dapat menambah ilmu dan penyejuk hati kita. Di antaranya ada rubrik keluarga Islami bersama Ustadz Abu Salman Yusuf. Kemudian pendengar, acara berikutnya ada pembacaan fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia. Kemudian dilanjutkan dengan ceramah tentang tarhib wa tarhib. Diakhiri dengan acara yang tak kalah penting yaitu adab Islami dan panduan zikir bersama Ustadz Fatih Haidaril Iltizam. Bagi Anda yang sedang beraktivitas, semoga Allah berikan kelancaran, kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Semoga acara-acara yang kami sajikan jadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Dan baik pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda menyimak rangkaian rubrik tersebut. Selamat mengikuti dan semoga bermanfaat.
2: Ketika anak telah mencapai usia 4 tahun, sang ayah sebaiknya mengajak anaknya ke masjid, pasar, atau berkunjung ke kerabat dan temannya. Mengajak anak agar mendampingi ayah akan menumbuhkan jiwa sosial yang baik dan menanamkan nilai-nilai luhur pada anak. Pendengar yang dirahmati Allah, Rasulullah alaihi salatu

0: Wasallam adalah sosok teladan dalam segala hal. Begitu pula dalam hal ini, beliau adalah ayah terbaik bagi anak-anaknya. Di antara hadis-hadis yang menjelaskan kebersamaan Nabi bersama cucunya adalah dalam Sahihain dari Abu Qatadah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah salat sambil membawa Umamah binti Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zainab adalah istri dari Abul As bin Ar-Rabi'. Bila berdiri, beliau menggendongnya. Sedangkan bila sujud, beliau meletakkannya. Hal itu dilakukan oleh beliau dalam salat wajib. Dalam riwayat Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, ia berkata, Rasulullah mencium Hasan bin Ali dan di sisi beliau ada Al-Aqra bin Haris. Al-Aqra pun berkata, saya memiliki 10 anak, namun saya tidak pernah mencium seorang pun dari mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperhatikan dirinya lalu bersabda, siapa yang tidak menyayangi, niscaya ia tidak akan disayangi. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah mencandai Al-Hasan dan Al-Husain. Beliau bergurau dan duduk bersama mereka berdua. Beliau pernah menggendong mereka berdua di punggung beliau. Beliau juga pernah menjulurkan lidahnya ke Husain. Dan apabila Husain melihat, ia pun tertawa. Beliau juga pernah menyimpan air di mulut beliau, lalu menyemprotkannya ke wajah Hasan, dan ia pun tertawa. Diriwayatkan bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu pernah berjalan merangkak, sedangkan anak-anaknya naik di punggungnya sambil bermain. Umar berjalan seperti kuda. Orang-orang pun masuk dan melihat khalifah mereka sedang melakukan hal itu. Mereka berkata, apa engkau pantas melakukan hal itu, wahai Amirul Mukminin? Umar menjawab, ya, benar. Umar juga berkata, seorang ayah seharusnya menjadi seperti anak-anak, yakni dalam kelembutan dan keterbukaan dalam keluarganya. Beginilah seharusnya sikap seorang ayah bersama anak-anaknya di rumah. Sedangkan, bila bersama khalayak, ia harus menjadi laki-laki yang tegas. Pendengar yang dirahmati Allah, seorang ayah hendaknya memberikan pembelajaran kepada anaknya kapan saja. Bisa saat dalam perjalanan, di mobil, dan tidak terfokus di dalam rumah. Terutama mengajari anak-anak perkara agama. Maka menjadi suatu keharusan bagi seorang ayah untuk mengetahui permasalahan agama. Faham halal dan haram. Memahami berbagai kiat mendidik, prinsip-prinsip akhlak, dan kaidah-kaidah syariat. Apabila dia telah mengetahui hal tersebut, maka dia harus mempelajari berbagai persoalan agama. Hal ini dimaksudkan agar ayah dapat beribadah kepada Allah berdasarkan ilmu dan pemahaman yang benar. Ketika anak masih kecil, mereka tidak tahu mana yang benar dan mana yang salah. Mana yang baik, mana yang buruk. Yang ada dalam dirinya adalah perasaan senang yang mendorongnya untuk mengetahui orang yang mengarahkan dan membimbingnya. Hingga anak hidup dalam pengaruh orang yang membimbingnya. Apabila pengaruh pembimbing dan pengarah perilakunya tidak ada, maka anak akan tumbuh dalam kebingungan dan kepribadian yang lemah. Pendengar yang dirahmati Allah, ayah sebagai penanggung jawab terbesar dalam rumah tangga, berkewajiban mendidik keluarga serta putra-putrinya untuk menaati Allah. Ia berkewajiban menumbuh kembangkan semua anggota keluarganya berdasarkan asas ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala. Dan senantiasa untuk menggiring mereka dengan doa. Sebab di antara doa-doa yang dilantunkan oleh para nabi adalah doa khusus untuk kebaikan anak-anak dan keturunannya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Murnikan pengetahuan Islam Anda dengan selalu mendengar Radio Fajri. Jadikan Fajri pembimbing Islami keluarga Anda. Sebarkan info media ini dan dapatkan pahala berlimpah. Radio Fajri, suara kebangkitan Islam. Fatwa, fatwa-fatwa seputar keislaman.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wadah. Amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami akan membacakan fatwa yang dikutip dari Majelis Ulama Indonesia tentang hukum penggunaan alkohol untuk bahan obat. Nah pendengar, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI setelah menimbang, pertama, bahwa ajaran Islam bertujuan memelihara keselamatan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dan karena itu, segala sesuatu yang memberi manfaat bagi tercapainya tujuan tersebut, maka diperintahkan, dianjurkan, atau diizinkan untuk dilakukan. Sedangkan yang merugikan bagi tercapainya tujuan tersebut, maka dilarang atau dianjurkan untuk dijauhi. Kedua, bahwa untuk mencapai tujuan tersebut, Islam mensyariatkan pemeliharaan kesehatan dan berobat ketika sakit. Namun saat ini, banyak dari obat-obatan yang beredar di pasaran belum diketahui kehalalannya. Ketiga, bahwa saat ini alkohol atau etanol banyak digunakan sebagai bahan baku, bahan tambahan, dan atau bahan penolong dalam produksi obat-obatan. Terutama obat-obatan cair yang cara konsumsinya adalah dengan diminum. Dan keempat, bahwa oleh karena itu muncul pertanyaan bagaimana hukum penggunaan alkohol atau etanol untuk bahan produk obat-obatan, terutama obat cair. Dengan bertawakal kepada Allah, memutuskan, menetapkan fatwa tentang penggunaan alkohol atau etanol untuk bahan obat. Poin pertama, ketentuan umum. Dalam fatwa ini, pertama, yang dimaksud dengan obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi. Sebagaimana ini disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Kedua, yang dimaksud dengan makanan adalah barang yang digunakan sebagai makanan atau minuman, tidak termasuk obat. Yang ketiga, yang dimaksud dengan khamr adalah setiap minuman yang memabukkan, baik dari anggur atau yang lainnya, baik dimasak ataupun tidak. Keempat, yang dimaksud dengan alkohol adalah etil alkohol atau etanol, suatu senyawa kimia dengan rumus C2H5OH. Dan kelima, yang dimaksud minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol atau senyawa lainnya, antara lain metanol, asetaldehida, dan etil asetat yang dibuat secara fermentasi dengan rekayasa dari berbagai jenis bahan baku nabati yang mengandung karbohidrat, atau minuman yang mengandung etanol dan atau metanol yang ditambahkan dengan sengaja. Poin kedua, ketentuan hukum. Pertama, pada dasarnya berobat wajib menggunakan metode yang tidak melanggar syariat, dan obat yang digunakan wajib menggunakan obat yang suci dan halal. Kedua, obat-obatan cair berbeda dengan minuman. Obat-obatan digunakan untuk pengobatan, sedangkan minuman digunakan untuk konsumsi. Dengan demikian, ketentuan hukumnya berbeda dengan minuman. Ketiga, obat-obatan cair atau non-cair yang berasal dari khamr, hukumnya adalah haram. Dan keempat, penggunaan alkohol atau etanol yang bukan berasal dari industri khamr, baik merupakan hasil sintetis kimiawi dari petrokimia ataupun hasil industri fermentasi non-khamr
untuk bahan obat-obatan cair ataupun non-cair, hukumnya adalah boleh dengan syarat tidak membahayakan bagi kesehatan, tidak ada penyalahgunaan, aman dan sesuai dosis, dan tidak digunakan secara sengaja untuk membuat mabuk. Fatwa ini ditetapkan di Jakarta 16 Muharram 1440 Hijriah atau 26 September 2018 Masehi. Mengetahui Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Ketua Profesor Dr. Haji Hasanuddin AFMA dan Sekretaris Dr. Haji Muhammad Asrarun Ni'am Soleh MA. Demikian pendengar fatwa yang bisa dibacakan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم أما بعد. Para pendengar yang budiman dimanapun antum semua berada, alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan karunia nikmat iman dan Islam kepada kita semua, sehingga pada hari yang berbahagia ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masih menikmati sisa-sisa dari hidup kita yang mudah-mudahan kita bisa memanfaatkannya sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, sehingga termasuklah kita kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mendapatkan warisan yang mulia yaitu jannah Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang budiman dimanapun antum semua berada, ancaman yang akan mereka rasakan di dunia ini ataupun nanti di akhirat kelak, yang jelas, ancaman di yaumal kiamah nanti adalah ancaman yang sangat besar dan penyesalan nanti adalah penyesalan yang tidak ada gunanya. Untuk itu marilah kita sesali berbagai macam perbuatan zalim kita selagi kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan waktu untuk taubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan berbagai macam fasilitas, kekuatan, kelonggaran waktu dan yang lainnya untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mengurangi berbagai macam perlakuan zalim kita kepada Allah, untuk tidak membiarkan kita terjatuh dalam kubangan maksiat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak membiarkan diri kita untuk terus mendzalimi sesama kita yang pada akhirnya kita insyaallah akan diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan menjadi manusia yang sukses dunia dan akhirat. Para pendengar yang budiman dimanapun antum semua berada, ini adalah sepenggal wasiat dari baginda mulia sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh umatnya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi motivasi kepada kita untuk tidak berbuat zalim kepada Allah, berbuat zalim kepada diri sendiri dan berbuat zalim kepada sesama. Yang mudah-mudahan motivasi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini bisa mengingatkan kita dan bisa mendorong kita untuk senantiasa berbuat taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Juga mudah-mudahan wasiat-wasiat dari Rasulullah dan Allah Subhanahu wa taala tadi memberikan kita kesempatan untuk terus meningkatkan iman dan takwa kita, sehingga kita menjadi manusia-manusia yang dicintai oleh Allah, manusia-manusia yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hukuman maknawi dari perbuatan zalim bagi seluruh manusia yang senantiasa menjadi pembangkang kepada Allah Subhanahu wa taala, membangkang perintah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Imran ayat ke-57. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ammal ladzina amanu wa 'amilus shalihat fayuwaffihim ujurahum wallahu la yuhibbul zalimin. Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal yang salih, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada mereka dengan sempurna pahala amalan-amalan mereka, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Ini sangat jelas bagi kita bahwa ketika kita melaksanakan kezaliman kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mencintai kita. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menyayangi kita. Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menolong kita selama kita tidak mau menolong diri kita sendiri. Ketika kita banyak berbuat zalim, kita sungguh sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu la yahdi qaumadz zalimin." Dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Karena padahal dengan petunjuk ini kita bisa selamat dunia dan akhirat. Dan orang-orang yang zalim tidak akan pernah diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, marilah kita saat ini meninggalkan atau berhenti untuk melaksanakan berbagai macam kezaliman kita kepada Allah. Kezaliman kita terhadap diri sendiri dan kezaliman kita terhadap sesama. Yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan karunia-Nya kepada kita untuk tetap kuat, untuk tetap tegar melaksanakan berbagai macam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi berbagai macam kezaliman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak ayat-ayat yang lain, hadis-hadis yang lain dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan kita untuk senantiasa meninggalkan perbuatan zalim agar kita menjadi manusia yang sukses dunia dan akhirat. Wallahu taala a'lam.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Fajri. Fajri, suara kebangkitan Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwafillah rahimani allahu ayyakum. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah. Al-wa'adhu wal-iktisad fihi. Al-wa'adhu memberikan mau'idhoh, memberikan nasihat, memberikan pengarahan. Wal-iktisad fihi dan berlaku sedang, tidak berlebihan, tidak terlalu sering, tapi juga tidak terlalu jarang di dalam memberikan mau'idhoh. Ikhwafillah rahimani Allah yakum, mengenai bab ini diceritakan An Muawiyah bin Al Hakam As-Sulami radhiyallahu anhu qol baina ana usolli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, suatu ketika saya pernah salat bersama Rasulullah. Id atau sarajulun minal qaumi, ada satu di antara mereka ternyata bersin. Salat bersama Rasulullah sama-sama menjadi makmum, ada salah satunya yang bersin. Fakultu yarhamukallah, karena dia baru sampai tentang hadis ini ya. Kemudian untuk tashmid, ketika kita mendengar orang yang sedang bersin kemudian mengucapkan alhamdulillah, saat itu sholat. Karena kebetulan memang saat itu Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami ini baru masuk Islam ya, baru saja, baru meninggalkan kebiasaan-kebiasaan jahiliyah. Nanti di dalam akhir hadis kita akan lihat ternyata ada yang bersin dan kemudian mengucapkan yarhamukallah. Faromanil qaumu bi absarihim, semua ngelirik saat sholat itu, ngelirik, sudah ngelirik ya. Faja'alu yadribuna bi aitihim ala afkhadhihim, ngelirik sambil istilahnya ngelirik sambil nepuk paha mereka, kesel sambil istilahnya ngasih tahu diem. Dia di dalam hati ya, wa suqla ummiyah masya'nu katanzuruna ilayya, celaka, kenapa kalian ngelihatin aku, udah gitu sambil nepuk tangan ke paha. Maka falama ra'aituhum yusammitunani lakini sakattu, ternyata dia batin ada apa mereka ngelirik aku dan semuanya apa namanya nepuk tangan ke paha. Maka akhirnya dia sadar bahwa maksud mereka adalah supaya aku diam. Falama shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beres salat, fa bi abi huwa wa ummi, sungguh demi ayah dan ibuku, ma raaitu mualliman qablahu wa la ba'dahu ahsana ta'liman, saya tidak melihat seorang guru satupun sebelum dan sesudahnya yang lebih bagus cara mengajarnya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah, kata Muawiyah tadi, fa wallahi ma karuhani wa la dorobani wa la syatamani, beliau tidak benci, tidak memukul, juga tidak menghina ya, sama sekali tidak ngomel. Qala inna hadhihi shalah, Rasulullah cuma mengatakan kita sedang salat. La yasluhu fiha syai'un min kalamin nas, tidak patut kalau kita campuri dengan omongan manusia. Innama hiya at-tasbih, salat itu tasbih, wa takbir wa qiraatul Qur'an, salat itu tasbih, takbir, dan bacaan Al-Quran yang tentunya semuanya sudah ada standar operasional prosedurnya. Dari takbir sampai salam, semuanya sudah standar. Tidak boleh dicampur dengan yang lainnya. Qultu ya Rasulullah, cerita akhirnya, ini hadithu ahdin bijahiliyah, saya baru saja meninggalkan kebiasaan jahiliyah. Wa qad ja'allahu bil Islam, alhamdulillah Allah mendatangkan kepadaku Islam. Wa inna minna rijalan ya'tunal kuhan, bahkan di antara kami masih biasa mendatangi dukun, Qala fala ta'tihim. Rasulullah mengatakan, udah, enggak usah mendatangi lagi. Qultu wa minna rijalun yatatayyarun, dan sebagian kami pun masih bertatoyur, menganggap sial dengan kejadian-kejadian tertentu, warna-warna tertentu, model badan tertentu, dan yang lain sebagainya. Hari-hari tertentu, tahun-tahun tertentu. Maka qala Rasulullah SAW pun bersabda, dzaka syai'un yajidunahu fi sudurihim. Itu cuma bersitan hati. Fala yasuddunnahum, dan tidak perlu dianggap. Ini kata Rasulullah SAW. Tapi hadis ini kita tidak menekankan hukum-hukum apa yang terdapat dalam hadis ini. Kita hanya menunjukkan betapa Rasulullah SAW adalah seorang murabbi, seorang pengajar yang sangat baik, ya, di dalamnya menunjukkan kepada kita bagaimana cara mengajar, khususnya untuk orang-orang yang masih awam, yang masih jahil. Demikian, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 99.3 Fajri FM dan radio streaming di alamat situs www.fajrifm.com. Fajri, suara kebangkitan Islam.
1: أخي يا مقيما شمال الجنوب تجوب الأخوة قلبي تجوب وتهتي.
2: Pendengar yang budiman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis. Dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah At-Tahrim ayat ke-6.

Wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Oleh karena itu, sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari Radio Fajri. Semoga dengan demikian, pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan Radio Dakwah Fajri sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak serta menyebarkan Radio Fajri ini. Dengan demikian, Anda akan melipatgandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masya Allah, Masya Allah, Barokallahu fiik.
1: Kenapa, ah?
0: Ini pesan broadcast dari Radio Fajri.
1: Wah, aneh kok nggak dapet ya? Padahal, aneh pendengar setia juga nih.
0: Udah daftar belum?
2: Lebih dekat dengan Radio Fajri, belajar Islam jadi lebih mudah. Daftarkan diri Anda, update informasi seputar keislaman dan dapatkan nasihat, gambar, dan video Islami dari Radio Fajri. Serta jadilah agen penebar hidayah. Ketik nama, tanda pagar kecamatan, tanda pagar kota domisili, dan kirim melalui WhatsApp ke nomor 0811 11 10 993, 0811 11 10 993.
1: Wah, kudu langsung daftar nih.
0: Iyalah, daftar buruan. Dan jangan lupa pakai WhatsApp ya, bukan pakai SMS.
3: Baiklah pendengar, demikian tadi baru saja kita simak bersama rubrik yang kami pilihkan untuk Anda. Ada rubrik Keluarga Islami, kemudian Targhib wa Tarhib, dan pembacaan fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia, diakhiri dengan Adab Islami dan Panduan Zikir. Semoga materi-materi tersebut dapat memberikan tambahan ilmu dan memberikan inspirasi untuk kita. Baik pendengar, bagi Anda yang baru saja bergabung, selamat bergabung, ahlan wa sahlan, dan tentu kebersamaan kita tidak cukup sampai di sini. Insya Allah kami akan temani Anda sampai beberapa jam ke depan, dan kami sudah siapkan berbagai rubrik pilihan yang semoga dapat menambah ilmu yang bermanfaat. Di antaranya ada rubrik Kuliah Islam, kemudian kali ini yang akan menyampaikan ceramahnya adalah Ustadz Fakhri Fakhruddin. Kemudian berikutnya ada rubrik Akidah yang akan disampaikan oleh Ustadz Ibrahim Bafadol. Dan dilanjutkan dengan rubrik Adab Islami dan Zikir, kali ini bersama Ustadz Abu Umar Muslim. Baik pendengar, mari kita simak materi-materi menarik. Selamat mengikuti dan semoga bermanfaat.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mantabiyahum bisanin ila yumil kiamah ma'abad. Bagaimana prinsip pengasuhan anak dalam Islam? Sejauh mana kita melibatkan itu semua pada Allah. Kita melihat masalah dalam anak kita. Ya Allah, ada apa dengan anak saya? Doa di malam hari. Gitu ya. Itu termasuk melibatkan apa? Allah dalam pola pengasuhan kita. Ya Allah, bagaimana dengan anak saya? Dan kita tidak bisa. Gitu ya. Sekolah tidak bisa menjamin saya akan menjadikan anak Anda, ayah bunda, menjadi anak yang soleh. Anak itu, kesolehan dan kepastian menjadi baik itu hanya ada pada siapa? Allah. Tapi ada upaya dorongan kita. Makanya Allah dilibatkan dalam masalah ini. Orang, anak kan titipan siapa? Allah pada kita, ayah bunda sekali. Ya, seberapa dekat. Kemudian ada satu teori. Ini juga punten ayah bunda sekalian, terutama nih, terutama pada para ayah, punten sekali lagi. Ibnu Qayyim al-Zawjiyah dan lain sebagainya, itu sampai sempat bilang, sebetulnya sederhana masalah pengasuhan anak itu. Kalau dalam rumah tangga melihat ada sesuatu dalam anak yang tidak baik, dan menyimpang dari prinsip-prinsip pengasuhan Islam, coba dilihat sejauh mana kesolehan ayahnya. Sejauh mana ayahnya sholatnya, baca Qur'annya, beribadahnya. Sampai ada seorang ulama, saya lupa, Said bin Musayyab atau apa. Sampai dia mengatakan, saya perkuat dan saya tingkatkan ibadah saya untuk anak-anakku. Sampai begitu. Berarti ada apa? Ada kolerasi, ada hubungan. Ada apa, hubungan timbal balik. Semakin kita baik, semakin kita soleh, anak orangnya bakal nuturkan. Apalagi di sini sentralnya siapa? Ayah. Tips yang lainnya, makanya kata para pakar, ayah orang tua harus jadi role model disebutnya. Menjadi contoh, Pak. Ini sering diulang sama kita, sering diulang. Saya dulu sempat saya contohkan kepada ayah bunda bagaimana Rasulullah mengembalikan memori cucunya Hasan dan Husain itu pada Ali bin Abi Thalib saat mereka bermain kuda-kudaan. Lihat, Hasan dan Husain naik ke pundaknya Rasul yang mulia untuk sekedar bercengkrama kuda-kudaan. Sampai dia katakan, tidak ada penunggang kuda yang terbaik melainkan kalian berdua. Wah, mereka senang tuh. Tapi ternyata ada yang lebih baik lagi. Siapa? Ayah kalian. Masya Allah. Ayah ternyata punya apa? Punya peran yang begitu penting sekali dalam proses pertumbuhan anak. Makanya nanti dalam roadmap pengasuhan anak, itu ada polanya. 07 yang dominan itu adalah ibu. 7-15 yang dominan adalah siapa? Ayah. 15 sampai ke atas yang dominan adalah siapa? Ayah lagi. Jadi sekarang gak ada lagi kita, terutama kaum laki-laki apa? Berlepas, udahlah urusan, gak ada itu. Tadi tolong menjadi perhatian kita semua ayah bunda sekalian. Ini realita. 62% yang laki-laki itu menjadi tulang lunak, generasi tulang lunak, maksudnya apa? Bencong, banci, LGBT gitu ya. Sedangkan yang perempuan banyak terjerumus ke dalam pergaulan seks bebas. Kenapa? Ternyata keduanya hilang sosok ayah dalam usia pertumbuhan. Ya. Ya, ini rumus singkat. Kalau ada masalah dalam keluarga kita, lihat nih, bapaknya kayak gimana nih. Ya. Kata ulama, jangan kata Ustadz Fahri, saya cuma nyampaikan. Ini juga terus terang tamparan buat saya. Gitu ya. Kan semuanya yang disampaikan tuh buat saya sebetulnya, kan gitu ya, bukan cuma buat ayah bunda. Lalu yang kedua, apa yang harus dipersiapkan? Hubungan dengan pasangan. Coba diintrospeksi, kita sama ini sama pasangan kita kayak gimana sih? Apakah saya sudah menjadi pakaian istri saya dan istri saya menjadi pakaian saya? Apakah saya sudah sebagai penutup aib istri saya atau istri saya yang menutupi aib saya? Kan seharusnya begitu ya. Gitu kan? Libasuhunna menjadi apa? Masing-masing menjadi pakaian. Atau one man show selama ini. Ternyata saya kerja sendirian, solo karir istilahnya. Gitu. Berarti ada masalah. Ini idealnya ayah bunda sekalian. Kecuali Allah takdirkan memang dalam rumah tangga misalnya terjadi perceraian dan pada saat itu ayah ataupun bunda harus membesarkan anaknya menjadi single parent. Ini lain lagi. Walaupun dalam kondisi itu tidak menutup kemungkinan kita tetap bisa mendampingi anak menjadi anak yang sukses, tangguh dan memiliki karakter yang baik, gitu ya. Cuman ini juga harus dievaluasi, gitu ya. Kenapa sekali lagi? Karena tadi amanah itu tidak diberikan kepada hanya satu orang dan membina dan mendampingi anak itu tidak bisa dilakukan sendirian, harus ada kerjasama. Berarti ketika ada kolaborasi kerjasama harus ada kesesuaian, kesepakatan. Ayah bunda sekalian, cara bangunin anak pagi saja udah sepakat belum kayak gimana? Ayah sama suami sama istri. Gimana caranya? Gitu ya. Atau ketika mereka harus mandi, harus menyiapkan apa? Pakaiannya dan lain sebagainya. Bagaimana pola pengasuhan kita sama mereka? Ada kesepakatan enggak? Gitu kan? Termasuk dalam pola kesepakatan tadi kedekatan kita dengan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, keduanya bangun sama bangun-bangun di tengah malam. Istrinya sampai nangis-nangis salat tahajud berdoa demi kebaikan anaknya. Ayi bapak nama nonton Liverpool, Arsenal, AC Milan. Gimana gitu? Sama-sama bangun di tengah malam tapi beda dalam hal ini. Nah, ini juga hal yang penting ayah bunda sekalian. Gitu ya, yang perlu disepakati hubungan antara pasangan. Termasuk di sini adalah bagaimana roadmap pernikahan kita. Sebetulnya goal pernikahan kita itu mau kemana sih? Ayah bunda ditanya sama misalnya sama pasangannya, kita rumah tangga mau kemana sih? Tuh, ingat mereka mananya gitu. Nah, ini aneh gitu. Seharusnya tujuan pernikahan itu, kata pakar parenting, itu terjawab dalam 5 tahun usia pertama, pernikahan pertama. Di usia 5 tahun pertama pernikahan itu udah sepakat tuh. Kita nikah tujuannya sampai mana? Sampai surga bersama. Udah selesai. Lalu apa yang harus kita lakukan untuk meraih ke arah sana? Kan gitu. Langkah-langkahnya, termasuk nanti kalau sudah punya anak harus bagaimana? Kan gitu. Ya, Ustaz, teka pikiran Ustaz. Enggak kepikiran. Jadi kepikirannya, ah kabelet weh ya mas saya hayang kawin teh. Ya, kenapa? Ya kabelet, kabelet tahu kabelet pengen kawin gitu ya. Ya. Tapi sekali lagi itu tidak terlambat. Seperti itu. Kemudian kondisi hubungan tadi. Jangan sampai dalam rumah tangga ternyata penuh dengan apa? Kepura-puraan. Pura-pura samawa, pura-pura baik-baik saja, pura-pura dan lain sebagainya. Yang pada akhirnya itu terbaca oleh siapa? Anak-anak kita. Gitu ya. Sehingga dalam perkembangannya mau tidak mau sedikit atau banyak itu mempengaruhi mereka. Lalu yang ketiga, apa yang harus disiapkan? Hubungan kita dengan anak. Nah, hubungan kita dengan anak ada tiga yang harus disepakati oleh orang tua. Apa itu? Prinsip tadi, prinsip ya harus sama dalam pola pengasuhan anak. Gitu ya. Prinsip yang sama. Termasuk nanti di sekolah juga begitu. Ya, ayah bunda mau memasukkan ke sekolahnya, ditanya sekolahnya. Ini prinsipnya dalam pengasuhan anak, perkembangannya sama enggak? Mau diapain nih anak kita? Gitu ya. Mau dididik apa? Diarahkan pada Al-Quran atau Sunnah? Gitu kan, diisi dengan nilai-nilai Islamnya atau apa? Kalau enggak, ya jangan ijab kabul dulu gitu. Gitu ya. Itu seperti itu. Lalu yang berikutnya apa? Pola dari pengasuhan. Tadi masalah prinsip. Prinsip pengasuhan dalam Islam itu secara teori banyak, Pak. Ayah bunda bisa pelajari itu. Ada yang 5, ada yang 7, ada yang 10. Nah, kemudian yang kedua adalah pola pengasuhan tadi. Itu yang saya katakan tadi. Ya, dalam menerapkan kesehariannya, ada nggak kesepakatan antara siapa? Antara kita dengan anak kita. Sejauh mana komunikasi kita? Ya, ketika kita punya anak balita 0 sampai 7, harus diapakan ini? Dan bagaimana cara mendidiknya? Harus seragam. Kalaupun terjadi konflik ya antara kita, harus bagaimana dalam penyelesaiannya? Oleh karena itu nggak bisa kita apa ya dalam hal ini tidak ada komunikasi gitu, kan aneh. Setingkat Karang Taruna dan RT saja itu ada rapat terus tiap minggu untuk mencapai apa? Merealisasikan program kerjanya. Ini urusan anak yang katanya mau kumpul bareng bersama di mana? Di surga. Masa sedikit pun kita tidak ada komunikasi dalam masalah ini, kan aneh. Makanya harus ada apa? Waktu yang luang. Bukan dibalik, meluangkan waktu. Jangan, berarti ini waktu sih sisa, gak serius kita. Kalau bahasanya meluangkan waktu. Harus ada apa? Waktu luang untuk siapa? Untuk diskusi tentang masalah anak-anak kita. Gitu Pak. Untuk membangun tadi, kesepakatan pola pengasuhan. Gitu. Ayah bunda kan di rumah masing-masing kan anak-anaknya mungkin usianya berbeda-beda kan gitu. Dan itu secara prinsip pengasuhan Islami memang enggak sama. Kalau ayah bunda punya anak perempuan, enggak mungkin diasuh dengan pola laki-laki. Dan sebaliknya kalau kita punya anak laki-laki, masa mau diasuh pola apa? Pola perempuan kan aneh. Nah, Al-Qur'an itu sudah memberikan gambaran. Kalau kita punya anak laki-laki, nih Ismail. Gitu ya. Ini gambarannya. Siapa? Prototipenya siapa? Ismail alaihi salam. Bagaimana anak kita supaya menjadi Ismail? Gitu. Kalau pola pengasuhan perempuan pun sama. Ini ada gambarannya. Ya. Kalau bisa anak saya menjadi perempuan-perempuan mulia di ahli jannah. Ada 4 itu. Ayah bunda harus tahu. Siapa saja itu? Ya. Kalau bicara tentang keperempuanan, pasti Al-Quran mengarahkannya kepada Maryam binti Ali Imran. Itu kayak gitu tuh. Kemudian kepada siapa? Khadijah binti Walid. Lalu kepada Fatimah binti Muhammad. Dan terakhir kepada Asiyah istrinya Fir'aun. Itu disebutin pola pengasuhannya gimana. Karena memang gak sama gitu. Bahkan ketidaksamaan itu nanti beriringan dengan tingkat perkembangan usia. Ini juga kan komunikasinya berbeda ayah bunda sekalian. Gitu. Jadi yang pertama bagaimana prinsip pengasuhannya dalam Islam. Lalu bagaimana pola pengasuhannya yang harus dibedakan antara laki-laki dan perempuan, lalu sesuai dengan apa? Usia perkembangan. Bahkan katanya ya, kalau anak sudah usia SD 4, kelas 4, itu yang paling banyak yang dominan seharusnya siapa? Guru laki-laki. Gimana membentuk mereka supaya jadi laki-laki? Inti gitu ya, pesan yang ingin disampaikan dalam pendidikan itu adalah tentang menumbuhkan fitrah qawamahnya, fitrah kepemimpinannya. Kalaupun perempuan, itu fitrah dari sisi keibuannya, itu yang harus dominan. Karena disitulah. Sedangkan 0 sampai 7 pola pengasuhan itu yang lebih dominannya ditekankan apa? Menumbuhkan rasa kecintaan pada anak. Anak itu diajarin supaya suka. Enggak ada anak 07 itu istilahnya soleh dan enggak soleh, enggak ada. Yang ada salah dan benar. Makanya jangan dulu bangga, alhamdulillah Ustaz, anak saya usia TK sudah rajin ke masjid. Ya enggak apa-apa, emang udah harusnya begitu. Bukan berarti dia lantas soleh. Sebab targetnya apa? Supaya dia suka ke masjid. Sehingga nanti ketika usia 14 udah enggak disuruh gitu. Makanya beda. Awalan kalimatnya udah bukan disuruh lagi, tapi apa? Mengajak bahkan, mengingatkan. Karena sudah cinta datang kemana? Ke masjid. Sehingga di sini juga ayah bunda sekalian, kalau kita menghadapi problematika dalam pengasuhan di anak 0 sampai 7 ya. Dan kita paham bahwa tujuannya itu adalah untuk menanamkan kecintaan dan kesukaan, paling enggak ini akan mendorong kita lebih sabar lagi menyikapi mereka. Sebab anak di usia itu kebanyakan ngomongnya apa? Enggak mau mulu. Iya kan? Suruh makan enggak, suruh sholat enggak gitu kan. Iya enggak? Ya memang begitu, enggak aja gitu. Padahal makannya banyak misalnya gitu kan. Dan memang bukan untuk tercapainya tadi. Ya, mereka hanya untuk ditumbuhkan rasa apa? Rasa suka dan rasa cinta. Makanya yang paling dominan yang mendampingi siapa? Ya ibu. Gitu. Ibu nih. Walaupun dalam hal ini bukan berarti peran ayah enggak ada. Ayah harus ada, tetap mendampingi, gitu ya. Cuman dominasinya lebih siapa? Lebih pada ibu. Nah ini bicara tentang hubungan dengan anak, prinsip lalu pola pengasuhan. Dan yang berikutnya adalah roadmap pengasuhannya tadi. Harus ada terencana. Ini usia anak saya itu sudah sekarang baru menginjak 0 sampai 7. Jadi bunda tuh harus ngapain? Apa yang harus ditanamkan di situ? Menanamkan kecintaan. Ternyata anak saya sekarang anak usia 8 sampai 14 tahun. Ini beda lagi nih. Kalau usia 07 kan itu yuridiksi, kewenangan itu pada siapa? Orang tua. Gitu kan? Jadi dia bisa diperintah. Tapi ketika anak sudah SMP SMA, udah enggak begini nih gitu. Kenapa? Karena Al-Qur'an mencontohkan dan mengajarkan kepada kita memang tidak seperti itu. Tadi misalnya kasus dalam proses Nabi Ismail. Ternyata apa? Anak lebih banyak diajak untuk dialog. Gitu ya, anak diajak untuk lebih banyak dialog, bukan sekedar langsung dikoreksi. Gitu ya. Meskipun hal itu sudah ada aturannya. Makanya di sini ada istilah dalam dunia parenting itu the power of question. Kekuatan pertanyaan. Tadi yang saya contohkan. Sebenarnya ada, aturannya sudah jelas, hukumnya sudah jelas. Tapi kita tanya ulang lagi sama siapa? Sama anak kita. Nah, gitu ya. Kalau jam pada maghrib sampai isya itu, yang bagusnya seperti apa? Kalau anak kita melihat lagi apa? Asik nongkrong di jalan, asik main sama teman-temannya, asik main gadget, gitu kan? Atau misalnya setelah sholat subuh, dia malah tidur lagi. Nah, kalau pada subuh itu, bagusnya kayak gimana ya? Itu waktu apa ya? Gitu ditanya. Sehingga dia termotivasi untuk melakukan amal soleh dan kebaikan. Ini kata pakar itu disebutnya the power of question. Wallahu alam. Kurang lebih seperti itu mungkin ayah bunda sekalian. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Anda sedang mendengarkan Radio Fajri. Fajri, suara kebangkitan Islam.
6: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah amma ba'd. Kaum muslimin rahimakumullah, para pendengar yang budiman, sesungguhnya Allah SWT telah berfirman di dalam surah Fatir ayat ke-31 hingga ke-33, di mana Allah SWT mengkhabarkan dalam ayat-ayat yang mulia ini tentang nikmatnya yang terbesar yang dilimpahkan kepada hamba-hambanya yang terpilih. Kemudian bagaimana Allah Ta'ala menyebutkan sebuah fakta, sebuah hakikat, bagaimana sikap dan perilaku hamba-hamba yang telah dipilih oleh Allah untuk mewarisi Al-Kitab, yaitu Al-Quranul Karim, dan bagaimana balasan mereka kelak ketika mereka telah datang menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala di akhirat kelak. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Fatir ayat 31 hingga 33, tiga ayat yang mulia yang difirmankan Allah SWT dalam surah Fatir yang maknanya adalah, dan sungguh apa yang kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad berupa Al-Kitab, yaitu Al-Quran, adalah Al-Haq, kebenaran. Ia membenarkan apa-apa yang ada di depannya berupa kitab-kitab suci sebelumnya dan para rasul yang diutus sebelumnya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui secara mendalam dan Maha melihat terhadap hamba-hambanya. Kemudian kami wariskan Al-Kitab tersebut, Al-Quran tersebut, kepada mereka yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Maka di antara mereka ada yang mendzalimi diri mereka sendiri. Di antara mereka ada yang mendzalimi dirinya sendiri. Di antara mereka ada yang muqtasid, pertengahan. Dan di antara mereka ada yang pemenang dalam kebaikan-kebaikan dengan izin Allah Ta'ala. Itulah karunia yang besar. Surga-surga Aden yang mereka akan memasukinya dalam keadaan mereka diberi perhiasan berupa gelang-gelang dari emas dan mutiara. Serta pakaian mereka di dalam surga adalah sutra. Mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan dari kami kesulitan dan keletihan. Sesungguhnya Rabb kami Maha Pengampun lagi Maha Bersyukur. Kaum muslimin rahimakumullah, di ayat yang ke-31, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkhabarkan kepada kita tentang hakikat Al-Kitab, yaitu Al-Quran, yang telah diwahyukan kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah Al-Haq, huwa Al-Haq. Itulah Al-Haq. Karena Al-Quran ini mengandung semua al-haq, semua kebenaran. Dan semua kalimatnya adalah hak. Dan hukum-hukumnya adil. Khabar-khabarnya hak. Nah, karena demikian padatnya Al-Quran dengan al-haq, dengan kebenaran, maka disifati huwal-haq, dialah kebenaran. Seolah kebenaran itu terbatas dan terfokus pada Al-Quran saja. Dan tidak ada di luar Al-Quran kebenaran. Kemudian sifat Al-Quran yang mulia ini, musaddiqan lima baina yadayh, membenarkan kitab-kitab dan rasul sebelumnya. Dikarenakan kitab-kitab sebelum Al-Quran, Injil, Taurat, Zabur, dan yang lain, semua kitab itu memberikan khabar, mengkhabarkan tentang kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan diturunkannya Al-Quran sebagai penutup kitab suci. Maka setelah apa yang dikabarkan oleh kitab-kitab terdahulu tersebut nampak dan wujud serta hadir, maka nyatalah kebenaran kitab-kitab suci terdahulu. Jadi apa yang dikabarkan oleh kitab-kitab suci terdahulu akan datangnya penutup para nabi dan diturunkannya penutup kitab suci, itu ternyata hak, ternyata benar. Dengan demikian Al-Quran membenarkan khabar yang tertuang dalam kitab-kitab suci terdahulu. Oleh karena itu, barang siapa yang beriman dengan kitab-kitab suci sebelumnya, yaitu Ahlul Kitab, tetapi mengkufuri Al-Quran, mengingkari Al-Quran, maka gugurlah keimanannya kepada kitab-kitab suci terdahulu. Karena di antara isi kitab-kitab suci terdahulu adalah berisi kabar, berisi pengabaran tentang diutusnya Nabi akhir zaman, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau benar, kalau jujur mereka beriman kepada Injil dan Taurat, maka mereka wajib mengimani ayat-ayat yang berisi kabar tentang diutusnya penutup para nabi dan rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah berfirman, innallaha bi'ibadihi lakhabirun basir. Sesungguhnya Allah terhadap hamba-hambanya sangat mengetahui secara mendalam dan sangat Maha melihat. Karena pengetahuan Allah yang sempurna terhadap hamba-hambanya memberi kepada setiap umat dan kepada setiap pribadi apa yang layak dengan keadaannya. Karena Allah Maha tahu keadaan hamba tersebut secara orang per orang. Maka Dia memberi kepada hamba tersebut sesuai dengan keadaan hamba itu, sesuai yang layak bagi hamba tersebut. Dan karena umat ini adalah umat yang terbaik dalam ilmu Allah, dalam penilaian Allah, maka Allah pun mengutus kepada umat ini syariat yang paling sempurna dan mengutus Rasul yang paling afdal dan menurunkan kitab suci yang paling a'zam, yang paling agung, sehingga risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan syariat Al-Qur'an bersifat universal, bersifat untuk seluruh umat dan berlaku sampai hari kiamat. Kemudian Allah SWT berfirman di ayat yang ke-32 setelah menyifati Al-Qur'an sebagai al-haq yang berisi kebenaran seluruhnya dan seolah-olah tidak ada kebenaran di luar Al-Qur'an. Dan Al-Qur'an ini menjadi pembenar, menjadi bukti kebenaran kitab-kitab suci sebelumnya. Dan bahwasanya Allah Maha mengetahui ketika menurunkan Al-Qur'an ini kepada umat

0: menerima kitab ini dengan iman, dengan keimanan, dan mewarisi ilmu serta amalnya. Mereka mempelajari sebagian dari isi Alkitab, yaitu Al-Quran, dan mengamalkan isinya, kandungannya. Inilah yang dimaksud dengan para pewaris Alkitab, yaitu mereka yang menerima Al-Quran dengan lapang dada, menerima Al-Quran dengan iman, dan berusaha mempelajari isinya serta menerapkannya. Ini. Kemudian Allah Ta'ala menyebutkan bagaimana sikap atau perilaku golongan yang telah dipilih oleh Allah untuk mengimani dan menerima kitab suci yang agung ini. فَمِنْهُمْ ظَالِمُ لِنَفْسِهِ. Maka di antara mereka ada yang mendzalimi dirinya sendiri. Yakni, melakukan maksiat-maksiat yang tidak sampai kepada kekufuran. Mereka beriman kepada Alkitab, tapi meninggalkan sebagian hukum-hukumnya, dan melanggar sebagian rambu-rambunya, serta mengabaikan sebagian perintah-perintahnya. Tapi ini tidak sampai kepada kekufuran, tapi kedzaliman. Mereka telah mendzalimi diri sendiri, karena telah mengenal yang hak, namun tidak memegang teguh al-haq tersebut. Tidak benar-benar merasakan nikmat yang besar ini. Kemudian di antara mereka ada yang muqtasid, yaitu pertengahan. Yakni mereka yang membatasi diri pada penunaian yang wajib-wajib saja. Mengerjakan apa-apa yang diwajibkan Allah berupa perintah dan syariat. Serta meninggalkan apa yang haram. Tidak lebih dan tidak kurang dari itu. Kemudian di antara mereka ada yang sabiqum bil khairat. Pemenang dalam kebajikan-kebajikan. Mereka adalah orang yang bersegera dalam amal-amal saleh, dalam ketaatan-ketaatan, dan bersungguh-sungguh melaksanakan ketaatan. Sehingga mereka pun mengungguli orang-orang lain. Mereka menang dalam kebaikan-kebaikan. Mereka lah orang-orang yang menunaikan apa-apa yang fardu, serta menambahnya dengan apa-apa yang nafilah, yang sunnah, meninggalkan apa yang haram, dan menjauhi juga yang makruh. Nah, ketiga golongan ini, mereka semua telah dipilih oleh Allah Ta'ala untuk mewarisi Alkitab yang suci ini. Meskipun martabat atau tingkatan mereka berbeda-beda di akhirat kelak. Dan meskipun keadaan mereka berbeda-beda, akan tetapi bagi setiap kelompok, bagi setiap golongan di antara mereka, ada satu bagian dari pewarisan kitab. Mereka mengambil bagian dari warisan kitab suci itu. Termasuk orang yang mendzalimi dirinya sendiri. Karena di dalam hatinya ada aslul iman. Ketika di dalam hati orang yang mendzalimi diri sendiri itu, ada asal-asal keimanan atau pokok-pokok keimanan. Dan mereka melakukan sebagian dari amal-amal keimanan, amal saleh, maka mereka dikatakan ikut mewarisi Alkitab. Karena yang dimaksud dengan mewarisi Alkitab adalah mengimaninya dan mengetahui, mempelajari, mengetahui sebagian isinya serta mengamalkan kandungannya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin, azanillahu wa iyakum. Tentang memuliakan tamu. Dalam surat Adz-Dzariyat ayat 24 sampai 27, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Hal ataka hadisu dhaifi Ibrahim al-mukramin idh dakhalu alayhi faqalu salama qala salamun qaumun munkarun faraga ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin faqarrabahu ilayhim qala ala ta'kulun waja'ahu qaumahu yuhra'una ilayhi. Sudahkah datang kepadamu ya Rasulullah, kisah tentang tamu Ibrahim yang dimuliakan. Ketika tamu itu datang kepadanya dan mengucapkan salam, kemudian Ibrahim pun menjawab salam mereka dan mengatakan qaumun munkarun. Mereka adalah orang-orang yang tidak dikenal oleh Ibrahim alaihissalam. Kemudian Ibrahim alaihissalam pergi menemui keluarganya. Kemudian ia datang dengan membawa daging yang gemuk dan dibakar. Kemudian Ibrahim alaihissalam mendekatkan daging itu kepada tamu-tamunya dan ia berkata, "Ala ta'kulun, silakan kalian mencicipinya." Dalam surat Hud ayat ke-78 bercerita tentang kisah Lut alaihi

0: salam yang juga didatangi oleh tamu-tamunya. A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Faja'ahu qaumahu yuhra'una ilaihi wa min qablu kanu ya'maluna sayyi'at. Qala ya qaumi haula'i banati hunna adhar lakum fattaqullah wa la tuhzuni fi dhaifi alaysa minkum rajulun rasyid. Ketika kaumnya datang kepada Lut alaihi salam dengan tergesa-gesa disebabkan Lut kedatangan tamu-tamunya berupa para malaikat yang berbentuk seorang laki-laki yang sangat tampan dan gagah. Sedangkan mereka kaum Nabi Lut sudah terkenal dengan pekerjaan mereka yang berbuat fahisyah, berbuat liwat, homoseksual. Maka kaumnya bersegera datang kepada Nabi Lut untuk melihat. Kemudian Nabi Lut berkata kepada ya kaumi, wahai kaumku, ya ini ada anak-anak perempuanku yang mereka lebih suci bagi kalian. Kemudian Nabi Lut mengingatkan kepada kaumnya, bertakwalah kalian kepada Allah, wala tuhzuni fi dhaifi, janganlah engkau merendahkanku di hadapan tamu-tamuku. Apakah tidak adakah di antara kalian seorang yang berakal? Jadi dua ayat diturunkan berkaitan dengan bagaimana ikramud dhaif, memuliakan tamu yang Allah Subhanahu wa taala telah syariatkan kepada orang-orang sebelum kita, bahkan dikatakan dalam sarahnya mungkin sebelum Ibrahim alaihissalam dan Lut alaihissalam, bahwa memuliakan tamu sesuatu yang sangat besar sekali, akhlak fadilah, akhlak yang utama. Ya, maka dalam ayat yang pertama Allah menceritakan bagaimana ketika tamu itu datang kepada Ibrahim alaihissalam, maka dengan bersegera Nabi Ibrahim menemui keluarganya dengan bersegera, mengambil makanan yang terbaik, bukan makanan yang sisa atau yang tidak kita sukai, tapi yang terbaik. Dikatakan ijlin semin, daging sapi yang paling lezat, daging sapi yang gemuk dan yang paling baik disediakan untuk tamunya. Ini kemuliaan. Dan dikatakan juga dalam surat Lut tadi, tamu yang sama yang datang ke Ibrahim alaihissalam datang ke Nabi Lut alaihissalam. Dan demikian pula betapa mereka itu dimuliakan oleh para nabi. Berarti syariat memuliakan tamu telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak zaman dahulu kala, sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika tamu-tamu itu datang dikatakan tamu-tamu yang dimuliakan oleh tuan rumahnya.
1: Murnikan pengetahuan Islam Anda dengan selalu mendengar Radio Fajri. Jadikan Fajri pembimbing Islami keluarga Anda. Sebarkan info media ini dan dapatkan pahala berlimpah. Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.

dan dahaga selama ini, hanya tuk menggapai bunga-bunga dunia. Kini saatnya kau menyadari bahwa dunia hanyalah mimpi belaka. Tak guna semua daya bila hanya tuk dunia belaka. Dunia adalah ibu kecewa, hanya melahirkan pada akhirnya jaban bayi kecewa. Setelah mengandung janji-janji berbunga, harum aroma. Kau sudah melihatnya, atau kau kan melihatnya di hari tua, bahwa selama ini yang kau kejar hanya fata morgana. Dunia memberi hanya secuil kenikmatan sementara. Hanya sementara, berlalu seakan tak pernah ada. Jika kerjamu hanya untuk dunia, jika harapanmu hanyalah dunia, bila inginmu hanya hiasan dunia, bila dambamu hanya kedudukan dunia, maka hanya kecewa, hampa dan derita yang kau kan jumpa. Maukah kau pilihan kedua? Kenikmatan abadi raya, bahagia di dunia dan setelah meregang nyawa. Di sana bahagia, hanya bahagia, tiada tara. Tak ada kecewa, tak ada sengsara. Persembahkanlah semua hanya untuk Sang Pencipta. Bangunlah istana surgamu. Rindangkan taman-taman indahmu. Deraskan sungai-sungai madumu. Perbanyak para jelitamu di Firdausil A'la abadi nan syahdu, di bawah naungan singgasana Rabbumu. Raih semua itu dengan takwa, harta jiwa dan ragamu.

0: Murnikan pengetahuan Islam Anda dengan selalu mendengar Radio Fajri. Jadikan Fajri pembimbing Islami keluarga Anda. Sebarkan info media ini dan dapatkan pahala berlimpah. Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
1: Demikianlah pendengar, baru saja kita simak bersama materi yang kami pilihkan untuk Anda. Kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Di antaranya ada kuliah Islam, kemudian ada rubrik akidah, dan juga adab dan zikir. Semoga materi-materi yang kami sampaikan, kami hadirkan ke ruang dengar Anda, bisa memberikan tambahan ilmu yang bermanfaat dan menjadi inspirasi untuk Anda. Baik, untuk acara selanjutnya kita akan simak bersama materi fikih bersama Ustadz Nailul Murad. Dan berikutnya acara yang tak kalah penting yaitu rubrik Siroh Nabawiyah. Nah pendengar yang berbahagia dimanapun Anda berada, buat Anda yang sedang berkendara, hati-hati di jalan dan semoga Anda Allah memberikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Semoga materi-materi yang kami sajikan ke ruang dengar Anda bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Dan berikut kami akan segera tayangkan untuk Anda. Selamat menyimak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita kembali dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk senantiasa menambah wawasan ilmu agama yang penuh berkah ini. Dan pada rubrik Fikih Islam edisi kali ini, kita akan sama-sama membahas tentang waktu dan tata cara sholat Jumat. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pemahaman yang benar kepada kita semua. Pendengar yang budiman, pada pertemuan sebelumnya telah dijelaskan bahwa sholat Jumat adalah fardu atau wajib atas laki-laki yang berakal dan sudah baligh yang bukan musafir, serta tidak ada udur atau halangan yang membolehkannya untuk meninggalkan sholat Jumat. Sholat Jumat dikerjakan untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga seseorang meraih surga Allah dan terhindar dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun terkait waktu pelaksanaan sholat Jumat adalah dimulai dari tergelincirnya matahari sampai akhir waktu sholat duhur. Inilah waktu yang disepakati oleh para ulama. Sedangkan bila dilakukan sebelum tergelincir matahari, maka para ulama berselisih dalam dua pendapat. Pendapat yang pertama menyatakan bahwa tidak sah jika sholat Jumat dilakukan sebelum tergelincirnya matahari. Pendapat ini berargumen dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Anas bin Malik. Ia berkata bahwa sesungguhnya Nabi sholat Jumat ketika matahari condong atau tergelincir. Pendapat inilah yang dikenal di antara para salaf. Sebagaimana dinyatakan oleh Imam Asy-Syafi'i, ia berkata, Nabi, Abu Bakar, Umar, Uthman dan para imam setelah mereka sholat setiap Jumat setelah tergelincir matahari. Dan pendapat yang kedua menyatakan bahwa tetap sah walau sholat Jumat dilakukan sebelum tergelincirnya matahari. Pendapat ini dipegang juga oleh Imam Ahmad dan Ishaq dengan berargumen pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Samah Al-Aqwa. Ia berkata, kami sholat Jumat bersama Nabi jika tergelincir matahari, kemudian kami pulang mencari bayangan untuk berlindung dari panas. Seandainya beliau hanya sholat Jumat setelah tergelincir matahari, maka ketika selesai, orang akan mendapatkan bayangan benda untuk bernaung dari panas matahari dan telah keluar dari waktu makan dan tidur siang. Dan Sahal bin Sa'ad juga berkata, kami tidak tidur dan makan siang kecuali setelah Jumat. Pendapat ini menyatakan bahwa makan dan tidur siang dalam adat bangsa Arab dahulu dilakukan sebelum tergelincir matahari, sebagaimana dinyatakan Ibnu Qutaibah. Demikianlah beberapa pendapat para ulama dan yang rajih adalah pendapat kedua, yaitu waktu sholat Jumat adalah waktu duhur dan sah bila dilakukan sebelum tergelincir matahari, sebagaimana dirajihkan oleh Imam Asy-Syaukani dan imam yang lainnya. Kemudian pendengar, terkait tata cara sholat Jumat lainnya, bahwa sholat Jumat dilangsungkan setelah didahului dengan dua khutbah. Apabila khatib telah selesai berkhutbah, maka muadzin mengumandangkan iqamah. Dan yang utama bahwa khatib itu juga yang memimpin sholat Jumat, meskipun boleh jika khatib dan imam Jumat itu berbeda. Hal ini dibolehkan karena khutbah adalah amalan tersendiri dan terpisah dari sholat. Hanya saja hal ini menyelisih sunnah. Kemudian terkait jumlah rakaat, bahwa telah mutawatir dan masyhur dari Nabi bahwa beliau salat Jumat hanya 2 rakaat. Demikian pula bahwa kaum muslimin telah sepakat bahwa salat Jumat itu ada 2 rakaat. Dengan ini salat Jumat adalah salat tersendiri, bukan salat duhur dan bukan pengganti dari salat duhur. Barang siapa menyangka bahwa salat Jumat adalah salat duhur yang dikosor atau diringkas, maka ia telah keliru. Akan tetapi salat Jumat adalah salat tersendiri yang memiliki syarat dan sifat yang khusus. Oleh karena itu salat Jumat dilakukan 2 rakaat meskipun dalam kondisi mukim. Selanjutnya pendengar, surat apa yang disyariatkan dibaca dalam salat Jumat? Sebenarnya surat apa saja dari Al-Qur'an yang dibaca imam setelah Al-Fatihah, maka itu telah mencukupinya. Namun ada beberapa surat yang disunnahkan untuk dibaca pada salat Jumat, yaitu surat Al-Jumu'ah dan surat Al-Munafiqun, atau surat Al-A'la dan surat Al-Ghashiyah. Hal ini berlandaskan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Nabi dahulu membaca surat Al-Jumu'ah dan surat Al-Munafiqun dalam salat Jumat. Dan dari hadis dari sahabat Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah membaca Subbihisma Rabbikal A'la dan Hal Ataka Haditsul Ghasyiyah pada salat Id dan salat Jumat. Para ulama menyebutkan bahwa di antara hikmah membaca surat Al-Jum'ah karena ia memuat tentang wajibnya salat Jumat dan hukum-hukum melaksanakannya. Adapun hikmah dibacanya surat Al-Munafiqun karena orang-orang munafik tidaklah berkumpul pada suatu majlis yang lebih banyak daripada saat salat Jumat. Oleh karena itu dibaca surat ini sebagai celaan atas mereka sekaligus peringatan agar mereka bertaubat. Perlu diketahui juga pendengar bahwa bacaan Al-Fatihah dan surat pada salat Jumat itu harus dengan jahr atau dikeraskan. Hal ini sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini juga tentu menjadi salah satu bukti bahwa salat Jumat tidak sama dengan salat duhur. Adapun bacaan-bacaan yang lain di saat sujud, ruku dan yang lainnya serta gerakan-gerakannya sama dengan salat-salat yang lain. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah penjelasan singkat terkait tata cara salat Jumat yang bisa kita kaji dalam rubrik fikih Islam edisi kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga Allah memudahkan kita dalam mengamalkan dan mendakwahkan setiap ilmu yang kita dapatkan. Amin. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Anda sedang mendengarkan Radio Fajri. Fajri, suara kebangkitan Islam.
3: Kisah perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari simak Sirah Nabawiyah.
4: Ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Nabiyallah.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Pendengar rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan nikmat-nikmat yang begitu banyak lainnya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya serta umatnya yang istiqomah meniti jalan beliau sampai dengan akhir zaman nanti. Pendengar rahmati Allah subhanahu wa taala, pada kesempatan rubrik Sirah Nabawiyah pada kesempatan kali ini kita akan menceritakan kisah menarik. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas sebuah peristiwa yang penuh dengan pelajaran, yaitu kisah tentang kekalahan kaum muslimin dalam Perang Uhud. Perang Uhud adalah ujian besar bagi kaum muslimin setelah kemenangan mereka di Perang Badar. Dalam pertempuran ini, kaum muslimin menghadapi tantangan besar yang menyisakan banyak pelajaran berharga bagi kita. Mari kita telusuri sebab-sebab kekalahan di Perang Uhud dan hikmah yang dapat kita ambil dari peristiwa tersebut. Pendengar yang budiman, Perang Uhud terjadi pada tahun ketiga Hijriah. Kaum Quraisy yang sebelumnya mengalami kekalahan besar di Perang Badar datang dengan pasukan besar untuk membalas dendam kepada kaum muslimin. Mereka dipimpin oleh Abu Sufyan dan membawa pasukan yang jauh lebih besar, dengan persenjataan lengkap dan pasukan yang siap untuk bertempur. Mereka bertekad untuk mengalahkan kaum muslimin dan menghentikan dakwah Islam di Madinah. Rasulullah SAW bersama para sahabat memutuskan untuk keluar dari Madinah dan menghadapi musuh di Gunung Uhud. Sebelum pertempuran dimulai, Rasulullah SAW menempatkan sekelompok pemanah di atas bukit yang disebut dengan Bukit Rumat. Beliau memberikan perintah tegas kepada para pemanah agar tidak meninggalkan posisi mereka apapun yang terjadi. Karena posisi bukit ini sangat penting untuk mempertahankan pertahanan kaum muslimin. Pendengar rahmati Allah, dalam perang Uhud, kaum muslimin awalnya berhasil memukul mundur pasukan Quraisy. Para sahabat seperti Hamzah bin Abdul Muthalib, Ali bin Abi Thalib, Abu Dujanah dan lain-lain bertempur dengan gagah berani dan membuat pasukan kafir Quraisy kehilangan kendali. Namun kemenangan yang hampir diraih ini berubah menjadi kekalahan karena beberapa sebab penting. Di antara sebab itu pertama adalah ketidaktaatan kepada perintah Rasulullah SAW. Sebab utama kekalahan kaum muslimin di perang Uhud adalah ketidaktaatan sebagian pemanah terhadap perintah Rasulullah SAW. Para pemanah di Bukit Rumat awalnya diperintahkan Rasulullah untuk tetap di tempat mereka apapun yang terjadi. Namun ketika mereka melihat bahwa kaum kafir Quraisy mulai mundur dan banyak harta rampasan perang yang tertinggal, sebagian besar dari mereka tergoda untuk turun dan mengumpulkan harta tersebut. Mereka mengira bahwa pertempuran telah usai dan kemenangan sudah ada di tangan kaum muslimin. Padahal Rasulullah SAW telah mengingatkan agar mereka tetap berada di bukit hingga ada instruksi lebih lanjut. Ketidaktaatan ini membuka celah besar dalam barisan kaum muslimin dan memberikan kesempatan bagi musuh untuk menyerang dari belakang. Dua serangan balik yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Pendengar yang budiman, ketidaktaatan sebagian pemanah ini memberikan peluang bagi Khalid bin Walid yang saat itu masih berada di pihak kaum kafir Quraisy untuk memanfaatkan situasi. Khalid bin Walid yang dikenal sebagai ahli strategi perang melihat bukit pertahanan muslimin yang ditinggalkan oleh sebagian pemanah. Ia segera memimpin pasukannya untuk menyerang dari belakang melalui bukit yang sudah kosong. Serangan balik dari arah belakang ini membuat kaum muslimin terkejut dan mengacaukan barisan mereka. Para sahabat yang semula yakin akan kemenangan mulai kehilangan kendali dan pertempuran semakin kacau. Serangan dari berbagai arah ini membuat kaum muslimin terjebak sehingga kemenangan yang semula hampir diraih berubah menjadi kekalahan. 3. Tersebarnya kabar palsu tentang wafatnya Rasulullah SAW. Di tengah kekacauan pertempuran, tersebar kabar bahwa Rasulullah SAW telah gugur. Kabar ini membuat semangat juang sebagian besar kaum muslimin menurun. Sebagian dari mereka merasa bahwa tanpa kehadiran Rasulullah, perjuangan sudah tidak ada artinya. Mereka merasa terpukul dan beberapa di antara mereka mulai kehilangan harapan. Namun, Rasulullah SAW sebenarnya masih hidup dan terluka dalam pertempuran. Beberapa sahabat setia seperti Talha bin Ubaidillah dan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhuma melindungi Rasulullah dengan gagah berani. Keteguhan hati para sahabat ini akhirnya membuat kaum muslimin yang tersisa mampu mengatasi serangan musuh dan bertahan hingga kaum kafir Quraisy memutuskan untuk mundur. Pendengar rahmati Allah, kekalahan kaum muslimin di perang Uhud menyisahkan banyak pelajaran berharga yang relevan bagi kehidupan kita saat ini. Di antaranya adalah satu, pentingnya ketaatan kepada pemimpin. Pelajaran pertama yang dapat kita ambil adalah pentingnya ketaatan kepada pemimpin, terutama dalam situasi yang genting. Rasulullah SAW memberikan perintah kepada para pemanah untuk tetap dalam posisi mereka, karena posisi bukit sangat strategis. Namun sebagian pemanah tidak menaati perintah ini, sehingga membuka celah bagi musuh. Dalam kehidupan sehari-hari, ketaatan kepada pemimpin yang baik adalah kunci keberhasilan, baik dalam organisasi, keluarga maupun bermasyarakat. Ketidaktaatan dapat membuka peluang bagi datangnya masalah ataupun kekalahan. 2. Menahan diri dari godaan dunia. Ketika para pemanah melihat harta rampasan perang, sebagian dari mereka tak bisa menahan diri dan tergoda untuk meninggalkan posisi mereka demi mengambil harta tersebut. Ini adalah pelajaran bagi kita semua, bahwa keinginan terhadap dunia seringkali bisa mengalihkan perhatian kita dari tugas dan tanggung jawab yang utama. Penting bagi kita untuk selalu menahan diri dari godaan dunia dan fokus pada amanah yang diberikan kepada kita. Pelajaran yang ketiga, keberanian dan keteguhan hati dalam menghadapi ujian. Ketika tersebar kabar bahwa Rasulullah telah gugur, sebagian sahabat merasa terpukul.
6: Namun sebagian yang lainnya tetap tegar dan bertahan, seperti Talha dan Sa'ad bin Abi Waqqas yang berusaha melindungi Rasulullah dengan segenap kekuatan mereka. Pelajaran dari keteguhan hati ini adalah bahwa dalam menghadapi ujian dan masalah, kita harus tetap kuat dan tak mudah menyerah. Keberanian dan keteguhan hati adalah kunci untuk menghadapi segala bentuk ujian. Keempat, ujian sebagai bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji kaum muslimin dalam perang Uhud sebagai bentuk kasih sayangnya. Melalui ujian ini, Allah mengingatkan mereka bahwa kemenangan bukan hanya karena jumlah dan kekuatan fisik, tetapi karena pertolongan dan rahmatnya. Allah ingin menguji keteguhan iman kaum muslimin dan mengajarkan bahwa kesuksesan sejati hanya datang darinya. Dalam kehidupan sehari-hari, ujian adalah cara Allah Subhanahu wa Ta'ala menguatkan kita dan membersihkan jiwa-jiwa kita dari kelemahan. Pendengar rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah sebab-sebab kekalahan di perang Uhud dan pelajaran yang bisa kita ambil darinya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mutiara Ayat.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 45 sampai ayat 46.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: yang artinya, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolong seluruh urusan kalian, baik duniawi maupun ukhrawi. Dan sesungguhnya, mendirikan sholat itu sangatlah berat, kecuali hanya orang-orang yang khusyuk yang tidak berat mengerjakannya. Orang-orang yang khusyuk adalah orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya untuk diberikan pahala atas amal-amalnya, dan mereka akan kembali kepadanya.
1: Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.

0: ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا
1: أخي يا مقيما شمال الجنوب تدوب الأخوة قلبي تدوب وتهدي.
2: Pendengar yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis. Dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah At-Tahrim ayat ke-6.

Wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Oleh karena itu, sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari Radio Fajri. Semoga dengan demikian, pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan Radio Dakwah Fajri sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak serta menyebarkan Radio Fajri ini. Dengan demikian, Anda akan melipatgandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masya Allah, Masya Allah, Barokallahu fiik.
1: Kenapa, ah?
0: Ini pesan broadcast dari Radio Fajri.
1: Wah, aneh kok nggak dapet ya? Padahal, aneh pendengar setia juga nih.
0: Udah daftar belum?
2: Lebih dekat dengan Radio Fajri. Belajar Islam jadi lebih mudah. Daftarkan diri Anda. Update informasi seputar keislaman dan dapatkan nasihat, gambar, dan video islami dari Radio Fajri. Serta jadilah agen penebar hidayah. Ketik nama, tanda pagar kecamatan, tanda pagar kota domisili, dan kirim melalui WhatsApp ke nomor 0811 11 10 993. 0811 11 10 993.
1: Wah, kudu langsung daftar nih.
0: Iyalah, daftar buruan. Dan jangan lupa ah, pakai WhatsApp ya, bukan pakai SMS.
3: Mau umroh sesuai sunnah bersama keluarga? Mau umroh sekaligus dapat pahala dakwah? Mau umroh dengan harga ekonomis? Wujudkan keinginan umroh Anda bersama Fajri Umroh. Telah dibuka musim umroh 1448 Hijriah. Insya Allah, keberangkatan setiap bulan dimulai Juni 2026 hingga April 2027. Harga mulai 27 jutaan dan 33 jutaan untuk paket bintang 5 plus Thaif dan kereta cepat Haramain. Harga sudah all in, termasuk koper dan perlengkapan umroh. Dengan fasilitas, tiket pesawat internasional PP, hotel, resto, dan akomodasi selama di Mekah Madinah. Dibimbing sesuai sunnah oleh Ustadz berpengalaman plus City Tour Thaif dengan kereta cepat sesuai program. Tersedia program 2 kali Jumat dan 12 hari PP, serta program 9 hari PP. Tersedia paket hemat hingga paket bintang 5 di depan pelataran Haramain. Tersedia pula paket umroh plus Turki, Dubai atau Al-Aqsa. Dapatkan diskon menarik khusus pendengar setia Radio Fajri dan alumni jamaah Fajri Umroh. Syarat dan ketentuan berlaku. Ayo, tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri dan keluarga Anda sekarang juga. 100% keuntungan untuk dakwah Islam. Informasi dan pendaftaran kunjungi kantor Radio Fajri atau hubungi 08121 2222 993. 08121 2222 993. Fajri Umroh, amanah dan sesuai sunnah. Insya Allah.
0: Ya, pendengar yang berbahagia, Anda masih di frekuensi yang sama bersama saya akan temani Anda. Tentu juga kami ucapkan terima kasih, syukron kathiron, jazakumullah khairan atas kesetiaan Anda yang masih stay tune di frekuensi ini. Dan bagaimana tadi rubrik atau acara yang kami sajikan, tentu menarik, bukan? Ada akidah, kemudian juga dilanjutkan dengan materi tentang fiqih dan juga syurah nabawiyah perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga materi-materi yang kami sajikan ke ruang dengar Anda menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat sehingga bisa mengantarkan kita ke surga Allah yang penuh dengan kenikmatan. Baik pendengar, kemudian saya akan temani Anda dengan materi-materi pilihan. Ada materi tarikh Islam, kemudian biografi salaf dan juga materi tentang tafsir. Kami juga akan hadirkan murattal pembacaan ayat suci Al-Quran. Berikut kami akan sajikan ke ruang dengar Anda materi tentang tarhib wa tarhib bersama Ustadz Salahuddin. Baik pendengar yang berbahagia, untuk Anda yang sedang berkendara atau sedang rehat, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Semoga materi-materi tersebut jadi penyemangat di tengah kesibukan Anda dan menjadi pemberat timbangan kebaikan di yaumil hisab nanti. Dan pendengar yang berbahagia, langsung saja kita simak materi-materi berikut ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Selamat menyimak.
4: Mengurai mata rantai sejarah Islam. Kami rangkum dalam Tarikh Islam.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Pendengar rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah babak penting dalam sejarah Islam, yaitu pengaruh dinasti Saljuk terhadap hukum Islam. Kisah ini tidak hanya mencerminkan kegagahan umat Islam, tetapi memberikan kepada kita pelajaran berharga seperti keberanian, strategi, dan persatuan. Pendengar yang budiman, dinasti Saljuk adalah salah satu dinasti Turki yang memainkan peran penting dalam sejarah Islam, terutama di abad ke-11 hingga ke-14. Mereka berhasil menguasai wilayah yang luas termasuk Iran, Irak, Suriah, dan sebagian Anatolia. Dinasti Saljuk berasal dari suku Turki Oghuz yang bermigrasi ke wilayah Persia dan sekitarnya pada abad ke-11. Mereka berhasil mendirikan sebuah kekaisaran yang sangat luas, mencakup wilayah Iran, Irak, Suriah, dan Anatolia. Sebagai penguasa Muslim, Saljuk sangat mendukung perkembangan dan penerapan hukum Islam di wilayah kekuasaan mereka. Salah satu kontribusi terbesar dinasti Saljuk terhadap hukum Islam adalah pembangunan sistem pendidikan Islam melalui madrasah. Mereka mendirikan banyak madrasah yang menjadi pusat pembelajaran ilmu-ilmu agama dan hukum Islam. Madrasah Nizamiyah di Baghdad yang didirikan oleh wazir terkenal Nizamul Mulk adalah salah satu contohnya. Madrasah ini menjadi model bagi institusi pendidikan Islam di masa mendatang. Madrasah-madrasah tersebut memainkan peran penting dalam mengajarkan fikih atau hukum Islam kepada para pelajar dan ulama. Para ulama yang dilatih di madrasah ini kemudian menyebarkan pengetahuan hukum Islam ke berbagai wilayah, membantu memperkuat dan memperluas penerapan syariah di seluruh kekaisaran Saljuk. Dinasti Saljuk juga berperan dalam mendukung dan menyebarkan berbagai madhab fikih, termasuk di antaranya adalah madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Pada masa pemerintahan mereka, madhab Hanafi dan Syafi'i menjadi dominan di banyak wilayah kekuasaan Saljuk. Para ulama dari madhab-madhab ini seringkali diberikan posisi penting dalam administrasi pemerintahan dan sistem peradilan. Dukungan terhadap berbagai madhab ini mendorong kemudahan hukum di dalam Islam, memungkinkan interpretasi dan penerapan hukum Islam yang lebih beragam dan sesuai dengan kondisi lokal. Para ulama madhab juga berperan sebagai penasehat hukum bagi para penguasa Saljuk, membantu dalam mengambil keputusan-keputusan penting yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dinasti Saljuk mengembangkan sistem administrasi yang efisien dan terstruktur, yang membantu penerapan hukum Islam dengan lebih efektif. Mereka mengintegrasikan hukum Islam ke dalam sistem administrasi pemerintahan, memastikan bahwa syariah menjadi dasar dari semua kebijakan dan keputusan yang diambil. Salah satu contoh penting dalam penerapan hukum pidana Islam, pemerintah Saljuk memperkuat sistem peradilan pidana berdasarkan syariah, memastikan bahwa kejahatan-kejahatan seperti pencurian, pembunuhan, dan perzinahan dihukum sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Mereka juga membangun sistem penjara yang lebih teratur dan humanis. Dinasti Saljuk juga berperan dalam mengembangkan hukum sosial dan ekonomi dalam Islam. Mereka mendukung penerapan zakat sebagai salah satu pilar utama Islam yang tidak hanya sebagai ibadah, tetapi juga sebagai instrumen retribusi kekayaan dan pengentasan kemiskinan. Zakat dikelola dengan baik dan digunakan untuk berbagai keperluan sosial, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, bantuan, dan juga tentu saja masalah-masalah sosial pun teratasi. Selain itu, Saljuk menerapkan jizyah, yaitu pungutan yang dikenakan kepada warga negara non-Muslim. Jizyah ini digunakan untuk memberikan perlindungan dan hak-hak kepada warga non-Muslim, serta mendukung kebutuhan negara. Implementasi dari jizyah menunjukkan upaya Saljuk dalam menciptakan masyarakat yang adil dan beradab. Saljuk juga mendukung pengembangan pengetahuan hukum Islam melalui kegiatan akademik dan intelektual. Mereka memberikan patronase kepada banyak ulama dan sarjana yang menghasilkan banyak karya-karya penting dalam fikih dan ilmu-ilmu Islam lainnya. Dukungan ini memungkinkan perkembangan lebih lanjut dari doktrin hukum Islam dan penyesuaian dengan kondisi sosial ekonomi yang terus berkembang. Dalam bidang hukum keluarga dan perdata, dinasti Saljuk memainkan peran dalam memperkuat dan mengkodifikasi aturan-aturan yang ada. Mereka memastikan bahwa hukum perkawinan, warisan, dan hubungan keluarga diterapkan sesuai dengan syariah. Ini membantu menciptakan kerangka hukum yang stabil dan adil bagi masyarakat Muslim di wilayah kekuasaan mereka. Pengaruh dinasti Saljuk terhadap hukum Islam sangat besar dan berkelanjutan. Mereka tidak hanya mendukung pengembangan pendidikan dan penyebaran pengetahuan hukum Islam melalui madrasah dan ulama, tetapi juga memastikan bahwa syariah menjadi dasar dari semua kebijakan dan keputusan pemerintahan. Dukungan mereka terhadap berbagai madhab fikih mendorong terjadinya pluralitas dan fleksibilitas dalam penerapan hukum Islam. Melalui sistem administrasi yang efisien dan kebijakan-kebijakan yang untuk semua, dinasti Saljuk berhasil menciptakan masyarakat yang stabil, adil, dan sejahtera. Pengaruh mereka terhadap hukum pidana, sosial, ekonomi, dan perdata memperkuat hukum-hukum Islam dan memungkinkan perkembangan lebih lanjut dalam ilmu pengetahuan hukum. Secara keseluruhan, kontribusi dinasti Saljuk terhadap hukum Islam tidak hanya signifikan pada masanya, tetapi juga meninggalkan warisan yang terus mempengaruhi perkembangan hukum Islam hingga hari ini. Kekuasaan mereka menjadi contoh bagaimana syariah dapat diterapkan secara efektif dalam pemerintahan dan kehidupan sehari-hari, menciptakan masyarakat yang harmonis dan berkeadilan. Masa pemerintahan mereka terjadi banyak perkembangan dalam berbagai bidang termasuk hukum Islam. Lantas apa pengaruh dinasti Saljuk terhadap hukum Islam? Berikut ini adalah ringkasannya. 1. Pengembangan fikih. Salah satu kontribusi terbesar dinasti Saljuk adalah pengembangan fikih. Mereka mendukung perkembangan berbagai madhab fikih termasuk madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Dinasti Saljuk memperkuat hubungan antara pemerintahan dan ulama yang memungkinkan pengembangan hukum yang lebih sistematis dan terstruktur. 2. Pengaruh terhadap madhab Hanafi. Madhab Hanafi adalah salah satu madhab fikih yang paling populer di wilayah yang dikuasai oleh dinasti Saljuk. Dinasti Saljuk mendukung pengembangan dan penyebaran madhab ini melalui pendidikan dan pengajaran. Mereka juga memperkuat hubungan antara ulama Hanafi dan pemerintah yang memungkinkan pengembangan hukum yang lebih terstruktur dan sistematis. 3. Pengembangan hukum sosial. Dinasti Saljuk juga berperan dalam pengembangan hukum sosial termasuk zakat dan jizyah. Mereka memastikan bahwa zakat dikelola dengan baik dan digunakan untuk berbagai keperluan sosial dan publik. Jizyah sebagai pungutan yang dikenakan kepada warga negara non-muslim digunakan untuk melindungi dan memberikan hak-hak kepada warga negara non-muslim. 4. Pengaruh terhadap hukum pidana. Dinasti Saljuk juga berperan dalam pengembangan hukum pidana. Mereka memperkuat sistem hukum pidana dan memastikan bahwa hukum diterapkan secara adil dan efisien. Mereka juga mendukung pengembangan hukum pidana yang lebih sistematis dan terstruktur. 5. Pengaruh terhadap hukum perdata. Dinasti Saljuk juga berperan dalam pengembangan hukum perdata. Mereka memperkuat sistem hukum perdata dan memastikan bahwa hukum diterapkan secara adil dan efisien. Mereka juga mendukung pengembangan hukum perdata yang lebih sistematis dan terstruktur. Pendengar yang budiman, dinasti Saljuk memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan hukum Islam. Mereka mendukung pengembangan berbagai madhab fikih, termasuk seluruh madhab, yaitu madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Mereka juga berperan dalam pengembangan hukum sosial, pidana, dan perdata. Mereka juga berperan dalam pengembangan hukum sosial, pidana, dan perdata, serta memperkuat hubungan antara pemerintah dan ulama. Pengaruh mereka terhadap pengembangan hukum Islam sangat sistematis dalam sejarah Islam dan memberikan dasar bagi perkembangan hukum yang lebih sistematis dan terstruktur. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita kekuatan untuk menjaga agamanya dan melanjutkan perjuangan para pendahulu kita. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Anda sedang mendengarkan Radio Fajri. Fajri, suara kebangkitan Islam.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini kita akan coba mengupas kisah inspiratif dari salah seorang tabi'in yang mulia, seorang tokoh besar dalam sejarah Islam, yaitu Hammam bin Yahya rahimahullah, salah satu ulama salafus saleh yang terkenal dalam dunia hadis. Ia dikenal sebagai seorang perawi yang terpercaya atau sikoh, meskipun terdapat perbedaan pendapat mengenai kualitas hafalannya. Hammam bin Yahya memiliki peran penting
8: dalam melestarikan tradisi ilmu hadis, terutama riwayat-riwayatnya dari tokoh besar seperti Qatadah bin Di'amah. Hammam bin Yahya lahir di kota Basrah, sebuah kota penting dalam perkembangan ilmu keislaman. Basrah pada masa itu menjadi pusat keilmuan Islam, khususnya dalam bidang hadis dan tafsir. Hammam bin Yahya tumbuh dalam lingkungan yang mendukung perkembangan intelektual, yang memungkinkan dirinya menjadi salah satu perawi hadis yang diakui. Hammam bin Yahya mulai mempelajari ilmu agama sejak usia muda, berguru kepada sejumlah ulama besar pada masanya. Kepribadian Hammam bin Yahya yang dikenal jujur dan berdedikasi terhadap ilmu membuatnya dihormati oleh murid-muridnya dan generasi setelahnya. Hammam bin Yahya dikenal sebagai seorang murid dari Qatadah bin Di'amah, seorang ulama besar dan seorang

akses langsung ke sumber-sumber hadis dari keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pendengar yang budiman, Hammam bin Yahya memiliki kontribusi besar dalam meriwayatkan hadis. Salah satu kekuatan utamanya adalah keterlibatannya dalam menyampaikan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Qatadah bin Di'amah. Sebagian ulama bahkan menganggap riwayat Hammam dari Qatadah lebih unggul dibandingkan beberapa perawi lain seperti Hammad bin Salamah dan Abban bin Yazid. Namun, meskipun diakui sebagai perawi yang terpercaya, ada beberapa ulama yang memberikan kritik terhadap kualitas hafalannya. Yazid bin Zura'i, misalnya. Beliau menyatakan bahwa hafalan Hammam bin Yahya kurang kuat, tetapi kitabnya sangat baik. Hal ini menunjukkan bahwa Hammam bin Yahya cenderung lebih unggul ketika meriwayatkan hadis langsung dari catatan yang ia miliki. Pendengar yang budiman, para ulama memberikan penilaian yang beragam tentang Hammam bin Yahya. Sebagian besar sepakat bahwa ia adalah perawi yang terpercaya, tetapi ada juga yang menyebutkan kelemahan dalam hafalannya. Berikut adalah beberapa pendapat ulama mengenai Hammam bin Yahya. Yang pertama, Yahya bin Ma'in. Beliau menganggap Hammam bin Yahya sebagai seorang perawi yang terpercaya atau thiqah. Kemudian yang kedua, Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau menyatakan bahwa Hammam bin Yahya memiliki kitab yang baik dan hafalannya dapat diterima. Yang ketiga, Abu Zur'ah. Beliau tidak melihat masalah dalam riwayat Hammam bin Yahya. Hal ini menunjukkan bahwa ia adalah perawi yang dapat diandalkan. Yang keempat, Yahya Al-Qattan. Beliau memberikan kritik terhadap Hammam bin Yahya, terutama terkait dengan hafalannya. Namun beberapa ulama seperti Abdullah bin Mahdi menganggap kritik ini tidak adil karena Yahya Al-Qattan tidak memiliki interaksi langsung dengan Hammam bin Yahya. Dan yang terakhir, yang kelima, Ibnu Sa'ad. Beliau mengakui Hammam bin Yahya sebagai seorang perawi yang terpercaya meskipun terkadang ia melakukan kesalahan. Dari pendapat-pendapat ini dapat disimpulkan bahwa Hammam bin Yahya secara umum diakui sebagai perawi yang kredibel, meskipun ada beberapa kelemahan yang disebutkan oleh sebagian ulama. Pendengar yang budiman, Hammam bin Yahya dikenal sebagai salah satu perawi hadis dalam kitab-kitab hadis yang utama, termasuk Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Kontribusinya sangat penting dalam menjaga keutuhan riwayat-riwayat yang berasal dari Qatadah bin Di'amah dan ulama lainnya. Hammam bin Yahya juga sering disebutkan dalam kitab-kitab biografi perawi seperti Tahzib al-Kamal dan Tahzib at-Tahzib yang menunjukkan pengaruhnya dalam tradisi keilmuan Islam. Sebagai perawi yang aktif, Hammam bin Yahya meriwayatkan banyak hadis dari Qatadah bin Di'amah dan guru-gurunya yang lain. Salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Hammam adalah larangan Rasulullah SAW untuk minum sambil berdiri, sebagaimana yang tercantum dalam Sahih Muslim. Hadis ini menjadi salah satu contoh keakuratan Hammam bin Yahya dalam meriwayatkan hadis dari Qatadah bin Di'amah. Sebagai tokoh yang aktif dalam transmisi hadis, Hammam bin Yahya tidak luput dari kritik. Beberapa ulama seperti Yahya Al-Qattan memberikan catatan negatif terhadap hafalannya. Namun ulama lain seperti Abdullah bin Mubarak membela Hammam bin Yahya dengan menyebutnya sebagai perawi yang kokoh, khususnya dalam meriwayatkan hadis dari Qatadah bin Di'amah. Kemudian Ibnu Hibban juga memberikan pandangan yang positif terhadap Hammam bin Yahya. Beliau menyatakan bahwa Hammam termasuk di antara perawi yang melewati tahap pengujian atau imtihan, sehingga dapat dipercaya dalam meriwayatkan hadis. Pendapat ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat kritik, kontribusi Hammam bin Yahya dalam ilmu hadis tetap diakui oleh mayoritas ulama. Pendengar yang budiman, Hammam bin Yahya wafat pada tahun 164 Hijriah di kota Basrah. Menurut beberapa riwayat, ia meninggal pada bulan Ramadan. Wafatnya Hammam bin Yahya menjadi kehilangan besar bagi dunia ilmu hadis, karena ia merupakan salah satu perawi yang menjaga

0: ke tradisi keilmuan dari generasi sebelumnya. Kehidupan Hammam bin Yahya memberikan beberapa pelajaran penting bagi para penuntut ilmu. Di antaranya yang pertama, tentang kesungguhan dalam menjaga ilmu. Hammam bin Yahya menunjukkan dedikasi luar biasa dalam mempelajari dan meriwayatkan hadis. Meskipun ada kritik terhadap hafalannya, ia tetap berusaha menjaga akurasi riwayat dengan menggunakan catatan yang baik. Kemudian pelajaran yang kedua tentang sikap rendah hati. Hammam bin Yahya dikenal sebagai seorang pribadi yang rendah hati, sebagaimana yang tercermin dalam pernyataannya, bahwa ia merasa malu kepada Allah jika hanya mempelajari hadis untuk menyampaikannya kepada manusia. Hal ini menunjukkan ketulusan niatnya dalam menuntut ilmu. Kemudian pelajaran yang ketiga tentang keteguhan dalam menghadapi kritik. Hammam bin Yahya tetap dihormati sebagai seorang perawi yang terpercaya meskipun menghadapi kritik dari sebagian ulama. Keteguhannya ini menjadi inspirasi bagi para ulama setelahnya untuk terus menjaga ilmu meskipun menghadapi berbagai tantangan. Pendengar yang dirahmati Allah, Hammam bin Yahya rahimahullah adalah salah satu tokoh penting dalam sejarah transmisi hadis. Meskipun terdapat kritik terhadap hafalannya, kontribusinya dalam menjaga tradisi keilmuan Islam tidak dapat disangkal. Hammam bin Yahya menjadi teladan bagi para penuntut ilmu, khususnya dalam hal kesungguhan dan ketulusan dalam mempelajari dan menyampaikan ilmu agama. Warisan ilmu yang ia tinggalkan terus memberikan manfaat bagi generasi Muslim hingga hari ini. Demikian, wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Petunjuk Al-Quran dalam kehidupan. Simak pembahasannya dalam Tafsir Ayat.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini, kembali kita bisa berjumpa di radio kesayangan Anda dalam rangka untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan keislaman kita. Yang mudah-mudahan perjumpaan kita akan membuahkan pahala dan berkah di dunia hingga di akhirat nanti. Nah pendengar, pada edisi kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan tafsir Al-Quran Surat Ali Imran, tepatnya ayat 130-133. Dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulur riba adhafan mudha'afa wattaqullaha la'allakum tuflihun wattaqun naral lati uiddat lil kafirin wa ati'ullaha war rasula la'allakum turhamun wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kalian kepada Allah supaya kalian mendapat keberuntungan. Dan peliharalah diri kalian dari api neraka yang disediakan untuk orang-orang kafir. Dan taatilah Allah dan Rasul supaya kalian diberi rahmat. Dan bersegeralah kalian kepada ampunan dari Rabb kalian dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Nah pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, firman Allah, hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan riba dengan berlipat ganda. Nah dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang hamba-hambanya yang beriman melakukan riba dan memakannya dengan berlipat ganda. Hal ini sebagaimana yang terjadi pada masa jahiliyah dulu, di mana mereka mengatakan, jika hutang sudah jatuh tempo, maka ada dua kemungkinan, dibayar atau dibungakan. Jika dibayar, maka selesai sudah urusan. Namun jika tidak dibayar, maka ditetapkan tambahan untuk jangka waktu tertentu dan kemudian ditambahkan pada pinjaman pokoknya. Demikian seterusnya. Pada setiap tahunnya, mungkin jumlah yang sedikit bisa berlipat ganda menjadi banyak. Sebagaimana yang kita ketahui bersama tentang bahaya dari riba. Kemudian pendengar, di ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan hamba-hambanya untuk bertakwa kepada Allah agar dia beruntung di dunia dan di akhirat, dan Allah mengancam dan memperingatkan mereka dari api neraka. Nah, bagaimana caranya? Yaitu dengan mentaati Allah dan Rasul-Nya agar mereka mendapatkan rahmat Allah. Allah berfirman, "Wattaqun narul lati uiddat lil kafirin wa atii'u Allah war rasul la'allakum turhamun." Dan periharalah diri kalian dari api neraka yang disediakan untuk orang-orang yang kafir, dan taatilah Allah dan Rasul supaya kalian diberi rahmat. Kemudian pendengar, di mana saja Anda berada, dalam ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menganjurkan agar hamba-hambanya bersegera dalam berbuat kebaikan dan bersegera untuk mendapatkan ampunan Allah dengan mendekatkan diri kepadanya serta untuk meraih surganya. Allah berfirman, "Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin." Dan bersegeralah kalian kepada ampunan dari Rabb kalian dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Dalam ayat ini Allah menjelaskan, sebagaimana sebelumnya Allah telah menyediakan neraka bagi orang-orang kafir, Allah pun telah menyediakan surga bagi orang-orang yang bertakwa. Dan ini adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa surga dan neraka telah ada saat ini, telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun firman Allah, "Wa jannatin arduha samawati wal ard," ini dimaksudkan sebagai kabar akan keluasan surga tersebut. Dan ada yang mengatakan bahwa lebarnya sama dengan panjangnya, karena bentuknya seperti kubah yang berada di bawah arasy Allah. Dan sesuatu yang berbentuk seperti kubah atau bundar itu mempunyai lebar yang sama dengan panjangnya. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari, bahwa Nabi SAW bersabda, "Idza sa'altumullaha al-jannah fas'aluhu al-firdaus fa innahu a'lal jannati wa awsatul jannah wa minhu tafajjaru anharul jannah wa saqfuha arsyur rahman." Jika kalian memohon surga kepada Allah, maka mintalah surga Firdaus, karena dia adalah surga yang paling tinggi dan paling tengah. Darinya mengalir sungai-sungai surga, sedangkan atapnya adalah arasy ar-Rahman. Nah, ayat ini pendengar, seperti halnya firman Allah di surat Al-Hadid ayat ke-21. Allah berfirman, "Sabiqu ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'arbis sama'i wal ard." Berlomba-lombalah kalian untuk mendapatkan ampunan dari Rabb kalian dan untuk mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Nah pendengar, dalam hal ini Al-Bazzar rahimahullah meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana dia berkata, ada seorang laki-laki mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Bagaimana pendapat Anda tentang firman Allah, surga yang luasnya seluas langit dan bumi? Lalu di manakah neraka?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Tidakkah engkau lihat malam jika datang menutupi segala sesuatu? Lalu di manakah siang?" Lelaki itu menjawab, "Di tempat yang dikehendaki Allah." Maka Nabi berkata, "Demikian juga neraka, maka tempatnya sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah." Dan dalam Musnad Imam Ahmad juga diriwayatkan hadis yang semisal, bahwa Heraklius pernah mengirimkan surat kepada Nabi SAW yang isinya, "Engkau telah mengajakku ke surga yang luasnya seluas langit dan bumi, lalu di manakah letak neraka?" Maka Nabi SAW menjawab, "Maha suci Allah, lalu di mana malam jika siang telah tiba?" Maksudnya, bahwa waktu siang itu jika telah menutupi permukaan bumi satu sisinya, maka malam berada di sisi yang lain. Demikian juga dengan surga, yang berada di tempat yang paling tinggi, di atas langit, di bawah arasy, dan luasnya seperti yang difirmankan Allah, seluas langit dan bumi. Sedangkan neraka berada di tempat yang paling bawah. Dengan demikian, tidak ada pertentangan antara keluasan surga yang luasnya seluas langit dan bumi dengan keberadaan neraka. Nah, dari riwayat tersebut mendengar, maka ada dua makna yang terkandung di dalamnya. Boleh jadi, pertama, tidak terlihatnya malam jika siang muncul, tidak berarti malam tidak memiliki tempat, walaupun kita tidak mengetahuinya. Demikian juga siang, jika malam tiba, dia berada di tempat yang dikehendaki Allah. Kemudian kemungkinan kedua, bisa juga bermakna bahwa jika waktu siang menutupi permukaan bumi dari satu sisi, maka malam berada pada sisi yang lain dari permukaan bumi ini. Maka demikianlah surga dengan segala keluasannya. Dia berada di tempat yang paling tinggi di atas langit, di bawah arasy, di samping Sidratul Muntaha, sedangkan neraka berada di tempat yang paling bawah. Jadi tidak ada pertentangan antara luas surga seluas langit dan bumi dengan keberadaan neraka. Wallahu a'lam. Nah, pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari penjelasan ini ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Di antaranya, yang pertama, haram mengonsumsi riba, baik yang berlipat ganda maupun yang tidak berlipat ganda. Kemudian, penjelasan tentang riba jahiliyah, yaitu riba yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala hingga hari kiamat. Lalu selanjutnya, kewajiban bertakwa bagi orang yang menginginkan kesuksesan di dunia maupun di akhirat nanti. Lalu kewajiban untuk menjauhkan diri dari api neraka, meskipun hanya bersedekah dengan sebutir kurma, sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Kemudian selanjutnya, wajib taat kepada Allah dan Rasulnya, agar kita mendapatkan rahmat berupa ampunan dan dimasukkan ke dalam surganya. Lalu selanjutnya, kewajiban untuk segera bertaubat kepada Allah dan tidak menunda-nundanya, karena Allah berfirman, dan bersegeralah. Selanjutnya pendengar, penjelasan tentang luasnya surga. Dan surga itu sudah ada saat ini, sudah diciptakan oleh Allah. Karena Allah berfirman, "Wa'iddat lil muttaqin," telah disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Dan terakhir, di antara pelajaran yang ada, bahwa orang-orang yang bertakwa adalah para penghuni surga, dan merekalah orang-orang yang berhak mewarisi surga. Nah pendengar, demikianlah pembahasan yang bisa kita kaji pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tafsir ayat. Tafsir ayat.
3: Radio Fajri, suara kebangkitan Islam. Mutiara Hadis.
4: Seorang laki-laki meminta wasiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taghdab." Faraddada miraran, qala, "La taghdab." Artinya, jangan marah. Orang tersebut menanyakan hal itu berkali-kali, maka beliau kembali bersabda, "Jangan marah." Hadis riwayat Bukhari. Pengarang kitab Al-Ifsah berkata, bisa jadi Nabi Muhammad SAW mengetahui bahwa orang yang bertanya kepadanya tersebut memiliki karakter mudah marah atau emosional, sehingga beliau mengkhususkan nasihat ini untuknya. Dalam hadis ini, Nabi SAW membimbing kita untuk meninggalkan marah, karena marah merupakan tabiat syaitan, sehingga orang yang marah akan menyimpang dari keadaan yang normal, berkata batil, berbuat tercela, munculnya kedengkian dan permusuhan serta perbuatan-perbuatan haram yang lain. Untuk itu, kita harus mempertahankan diri kita agar tidak marah dengan cara berakhlak yang terpuji seperti lemah lembut, penyayang dan sabar, karena Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya memuji orang yang dapat mengendalikan hawa nafsunya di saat seseorang itu marah.
5: Pendengar rahimakumullah, insyaallah kali ini kita akan sama-sama mengkaji tentang majalis susu atau menghindari majelis-majelis yang akan merugikan dikarenakan buruknya majelis tersebut. Rasulullah SAW bersabda, "Man dhabba an ardi akhihi bil ghibah kana haqqan 'ala Allahi ay yu'tikahu minan nar." Siapa saja yang membela kehormatan saudaranya sesama muslim ketika ia tidak ada yang membela orang yang sedang digibah, menjadi hak Allah untuk membebaskannya dari api neraka. Ya. Ini pahala besar sekali bagi orang-orang yang membela kehormatan orang lain. Tapi ketika kita tidak mampu untuk membela saudara kita yang sedang digunjing, yang sedang digibahi ya oleh sesama muslim, maka kita menghindarinya, menghindari majelis-majelis semacam itu. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-An'am ayat 68, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza ra'aita alladhina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Jika engkau Muhammad ya melihat mereka mengolok-olok ayat-ayat kami, maka hindari mereka ya, keluar dari mereka, jangan bersama mereka. Hatta yakhudu fi haditsin ghairi, sampai mereka berbicara dengan pembicaraan yang lain ya. Dan termasuk larangan Allah Azza wa Jalla yaitu tentang ghibah. Ketika kita sedang berada di majlis ya, kemudian mereka mulai menggibah saudara kita dan kita tidak bisa menghindarinya, tidak bisa melarangnya, maka kita keluar ya, kita keluar dan tidak bersama mereka. Kemudian yang terakhir ya, bagi kita ketika kita berada di dalam majlis, kemudian kita ingin mengakhiri pembicaraan kita, maka hendaknya kita membaca doa kafaratul majlis ya, membaca doa kafaratul majlis, yang mana hal ini jika dibaca maka akan menjadi penghapus dosa-dosa ya selama kita berada di majlis itu ya. Yaitu bacaannya, subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini baca doa ini, subhanaka Allahumma wa bihamdik, maha suci engkau ya Allah, aku memujimu. Asyhadu an la ilaha illa ant, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah selainmu, tidak ada rabb yang disembah selainmu. Astaghfiruka, aku meminta ampun kepadamu. Wa atubu ilaik, dan aku pun bertobat kepadamu ya. Ini orang-orang yang mengakhiri majlisnya dengan doa semacam ini, maka dia akan diampuni oleh Allah Azza wa Jalla kesalahan-kesalahannya selama berada dalam majlis itu. Ya, hal ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man jalasa fi majlisin, siapa saja yang duduk di satu majlis, fakathura fihi laghatuhu, kemudian banyak sekali pembicaraan yang tidak berguna. Ya, faqala qabla ayyakum min majlisihi, kemudian dia membaca sebelum dia berdiri dari majlis itu, sebelum dia bangkit dari majlis itu ya, dengan membaca doa subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik illa kaffarallahu lahu ma kana fi majlisihi dzalik, maka Allah Azza wa Jalla akan mengampuni ya ucapan-ucapan selama dia berada dalam majlis itu ya. Jadi ini yang harus kita perhatikan dalam menghindari majlis-majlis atau tempat duduk yang akan merugikan kita, yaitu setiap tempat duduk yang tidak ada zikir kepada Allah Azza wa Jalla, setiap tempat duduk yang tidak membacakan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun pembicaraannya itu adalah pembicaraan-pembicaraan yang mubah, tapi ketika tidak diiringi dengan zikir kepada Allah, tidak diiringi dengan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan rugi ya, dan keburukannya akan bertambah besar ketika dia bermajlis ya sambil menceritakan keburukan-keburukan sesama muslim.
2: Doa agar dikaruniakan surga dan dilindungi dari neraka. Allahumma inni as'aluka firdausal a'la minal jannati bila hisabin wala sabiki azab. Allahumma inni as'aluka firdausal a'la minal jannati bila hisabin wala sabiki azab. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu surga Firdaus yang paling tinggi dengan tanpa dihisab dan tanpa didahului azab.
3: Murnikan pengetahuan Islam Anda dengan selalu mendengar Radio Fajri. Jadikan Fajri pembimbing Islami keluarga Anda. Sebarkan info media ini dan dapatkan pahala berlimpah. Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.

0: yakfurun.
1: Hei orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul-Nya. Apabila Rasul-Nya menyeru kalian kepada suatu yang memberi kehidupan kepada kalian, yaitu kebenaran, ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah mampu menghalangi antara manusia dan apa yang diinginkan oleh hatinya, dan sesungguhnya kepadanya lah kalian akan dikumpulkan. Kewajiban mentaati perintah Allah dan Rasul-Nya.

Dan peliharalah diri kalian dari siksa yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kalian. Dan ketahuilah bahwa Allah amat keras siksaannya.

Dan ingatlah wahai orang-orang yang beriman, nikmat Allah atas kalian, ketika kalian masih berjumlah sedikit lagi tertindas di muka bumi yaitu Mekah. Kalian takut orang-orang Mekah akan menculik kalian. Maka Allah memberi kalian tempat menetap yaitu Madinah. Dan dijadikannya kalian kuat dengan pertolongannya. Dan diberinya kalian rizki dari yang baik-baik, agar kalian bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat-Nya.

Hei orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul-Nya. Apabila Rasul-Nya menyeru kalian kepada suatu yang memberi kehidupan kepada kalian, yaitu kebenaran. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah mampu menghalangi antara manusia dan apa yang diinginkan oleh hatinya. Dan sesungguhnya kepadanya lah kalian akan dikumpulkan. Kewajiban mentaati perintah Allah dan Rasul-Nya.

Dan peliharalah diri kalian dari siksa yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kalian. Dan ketahuilah bahwa Allah amat keras siksaannya.

Dan ingatlah wahai orang-orang yang beriman, nikmat Allah atas kalian ketika kalian masih berjumlah sedikit lagi tertindas di muka bumi, yaitu Mekah. Kalian takut orang-orang Mekah akan menculik kalian. Maka Allah memberi kalian tempat menetap, yaitu Madinah. Dan dijadikannya kalian kuat dengan pertolongannya. Dan diberinya kalian rizki dari yang baik-baik, agar kalian bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat-Nya. Larangan berkhianat dan faedah bertakwa.

Hei orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasul-Nya yaitu Muhammad dengan meninggalkan apa yang Allah wajibkan atas kalian atau mengerjakan apa yang Allah larang, dan juga janganlah kalian mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepada kalian sedang kalian mengetahui.

Dan ketahuilah wahai orang-orang yang beriman, bahwa harta kalian dan anak-anak kalian itu hanyalah sebagian cobaan dari Allah, agar Dia mengetahui apakah kalian mensyukurinya atau terlalaikan olehnya. Dan sesungguhnya di sisi Allah lah pahala yang besar.

0: لكم والله ذو الفضل العظيم.
1: Hei orang-orang yang beriman, jika kalian bertakwa kepada Allah, kami akan memberikan kepada kalian furqan, yaitu jalan keluar dan taufik untuk membedakan yang hak dengan yang batin. Dan kami akan hapus kesalahan-kesalahan kalian, serta mengampuni dosa-dosa kalian. Dan Allah mempunyai karunia yang besar.

Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Pendengar Fajri, dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan menyimak kumandang azan zuhur untuk wilayah Bogor dan sekitarnya. Kami, segenap kru yang bertugas, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: Ya Allah, curahkanlah salawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana tercurah pada keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha mulia. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah memberkahi keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha mulia. Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan azan yang sempurna ini dan solat wajib yang akan didirikan, berilah kepada Muhammad kedudukan yang mulia di surga dan keutamaan yang tinggi, serta berilah anugerah kepada beliau sebagai pemberi syafaat yang telah Engkau janjikan.

0: Salat adalah ibadah teragung dalam Islam dan rukun Islam terpenting setelah dua kalimat syahadat. Salat merupakan bukti ketundukan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat juga merupakan tanda dan pembeda antara orang-orang Islam dan orang-orang kafir. Barang siapa yang menjaga salatnya dengan baik, maka dia berarti seorang Muslim. Dan barang siapa yang meninggalkan salat, maka ia terancam dengan kekafiran. Buraidah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Al-ahdu alladhi bainana wa bainahumus salah, faman tarakaha faqad kafar."
0: Pembeda antara kami, yakni orang Muslim, dengan mereka, orang kafir, adalah salat. Siapa saja meninggalkan salat, maka ia telah kafir. Karena itu, marilah kita jaga salat-salat kita, agar kita termasuk orang-orang Islam yang tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Murnikan pengetahuan Islam Anda dengan selalu mendengar Radio Fajri. Jadikan Fajri pembimbing Islami keluarga Anda. Sebarkan info media ini dan dapatkan pahala berlimpah. Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah sarana yang mendekatkan diri kalian kepadanya, serta berjihadlah pada jalannya supaya kalian mendapat keberuntungan.

0: منهم ولهم عذاب أليم.
1: Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu, sekiranya mereka mempunyai apa yang di bumi ini seluruhnya dan mempunyai yang sebanyak itu pula untuk menebus diri mereka dari azab hari kiamat, niscaya tebusan itu tidak akan diterima dari mereka dan bagi mereka azab yang pedih.

Mereka ingin keluar dari neraka, padahal mereka sekali-kali tidak dapat keluar daripadanya, dan mereka memperoleh azab yang kekal.

laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Maka barang siapa bertaubat di antara pencuri-pencuri itu, sesudah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Tidakkah kamu tahu, sesungguhnya hanya Allah lah yang mempunyai kerajaan langit dan bumi. Dia menyiksa siapa yang dikehendakinya, dan Dia mengampuni bagi siapa yang dikehendakinya. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Pengingkaran orang-orang Yahudi terhadap hukum-hukum Taurat dan keharusan memutuskan perkara menurut hukum yang diturunkan Allah.

0: Wahai Rasul, janganlah kamu disedihkan oleh orang-orang yang bersegera memperlihatkan kekafirannya, yaitu di antara orang-orang munafik yang mengatakan dengan mulut mereka, "Kami telah beriman," padahal hati mereka belum beriman. Dan juga di antara orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi itu amat suka mendengar berita-berita bohong dan amat suka mendengar perkataan-perkataan orang lain yang belum pernah datang kepadamu. Mereka merubah perkataan-perkataan Allah dalam kitab Taurat dari tempat-tempatnya. Mereka mengatakan, "Jika diberikan ajaran ini yang sudah dirubah-rubah oleh mereka kepada kalian, maka terimalah. Dan jika kalian diberi yang bukan ini, maka hati-hatilah. Barang siapa yang Allah menghendaki kesesatannya, maka sekali-kali kamu, wahai Muhammad, tidak akan mampu menolak sesuatu pun yang datang dari Allah. Mereka itu adalah orang-orang yang Allah tidak hendak mensucikan hati mereka. Mereka memperoleh kehinaan di dunia, dan di akhirat mereka memperoleh siksaan yang besar."
1: سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّكَ شَيْئًا وَإِن حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ.
0: Mereka itu yakni kaum Yahudi adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, lagi banyak memakan yang haram. Jika mereka orang Yahudi datang kepadamu, wahai Muhammad, untuk meminta putusan, maka putuskanlah perkara itu di antara mereka, atau berpalinglah dari mereka. Jika kamu berpaling dari mereka, maka mereka tidak akan dapat memberi mudharat kepadamu sedikitpun. Dan jika kamu memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah perkara itu di antara mereka dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil.
2: Fajri, suara kebangkitan Islam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin tsumma ma ba'd. Di kesempatan kali ini insyaallah kita akan sama-sama mengkaji, mereview ulang pengetahuan kita tentang fitnah akhir zaman. Sehingga dengan ini mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla menjaga diri kita dan keluarga kita dari fitnah. Araftu syarra la li syarri bal li tawaqihi wa man lam ya'rifi syarra minal khairi waqa'afihi. Aku mengetahui keburukan bukan untuk melakukan keburukan itu, tetapi siapapun yang tidak mengetahui keburukan, maka biasanya dia akan terjerumus ke dalam keburukan itu. Agar kita terhindar dari fitnah akhir zaman, maka kita harus tahu sebenarnya fitnah apa saja yang ada di akhir zaman. Sehingga mudah-mudahan dengan pengetahuan itu kita ya akan dihindarkan oleh Allah Azza wa Jalla dari keburukan fitnah akhir zaman. Yang pertama yang ingin saya ingatkan, fitnah ini pasti ada. Dan tujuan daripada fitnah diadakan oleh Allah Azza wa Jalla yaitu untuk menguji keimanan. baik kelapangan ataupun kesulitan itu terkadang fitnah. Rasa manis atau pahit terkadang itu adalah fitnah. Kekayaan atau kemiskinan itu juga adalah fitnah. Ya, ini tujuannya untuk menguji keimanan. Dalam surah Al-Ankabut, Allah Subhanahu wa taala berfirman di awal-awal surat, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun? Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan mengatakan kami beriman, kemudian mereka tidak diuji? Jadi tidak mungkin orang mengatakan beriman kemudian enggak ada ujian. Ya, harus ada ujian. Nah, ujian ini tujuannya apa? Untuk membedakan mana as-sadiq, mana al-kadzib. Mana orang yang berkata beriman secara jujur dan mana orang yang hanya sekedar berkata-kata saja. Ya. Itu nanti akan diuji melalui keimanan. Ya, sehingga mampu akan terbedakan mana orang yang benar keimanannya dan mana orang yang tidak benar. Yang benar pun nanti akan terbedakan dari ujian ini mana yang kuat dan mana yang lemah. Ya, sehingga dari sinilah Allah Azza wa Jalla akan membagi-bagikan orang-orang beriman derajat-derajat surga sesuai dengan keimanan atau kelemahan keimanan tersebut. Semakin tinggi keimanannya, semakin kuat, maka dia akan tinggi di atas surga. Semakin lemah, maka surganya pun akan semakin rendah. Gitu ya. Walaqad fatanna alladziina min qablihim, dan sungguh kami sudah menguji orang-orang sebelum mereka. Jadi bukan hanya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruh umat itu ada fitnahnya. Itu ada ujiannya. Jadi ada umat awal zaman, ada umat pertengahan zaman, ada umat akhir zaman. Nah, kalau kita ini umatnya umat akhir zaman. Karena setelah Nabi Muhammad tidak ada lagi nabi. Ya, ini benar-benar terakhir, penutup. Ya, bumi sebentar lagi akan ditutup oleh Allah Azza wa Jalla. Ceritanya akan ditutup, diganti dengan cerita baru. Dengan kehidupan baru, yaitu kehidupan akhirat. Gitu ya. Fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Nah, dengan fitnah ini Allah akan mengetahui, walaupun Allah Maha tahu, walaupun tidak dengan fitnah, ya. Allah akan mengetahui siapa di antara mereka yang jujur mengatakan kami beriman dan siapa yang berdusta. Nah, jadi keimanan pasti ada. Ya, tinggal sikap kita. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ajaban li amril mu'min. Ya, sungguh sangat menakjubkan perkara seorang mukmin. Ya, inna amrahu kullahu lahu khair. Sesungguhnya perkaranya senantiasa baik. In asabathu sarra syakara fa kana khairal lah, wa in asabathu darra sabara fa kana khairal lah. Ya, jika dia tertimpa kesenangan maka dia bersyukur dan itu baik untuknya. Jika dia mendapatkan kesulitan maka dia bersabar dan itu pun baik untuk dirinya. Jadi dibulak-balik bagaimanapun mukmin itu senantiasa baik, dan hal itu tidak didapati kecuali untuk orang-orang yang beriman. Bapak Ibu rahimakumullah, dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwa di antara fitnah umat akhir zaman itu adalah harta. Karena harta akan sangat melimpah. Ya. Penggalian emas sampai sekian kilometer ke dasar bumi. Dalam sekali itu untuk mencari emas. Ya, lubang-lubang besar ada itu oleh siapa? Manusia. Ya, luar biasa yang manusia kalau mencari harta. Mobilnya dipersiapkan yang besar-besar.

Tetapi dia pun bisa berpotensi menjadi keburukan yang besar. Ya, tergantung bagaimana sikap kita terhadap harta ini. Kita ambil dengan cara yang halal ataukah yang haram. Kemudian setelah mendapatkannya pun kita belanjakan di jalan yang halal atau di jalan yang haram. Ya, jadi pertanyaannya akan banyak sekali yang berkaitan dengan harta, dari mana kita mendapatkannya dan kemana kita akan membelanjakannya. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fawallahi mal faqra akhsha 'alaikum." Demi Allah, kata Rasul, bukan kefakiran yang saya khawatirkan kepada kalian. "Walakinni akhsha an tubsata 'alaikum ad-dunya kama busitat 'ala man kana qablakum." Tetapi aku khawatir dunia ini dibukakan sangat lebar untuk kalian sebagaimana dibukakan untuk orang-orang sebelum kalian. Fatanafasuha kama tanafasuha. Maka kalian akan berlomba-lomba mengejar dunia itu sebagaimana orang-orang dahulu mengejar dunia ini. Watuhlikakum kama ahlakathum. Dan dunia ini akan membinasakan kalian sebagaimana umat-umat dahulu dibinasakan oleh dunia. Nah, ini ternyata yang paling Rasul khawatirkan. Ini bukan berarti kaum muslimin tidak boleh mengambil dunia atau tidak boleh mengambil materi, itu tidak demikian maknanya. Sebab setiap yang hidup itu pasti membutuhkan dunia. Ya, setiap yang hidup pasti membutuhkan makan, minum, pakaian, tempat tinggal, itu pasti. Dan itu adalah dunia. Ya. Tapi yang dicela di sini ketika terlalu serakah mengambil dunia, ya, sampai dia menumpuk kekayaannya. Dan biasanya kalau sudah sangat besar hartanya, harta seseorang, maka dia akan semakin jauh dari akhirat. Biasanya demikian, walaupun tidak seluruhnya, tapi mayoritasnya demikian. Ya, nggak ada orang yang, hampir tidak ada orang yang banyak harta kemudian bisa datang ke pengajian-pengajian. Itu hampir tidak ada. Ya, sebaliknya terlalu fakir juga itu bisa membahayakan keimanan seseorang. Jadi terlalu kaya bisa mengancam keimanan, terlalu fakir juga bisa mengancam keimanan. Orang kalau sangat fakir juga sama, nggak bisa mendatangi kajian-kajian, nggak bisa sholat berjamaah secara tenang, secara nyaman. Ya, karena dia harus terus mencari harta untuk sesuap nasi mungkin, karena terlalu fakir. Dan ini ujian yang sangat berat ketika diberikan kekayaan yang sangat banyak atau diberikan kefakiran yang sangat fakir. Itu ujian yang jarang orang lolos dan selamat darinya. Yang paling beruntung adalah orang pertengahan. Nah, ini mayoritas orang yang selamat. Ya, orang-orang pertengahan dikatakan kaya, enggak kaya juga. Tapi dikatakan sangat fakir juga tidak. Nah, ini orang-orang yang pertengahan inilah mayoritas orang yang selamat. Ya. Orang yang selamat di dunia dan juga insya Allah di akhirat. Ya. Dan sebagian kaum fakir itu banyak juga yang selamat. Sebagian orang-orang yang sangat kaya juga. Ya, bahkan orang yang terkaya di dunia ini seorang muslim, Sulaiman alaihi salam dan Dzulqarnain. Ya, seorang raja yang menguasai dari timur hingga barat itu seorang muslim. Ya, tapi memang dengan keimanannya mereka tidak terfitnah dengan dunia. Nah, di akhir zaman seseorang tidak peduli mengambil harta halal ataukah haram. Nah, sekarang terjadi. Ya, banyak sekali tawaran-tawaran masuk ke handphone kita untuk menawarkan pinjaman dan itu sistemnya riba. Mereka ingin mengambil harta dengan cara yang haram. Dan ribuan orang sudah terjerat dengan sistem ini. Ya, mereka tidak peduli apakah ini halal ataukah haram. Yang penting dapat harta. Ya. Maka Rasulullah SAW bersabda, "La ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u bima akhadzal mal. Amin halal am min haram." Akan datang kepada manusia ini satu masa ketika seseorang tidak lagi peduli dengan cara apa dia mendapatkan harta. Dari sesuatu yang halal ataukah yang haram. Dan zaman itu sudah ada sekarang. Ya. Dan ini termasuk

0: mukjizat dari kebenaran sabda Rasul. Meyakini bahwa Rasul itu berkata bukan dari lisannya saja, tetapi dari wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasul akan datang zaman semacam ini, ternyata kita yang mengalaminya. Ya, kita yang mengalami banyak penipuan-penipuan, banyak kecurangan-kecurangan yang mungkin kita tidak mengerti, ya, atau kita tidak tahu kecurangan yang ada di sekeliling kita, tapi Allah Azza wa Jalla tahu. Ya. Banyak orang yang jual beli tapi menyembunyikan aib dari barang dagangan. Ya, atau mengadakan kesepakatan tetapi ternyata dia mengurangi dari kesepakatan yang sudah ditentukan. Speknya dikurangi misalkan. Buat aspal 20 cm jadi 19 cm. Kali sekian kilometer. Itu pengambilan harta yang tidak halal. Tapi ini terjadi. Ya, ini terjadi karena memang kita umat akhir zaman, bukan umat awal zaman. Fitnah akhir zaman ini sangat gelap seperti potongan-potongan malam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, "Badiru bil a'mali." Wahai kaum muslimin, bersegeralah kalian melakukan amal saleh. Ya. Jangan lambat. Mubadarah. Ya, dengan cepat. Fitanan kaqita'il lailil muzlim, sebab akan datang satu fitnah yang dia sangat gelap seperti potongan-potongan malam. Ya. Kaqita'il lailil muzlim, seperti potongan-potongan malam yang gelap. Yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Tadi subuh dia masih beriman, tapi sore hari sudah berubah statusnya menjadi kafir. Subuh masih sholat, sore sudah kafir. Ya. Au yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Atau tadi sore dia masih beriman, masih sholat maghrib, tapi datang waktu subuh dia sudah berubah status menjadi kafir. Jadi sangat cepat sekali perubahannya dari mukmin ke kafir. Ya, kenapa? Ya bi'u dinahu bi'aradin minad dunya, karena dia menjual agamanya dengan dunia yang sedikit. Bagaimana kalau dengan jualnya dengan harga yang mahal? Seluruh harta dunia adalah sedikit. Ya. Jadi ya bi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dan ini juga banyak terjadi. Seorang muslim ketika terjadi peperangan antara mukmin dan kafir misalkan, kemudian ada mukmin dikarenakan diberikan dolar lantas memberikan informasi-informasi tentang tempat-tempat mukminin misalkan kaum mujahidin di sini tempat-tempatnya, ini langsung jadi kafir. Menolong orang kafir untuk memerangi orang beriman. Status langsung berubah dikarenakan satu informasi. Gitu ya. Ini terjadi di akhir zaman. Nah, fitnatun nisa, fitnah wanita. Ini juga menjadi fitnah akhir zaman. Ya, fitnah yang ada di akhir zaman ini sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma taraktu ba'di fitnatan hiya adhar 'ala ar-rijal minan nisa." Saya tidak meninggalkan satu fitnah yang lebih berbahaya bagi laki-laki selain fitnah wanita. Nah, fitnah wanita ada dua makna. Ya, pertama, laki-laki yang terfitnah karena wanita karena kecantikannya terjadi perzinaan waliyadzubillah. Ya, ini fitnah. Atau fitnah yang kedua, ada laki-laki yang sangat zalim terhadap kaum wanita dikarenakan kelemahan fisik mereka. Terjadi kezaliman, pemukulan, tidak memberikan nafkah yang layak misalkan, dikarenakan posisi mereka yang lemah. Itu juga menjadi fitnah. Dan ini banyak terjadi di akhir zaman. Ya. Fitnah terbesar yang akan muncul dan sekarang belum muncul, tapi sebentar lagi kemungkinan akan muncul. Ya. Yaitu fitnah Dajjal. Ya. Rasul bersabda, "Ma baina khalqi Adam ila qiyamis sa'ah khalqun akbar minad Dajjal." Tak ada satu makhluk sejak Adam diciptakan hingga terjadinya hari kiamat, fitnah yang lebih besar daripada Dajjal. Bahkan sejak zaman Nuh alaihi salam, jadi sudah lama sekali, umatnya sudah di warning, ya, diberikan perhatian khusus, dan mereka diminta untuk berlindung dari fitnah Dajjal. Sejak zaman Nuh alaihi salam, jadi mereka berlindung kepada Allah dari fitnah Dajjal. Kenapa dari zaman Nuh alaihi salam? Padahal Dajjal tidak akan turun di zaman Nabi Nuh. Dajjal tidak akan turun di zaman Nabi Musa, Nabi Isa, itu tidak turun. Tapi turunnya di zaman akhir-akhir, itu di zaman ya setelah wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi kenapa Nabi yang dahulu pun mengajarkan umatnya untuk berlindung dari fitnah Dajjal? Ini menunjukkan sangat ya besarnya fitnah Dajjal. Ya. Dajjal secara bahasa ini al-kadzab. Ya, Dajjal itu pendusta. Ya. Dan karena memang dia adalah manusia yang banyak dustanya. Dajjal akan mengklaim dirinya sebagai Tuhan. Sebelum itu, sebelum mengklaim dirinya Tuhan, Dajjal ini seorang kafir dari Bani Israel, ya, kalangan Yahudi. Dia itu akan pura-pura menjadi Muslim terlebih dahulu. Kemudian setelah jadi Muslim, dia pura-pura menjadi Nabi. Setelah banyak pengikutnya, dia mengupgrade dirinya dari Nabi menjadi Tuhan. Gitu ya. Ini fitnah Dajjal. Dikatakan dari Anas radhiyallahu an, Rasul bersabda, "Ma bu'itsa nabiyyun illa anzara ummatahu al-a'war al-kadzab." Tadi yang saya katakan, tidak ada satu nabi yang diutus kecuali nabi itu akan memperingatkan kepada kaumnya terhadap ya si buta yang banyak dusta. Jadi seluruh nabi sudah mengatakan akan ada Dajjal, berlindung kalian kepada Allah. Ala innahu a'war, ketahuilah bahwa dia itu a'war. A'war itu pecak. Mata sebelah kanannya menonjol seperti anggur dan itu tidak melihat. Dia hanya melihat di mata sebelah kirinya saja. Jadi matanya tidak terlalu menonjol ke depan, juga tidak terlalu masuk ke dalam. Pertengahan. Seperti anggur yang tidak bersinar. Ya. Ala innahu a'war. Ketahuilah bahwa Dajjal ini a'war, pecak. Wa inna rabbakum laisa bi'a'war. Sedangkan Rabb kalian, Allah subhanahu wa ta'ala, itu tidak pecak. Artinya, kalau ada yang pecak ngaku Allah, gitu ya, itu bukan Allah. Karena Rabb kalian tidak pecak. Dan artinya di sini, bahwa dia akan mengaku dirinya sebagai Rabb. Ya. Maka Rasul beritahukan, kalau ada orang pecak ngaku Tuhan, itu bukan Tuhan. Ya. Wa inna baina ainaihi maktubun kafir, dan di antara dua matanya, di sini berarti di antara dua matanya itu tertulis kafir, dan ini akan dibaca oleh orang yang bisa membaca bahasa Arab ataukah tidak. Ya. Akan tertulis kafir. Ya. Dan dia adalah Dajjal. Nah, ciri-cirinya apa? Nah, di sini di hadis yang lain dikatakan, "Inni qad haddatsu 'anid dajjal hatta khasyitu alla ta'qilu." Ya, aku telah menceritakan kepada kalian tentang Dajjal hingga aku khawatir kalian tidak lagi memahaminya. "Inna masiha dajjal rajulun." Sesungguhnya Masih Dajjal itu adalah rajul, berarti laki-laki bukan perempuan. "Qasir," pendek, enggak tinggi. "Afja'," ya, "ja'dun a'war matmusul ain laisa binati binati'ah wala jahra fa in ulbisa 'alaikum fa'lamu anna rabbakum laisa bi'a'war." Jadi dia itu pendek, berkaki bengkok, rambut keriting, buta sebelah, matanya tidak terlalu menonjol dan juga tidak terlalu tenggelam. Jika kalian merasa bingung, maka ketahuilah bahwa Rabb kalian tidak buta sebelah. Cukuplah ini ciri-ciri yang paling mudah dilihat. Ya, Dajjal akan mengaku sebagai Rabb, dan matanya buta. Dan dia pemain sihir yang ulung, ya, sehingga dengan sihirnya itu bisa menunjukkan beberapa kebolehan seperti menghidupkan orang yang mati, menurunkan hujan, mengeringkan tanaman dan yang lainnya. Ya. Nah, orang-orang yang sangat lemah imannya tentu akan tertipu dengan sihir ini. Dalam riwayat lain, kulitnya putih, gemuk, tidak kurus. Ya. Pendek, gemuk, kulit putih, rambut keriting, pecak, gitu ya. Kakinya bengkok, ngaku Tuhan. Ini sangat jauh sekali dari kesempurnaan. Nah, Dajjal dikatakan oleh Rasul, inna ma'ahuma wa nar. Ya, inna ma'ahu naran ma'an wa nar. Dajjal itu dia membawa air dan api. Fanaruhuma barid. Api yang dia bawa sebenarnya itu adalah air yang dingin. Wa ma'uhu narun. Sedangkan airnya yang terlihat sejuk itu adalah api yang panas. Fala tahliku, maka jangan kalian binasa dikarenakan salah pilih. Jadi pemutarbalikan fakta. Nah, ini akan ada pemutarbalikan fakta, yang dingin jadi panas, yang panas jadi dingin. Dan Dajjal pun dia itu kerjasama dengan setan, karena dia ahli sihir. Ahli sihir itu kerjasama dengan setan. Wa inna min fitnatihi. Nah, di antara fitnah Dajjal, ayyaku lali a'rabi, dia akan berkata kepada seorang Badui, orang kampung Arab. Ara'aita in ba'astu laka abaka wa ummaka atashhadu anni rabbuk? Hai, orang Badui. Bagaimana kalau aku mampu menghidupkan bapak dan ibumu yang sudah mati dulu? Ya. Kalau kamu melihat bapak dan ibumu hidup, apakah engkau yakin bahwa aku adalah Tuhanmu? Fayaqulu na'am. Orang Arab mengatakan, ya saya percaya. Kalau benar-benar ayah dan ibuku bisa dibangkitkan lagi. Kemudian apa? Dia kerjasama dengan setan. Fayatamassalu lahu syaitanani fi surati abihi wa ummihi. Maka bangkitlah dua setan yang sudah menyerupai bapak dan ibu si Arab ini. Bangkit dari kuburnya. Fayaqulani, dan setan ini yang sudah menyerupai bapak dan ibu tadi mengatakan, ya bunai ittabi'hu fa innahu rabbuk. Wahai anakku, ikuti dia. Dia Tuhanmu. Sampai kayak gitu. Fitnahnya kayak gitu. Ya, luar biasa fitnah Dajjal itu. Maka kita harus berlindung dari fitnah air zaman ini. Siapa tahu kita bertemu dengan Dajjal. Mudah-mudahan enggak ketemu. Tapi kalau ketemu, kita harus tahu ini Dajjal nih. Ya. Kalau Dajjal di depan rumah kita, kunci pintu, kunci jendela, ya. Dan jangan dibuka, jangan temuin. Ya, sebab ada orang yang yakin saya tidak akan terfitnah, setelah bertemu dia terfitnah. Ya, jangan dekati fitnah. Berlindung pada Allah dari fitnah Dajjal. Nah, ini doanya, sehingga doa ini harus kita hafalkan. Dan ya tentu doa ini telah dihafalkan oleh kita semua dan anak-anak kita. Ya, ketika sholat sebelum salam, berdoa, ya idza tasyahada ahadukum falyasta'iz billahi min arba. Jika kalian bertasyahud, ya, jika seseorang di antara kalian sudah membaca tasyahud, maka berlindunglah kepada Allah dari empat hal. Yaqul Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Ini satu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab jahannam. Wa min adzabil qabri. Ini dua. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Wa min fitnatil mahya wal mamat. Ini tiga. Aku berlindung kepadamu dari fitnah kehidupan dan kematian. Wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Dan aku berlindung kepadamu dari keburukan fitnah al-masih dajjal. Jadi al-masih dajjal ini fitnah yang besar. Dan Rasul membaca ini. Walaupun Rasul tidak akan bertemu dengan dajjal. Ya, ini untuk bekal umatnya. Dan al-masih dajjal ini keburukan yang berat. maka Allah Azza wa Jalla mendatangkan obatnya. Sebab setiap penyakit ada obatnya. Ya, jadi jangan terlalu khawatir juga. Setiap penyakit ada obatnya. Nah, Dajjal ini penyakit yang berat, obatnya pun ada. Allah turunkan untuk menumpas penyakit ini, yaitu Isa al-Masih. Ya. Jadi dua-duanya al-Masih. Isa al-Masih akan membunuh al-Masih Dajjal. Ya. Al-Masih itu artinya yang terhapus. Dajjal dikatakan al-Masih dikarenakan matanya terhapus. Ya, pecak sebelah. Atau rahmat Allah terhapus darinya karena dia kafir. Maka dikatakan al-Masih Dajjal. Adapun Isa dikatakan al-Masih karena salah satu orang tuanya enggak ada, yaitu enggak punya bapak. Ya, jadi Isa al-Masih, Isa yang terhapus, maksudnya terhapus orang tuanya, bapaknya enggak ada, cuman ibunya saja. Ya, beliau lahir tanpa laki-laki. Ya, dan Allah Azza wa Jalla Maha mampu menciptakan makhluknya sesuai dengan keinginannya. Nah, maka Isa al-Masih inilah yang akan membunuh al-Masih Dajjal di Palestina nanti. Ya, di Palestina dekat Masjid Al-Aqsa, dan mudah-mudahan ya Al-Aqsa akan menang. Ya, insyaallah taala. Baik, membaca surah Al-Kahfi. Nah, ini pun disunnahkan. Banyak ulama yang mensunnahkan setiap Jumat, di antaranya Ibnu Utsaimin rahimahullah yang mensunnahkan setiap Jumat dibaca. Ya, walaupun sebagian ulama ada yang mengatakan tidak disunnahkan. Tapi tidak sedikit ulama yang mengatakan sunnah membaca surah Al-Kahfi setiap Jumat, dan Imam Syafi'i rahimahullah biasanya membaca di malam Jumat. Ya, surah Al-Kahfi. Nah, di antara keutamaannya, man hafidha asyara ayat min awwali suratil kahfi, siapa yang membaca 10 ayat awal-awal surat Al-Kahfi, di hadis lain akhir-akhir surat Al-Kahfi. Jadi 10 ayat pertama atau 10 ayat terakhir, usima minad dajjal, maka dia akan terlindung dari dajjal. Kalau dajjal ada di depan pintu, kita mulai membaca 10 pertama ayat surat Al-Kahfi, dan ini menjadi jampi-jampi yang sangat dahsyat agar kita tidak terfitnah oleh dajjal. Langsung kita baca surat Al-Kahfi. Ini ruqyahnya. Ya, meruqyah diri kita dari gangguan dajjal, yaitu surat Al-Kahfi. 10 ayat pertama surat Al-Kahfi. Ya. Sebagaimana Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas itu ruqyah untuk menjaga kita dari setan. Ini ruqyah dari dajjal. Ya. Apapun fitnahnya, solusinya adalah wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Solusinya berpegang teguh pada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ini. Ya. Allah Subhanahu wa taala, ya, ini ketika menurunkan Adam, Hawa dan juga setan, Allah memberikan pesan. Fa imma ya'tiyannakum minni huda. Ketika datang hidayah dariku, ya, kepada kalian, famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa, siapapun yang mengikuti hidayahku, dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan merugi, tidak akan celaka. Ya. Jadi kalau kita ingin selamat, lurus, ikuti hidayah. Hidayah itu A2, berarti Al-Quran dan As-Sunnah. Berdasarkan pemahaman para salafus saleh. Maka diri kita dan keluarga kita harus diajarkan Al-Quran dan As-Sunnah. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي, siapa yang berpaling dari peringatanku, فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit di dunia ini. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى, dan kami akan giring mereka pada hari kiamat dalam keadaan buta. Ya, karena mereka pura-pura buta dengan Al-Quran dan As-Sunnah di dunia, maka dia akan dibutakan oleh Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat, ketika penglihatan itu sangat dibutuhkan. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Mereka akan mengatakan, wahai Rabbku, kenapa engkau menghimpun kami dalam keadaan buta, padahal dahulu kami melihat. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Begitulah ketika datang ayat-ayat kami kepada kalian, tapi kalian melupakannya, wa kadzalika al-yauma tunsa, maka hari ini kalian pun dilupakan. Al jazza min jinsil amal. Ya, balasannya sesuai dengan perbuatannya. Yang terakhir, Bapak Ibu rahimakumullah, cara melindungi keluarga dari fitnah akhir zaman, ini kesimpulan terakhirnya, bentengi dengan akidah dan tauhid yang benar. Ya. Syaratnya itu kembalikan semua kepada Al-Qur'an dan Al-Hadis. Ya. Terutama masalah takdir, ya, tentang qada dan qadar, ini harus benar, ya, tidak boleh keliru dalam pemahamannya, sehingga dengan hal itu kita akan kuat, ya, kita akan kuat dengan ujian dari Allah Azza wa Jalla. Ikhlas kepada Allah dalam semua amal, ya, meninggalkan riya dan kemunafikan. Nah, ini semua insyaallah dengan hal ini kita bisa melindungi diri kita dan keluarga kita dari fitnah akhir zaman. Wallahu alam, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya tutup dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
2: أخي يا مقيما شمال الجنوب تجوب الأخوة قلبي تجوب وتهدي.
3: Pendengar yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman, dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis. Dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah At-Tahrim ayat ke-6. Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Oleh karena itu, sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari Radio Fajri. Semoga dengan demikian, pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan Radio Dakwah Fajri sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak serta menyebarkan Radio Fajri ini. Dengan demikian, Anda akan melipatgandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dan bagaimana mereka mengangkatmu akan menjadi hakim mereka, padahal mereka mempunyai Taurat yang di dalamnya ada hukum Allah. Kemudian mereka berpaling sesudah itu dari putusanmu, dan mereka sungguh bukan orang-orang yang beriman.

Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab Taurat. Di dalamnya ada petunjuk dan cahaya yang menerangi, yang dengan kitab itu diputuskan perkara orang-orang Yahudi oleh nabi-nabi yang menyerahkan diri kepada Allah, oleh orang-orang alim mereka dan pendeta-pendeta mereka, disebabkan mereka telah diperintahkan untuk memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu janganlah kalian, wahai orang-orang alim Yahudi, takut kepada manusia, tetapi takutlah kepada-Ku. Dan janganlah kalian menukar ayat-ayat-Ku dengan harga yang sedikit. Barang siapa yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir.

Dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalam kitab Taurat, bahwasanya jiwa dibalas dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada kisosnya. Barang siapa yang melepaskan hak kisosnya, maka melepaskan hak itu menjadi penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.

dan kami iringkan jejak mereka nabi-nabi Bani Israel dengan Isa putra Maryam yang membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat. Dan kami telah memberikan kepadanya kitab Injil, sedang di dalamnya ada petunjuk dan cahaya yang menerangi, serta membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu kitab Taurat, dan menjadi petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa.

Dan hendaklah para pengikut Injil memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik.

0: Dan kami telah turunkan kepadamu, wahai Muhammad, Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan sebagai pengoreksi serta hakim terhadap kitab-kitab yang lain itu. Maka putuskanlah perkara di antara orang-orang Yahudi itu menurut apa yang Allah turunkan, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat di antara kalian, kami berikan syariat dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kalian dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kalian terhadap pemberiannya kepada kalian. Maka berlomba-lombalah berbuat kebaikan. Hanya kepada Allah lah kembalinya kamu semua. Lalu diberitahukannya kepada kalian apa yang telah kalian perselisihkan itu.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin rahimakumullah, pendengar yang budiman, di kesempatan yang berbahagia ini insyaallah kita akan mengkaji sebagian dari syarat-syarat salat. Sebagaimana kita maklumi bahwa syariat ini telah menetapkan beberapa syarat-syarat dan juga rukun-rukun yang terkait dengan ibadah teragung, yaitu salat. Yang syarat-syarat dan rukun-rukun ini wajib ditunaikan, wajib dipenuhi ketika seseorang berdiri menghadap Allah Rabbul Alamin di dalam salatnya. Di samping ada adab-adab lain yang sifatnya sunnah, ya. Ada hal perkara-perkara lain yang disunnahkan. Tapi perkara yang wajib dilakukan, yang jika perkara ini ditinggalkan dengan sengaja, maka salat tersebut tidak sah dan dianggap tidak ada. Maka perkara-perkara yang wajib tersebut ialah syarat-syarat dan rukun-rukunnya. Ya. Jadi ada syarat-syarat salat dan ada pula rukun-rukunnya. Dua hal ini berbeda. Ya. Bedanya apa? Bedanya rukun-rukun salat itu pekerjaan-pekerjaan yang wajib dilaksanakan di dalam salat. Seperti misalnya berdiri di dalam sholat, membaca Al-Fatihah, rukuk, sujud, tuma'ninah di dalam rukuk, dan sebagainya. Ini semua pekerjaan-pekerjaan yang wajib dilakukan ketika seseorang di dalam sholat atau masuk di dalam sholatnya. Tetapi yang disebut dengan syarat, ini pekerjaan yang wajib dilakukan sebelum masuk ke dalam sholat. Jadi sebelum dia masuk dalam sholat, ada beberapa hal yang wajib dia lakukan dan dia persiapkan dengan baik, yang jika diabaikan atau ditinggalkan, maka dia berdosa dan salatnya tidaklah sah. Ya. Sebagian ulama menyebutkan bahwa syarat itu adalah apa yang kalau itu tidak ada, maka meniadakan sesuatu yang sesuatu ibadah berikutnya. Ya. Sesuatu yang kalau tidak ada, maka menyebabkan tidak adanya sesuatu yang lain. Ya. Tetapi keberadaannya, adanya sesuatu syarat tidak mesti menunjukkan adanya sesuatu yang lain. Seperti contohnya wudhu. Ya. Berwudhu sebelum sholat ini syarat. Ya. Maka kalau wudhu ini tidak ada, maka sholatnya dianggap tidak ada. Tapi seorang yang berwudhu, kalau wudhunya itu ada, belum tentu dia sholat. Ya. Jadi syarat itu yang kalau tidak dilakukan menyebabkan tidak ada sesuatu yang lain. Tidak dianggap. Ini. Nah, apa sajakah syarat-syarat yang wajib dikerjakan, ya, yang para ulama menyebutnya sebagai syarat-syarat salat, ya. Yang pertama adalah al-ilmu bidukhulil waqt, ya, mengetahui masuknya waktu salat. Dengan kata lain, seorang yang hendak salat salat salah satu di antara lima waktu, dia sudah yakin dan sudah mantap bahwa telah masuk waktu salat yang hendak dia kerjakan. Dan hal ini bisa diketahui dengan ghalabatul dhan, ya, dengan dugaan kuat, ya. Bisa diketahui dengan dugaan kuat bahwa ini sudah masuk waktu salat, ya. Ini sudah masuk waktu salat maghrib misalnya, ya. Kita menduga bahwa ini sudah masuk waktu maghrib. Atau dengan informasi dari seorang yang kita percaya, ya. Seorang mengabarkan bahwa ini sudah masuk waktu salat maghrib misalnya. Atau kita mendengar azan, ya. Kita mendengar azan dari masjid, ya, dikumandangkan azan maghrib. Kita tahu ini sudah masuk waktu maghrib. Ya. Atau dengan ijtihad. Ijtihad tadi, ya. Artinya menduga-duga atau mengira-ngira yang dengannya diketahui bahwa telah masuk waktu sholat. Ini. Artinya, jika seseorang melakukan sholat sebelum masuk waktu sholat, maka tidak sah, ya. Seperti seorang yang sholat maghrib sebelum terbenam matahari dengan sempurna, maka sholatnya tidak sah. Begitu pula seorang yang hendak sholat zuhur sementara masih jam 11 misalnya, jam 11 seperempat misalnya. Kemudian dia masuk dan dia melaksanakan sholat zuhur, maka tidak diterima, ya. Tidak diterima oleh Allah dan tidak sah, karena Allah Ta'ala berfirman, "Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Sesungguhnya salat itu atas orang-orang yang beriman adalah suatu kewajiban yang ditentukan waktunya. Di setiap salat ada waktu-waktunya. Jika dikerjakan sebelum masuk waktunya tidak sah. Jika dikerjakan setelah keluar dari waktunya juga tidak sah. Jadi dibatasi dengan waktu. Maka syarat pertama adalah seorang yang hendak salat dia sudah yakin bahwa dia sudah masuk waktu salat. Baik dengan mendengar azan dari masjid atau azan yang dikumandangkan di radio atau dengan melihat jadwal salat, melihat jam misalnya. Dia melihat jam dan biasanya jam sekian sudah waktu duhur. Maka dia salat duhur. Atau dengan mengamati matahari misalnya. Mengamati matahari dan bayangan-bayangan yang ada di bumi. Dengan itu semua, dengan salah satu di antara itu, dia bisa yakin bahwa telah masuk waktu salat. Ya. Ini syarat yang pertama. Kemudian yang kedua adalah syarat yang kedua. At-taharah minal hadathil asghar wal akbar. Bersuci dari hadath kecil dan hadath besar. Dia telah bersuci dari hadath kecil dan hadath besar. Yang dimaksud dengan hadath kecil adalah hadath yang mewajibkan berwudu. Misalnya, buang air kecil, buang air besar, buang angin, dan sebagainya. Ya. Pokoknya perkara-perkara yang membatalkan wudu. Ya. Jadi semua perkara yang membatalkan wudu, termasuk tidur, ya. Tidur yang pulas, ini pun juga hadath kecil. Maka seorang yang hendak salat, dia harus telah bersuci dari hadath kecil. Dia telah berwudu. Adapun hadath besar adalah perkara yang mewajibkan mandi. Perkara-perkara yang mewajibkan seorang mandi. Jadi seorang yang hendak salat, dia suci. Baik dari hadath kecil maupun hadath besar. Ya. Kemudian dalil dari wajibnya berwudu, ya. Wajibnya bersuci ketika hendak masuk salat ini adalah firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Ma'idah ayat 6. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, idha qumtum ila salati faghsilu wujuhakum, wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bain, wa in kuntum junuban fattaharu. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian hendak berdiri untuk salat, maka cucilah dulu wajah-wajah kalian, ya. Berwuduklah dahulu, ya. Cucilah wajah kalian dan tangan-tangan kalian sampai siku. Kemudian usaplah kepala-kepala kalian, ya. Mengusap kepala dan cucilah kaki-kaki kalian hingga kedua mata kaki. Jika kalian dalam keadaan junub atau berhadas besar, maka bersucilah, yakni mandilah. Ya Allah berfirman di surah Al-Ma'idah ayat 6 tentang wajibnya berwuduk sebelum masuk salat. Juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yaqbalu Allahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda." Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Allah tidak menerima salatnya salah seorang di antara kalian jika dia berhadats hingga dia berwudu terlebih dahulu. Jadi tidak akan diterima salat tanpa berwudu. Ini. Nah, dalil-dalil ini menunjukkan tentang wajibnya seseorang itu telah bersuci dari hadas kecil dan telah berwudu ketika hendak salat. Yang jika ini ditinggalkan, maka salatnya tidak sah. Dan alhamdulillah, berwudu itu mudah, ya, tidak sulit, ya, khususnya ketika air tersedia. Dan ketika tidak tersedia air, boleh beralih kepada tayamum. Jelas ini suatu syarat yang wajib, namun mudah dilakukan dan ringan, ya, ringan, mudah. Yang ketiga, syarat yang ketiga adalah taharatul badan wal thawb wal makan alladhi yusalli fih. Sucinya badan, pakaian, dan tempat yang digunakan untuk salat. Ya. Sucinya badan, pakaian, dan tempat yang digunakan untuk salat. Jadi seorang yang hendak salat, maka fisiknya atau badannya harus bersih dari najis atau kotoran. Tidak boleh ada sesuatu yang najis yang menempel di tubuhnya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tanazzahu minal baul fa inna 'amata 'adzabil qabr minhu." Bersucilah kalian dari buang air kecil. Ketika setelah buang air kecil wajib istinja, membersihkan sisa-sisa buang air kecil tersebut sehingga bersih dari tubuh kita. Karena sesungguhnya sebagian besar azab kubur itu darinya, yakni dari sisa-sisa buang air kecil yang tidak dibersihkan. Ya, ini hadis riwayat Daruqutni dan dia menghasankan. Ini ya. Jadi tentang wajibnya membersihkan tubuh dari apa saja yang najis itu jelas. Ya. Jadi wajib tubuh seseorang yang tidak sholat harus tidak terkena sesuatu yang najis, baik buang air kecil atau buang air besar. Ya. Ini. Setelah badannya bersih dari najis, juga pakaiannya. Pakaian yang digunakan untuk salat itu harus bersih pula dari najis. Tidak boleh terkena sesuatu yang dihukumi najis. Hal ini wajib karena Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Mudathir, وَثِيَابَكَ فَطَّهِرْ, dan pakaianmu maka sucikanlah. Ya. وَثِيَابَكَ فَطَّهِرْ, maka pakaianmu dan pakaianmu maka sucikanlah. Ya. Dan juga salah seorang sahabat bertanya kepada istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yaitu Ummu Salamah, maaf, Ummu Habibah, apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam salat dengan menggunakan pakaian yang dia mendatangi keluarganya? Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam salat dengan mengenakan pakaian yang pakaian itu digunakan untuk mendatangi keluarganya atau istrinya? Maka Ummu Habibah radhiyallahu anha menjawab, "Na'am. Idza lam yakun fihi adza." Iya, beliau mengenakan pakaian yang digunakan untuk mendatangi istrinya kecuali jika tidak terdapat kotoran, ya. Jika pakaian itu tidak terdapat kotoran atau najis, maka digunakan untuk salat. Hadis riwayat Ahmad dan Ashabus Sunan, ya. Dalil berikutnya adalah sebuah hadis yang sahih dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dan hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, Al-Hakim, Ibn Hibban, dan Ibn Khuzaimah, dan hadis ini sahih, bahwa Nabi SAW ketika sedang salat, di tengah-tengah salatnya, beliau melepas kedua sandalnya. Ya. Melepas kedua sandalnya. Maka manusia juga melepas sandal-sandal mereka. Maka setelah Nabi SAW selesai dari salatnya, beliau bertanya kepada para sahabatnya, "Kenapa kalian melepas sandal-sandal kalian?" Mereka semua menjawab, "Kami melihat engkau melepas sandalmu, wahai Rasulullah. Maka kami pun melepas sandal-sandal kami." Maka beliau bersabda, "Sesungguhnya Jibril mendatangiku di dalam salatku tadi. Ya. Jibril alaihissalam mendatangiku, lalu memberitahu kepadaku bahwa pada kedua sandalku ini, ya, di bawah kedua sandalku ini, ada kotoran, ya, ada sesuatu yang najis. Maka aku pun melepasnya." Ya. Oleh karena itu, jika salah seorang di antara kalian datang ke masjid, maka hendaknya membalik kedua sandalnya. Dilihat dulu. Dan diperhatikan. Apakah ada sesuatu yang najis? Ya? Jika dia melihat ada sesuatu yang najis menempel, maka hendaknya digosok-gosokkan ke tanah. Ya? Digosokkan ke tanah. Kemudian dia boleh salat dengan kedua sandal tersebut. Ya? Ini dalil bahwa seorang yang di pakaiannya, baik di bajunya, sarungnya, ataupun sandal. Ya. Apakah boleh seorang sholat dengan sandal? Boleh, dan itu dilakukan oleh Nabi SAW dan para sahabat ketika lantai masjid itu pasir, ya, tidak di keramik seperti sekarang ini, ya. Para sahabat masuk dalam salat dengan sandal-sandalnya, termasuk juga Rasulullah SAW. Berarti sandal sesuatu yang dipakai, ya. Nah, ketika di bawah sandal itu ada kotoran yang najis, Nabi tidak mengetahuinya, maka beliau salat. Tapi setelah beberapa rakaat, Jibril datang dan memberitahu. Maka Nabi melepas kedua sandalnya, ya. Kemudian melanjutkan salatnya, ya. Di sini juga terdapat dalil bahwa seseorang yang masuk ke dalam salat dengan mengenakan pakaian yang ada najisnya karena tidak tahu atau lupa, kemudian dia teringat di tengah-tengah salat, kalau dia bisa melepas pakaian tersebut tanpa membuka auratnya, maka salatnya sah, boleh dilanjutkan, ya. Ini syarat yang ketiga, yaitu sucinya badan, pakaian, dan tempat salat. Adapun tempat salat, ini wajib suci dari najis, karena sebuah hadis yang sahih bahwa salah seorang Arab Badui, ya, salah seorang Arab dari pegunungan, pernah datang ke masjid Nabi, lalu buang air kecil di salah satu sudut masjid tersebut. Maka orang-orang berdiri untuk memukulnya atau menghardiknya. Akan tetapi Nabi SAW bersabda, "Da'uhu wa ariqu ala baulihi sijillan min ma' aw dhanuban min ma' fa inna ma bu'ithtum muyassirin wa lam tub'athu mu'assirin." Rahul jamaah. Biarkan dia. Biarkan orang Arab itu, orang Arab pegunungan itu melanjutkan buang air kecilnya. Setelah itu siramkan satu ember air, ya. Siramkan air satu ember penuh ke bekas tempat buang air kecil itu. Karena sesungguhnya kalian diutus oleh Allah sebagai muyassirin, orang-orang yang membawa kemudahan. Dan kalian tidak diutus sebagai orang-orang yang mempersulit. Hadis riwayat Bukhari dan Ashabus Sunan. Ya. Ini tentang dalil wajibnya seorang itu sholat di tempat sholat yang suci. Ya. Baik itu karpet, lantai, atau tikar dan sebagainya wajib suci. Ya. Kemudian syarat yang keempat adalah sitrul aurah, yaitu menutup aurat. Nah, menutup aurat di dalam salat ini, yang dimaksud menutup auratnya adalah mengenakan pakaian yang layak, yang dikatakan zinah atau perhiasan. Sebagaimana Allah SWT berfirman, "Khudu zinatakum inda kulli salah." Ya. "Khudu zinatakum inda kulli masjid." Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 31, "Khudu zinatakum inda kulli masjid." Ambillah perhiasan kalian, pakailah perhiasan kalian pada setiap kali salat, ya. Pakailah perhiasan kalian pada setiap kali salat. Apa yang dimaksud perhiasan? Perhiasan di sini adalah pakaian. Pakaian yang membuat manusia itu kelihatan indah. Pakaian yang menutupi aurat dan layak digunakan untuk menghadap Allah Rabbul Alamin. Dan yang harus dikenakan oleh seorang laki-laki ketika hendak salat adalah pakaian yang menutupi tubuhnya, badannya, mulai dari pundak, ya, kedua bahunya. Jadi wajib mengenakan baju atau sesuatu yang menutupi kedua bahunya sehingga lututnya, ya. Bukan dari pusar ke lutut sebagaimana aurat laki-laki di luar salat. Ini lain lagi. Di dalam salat wajib menutupi mulai dari bahu, ya. Kedua bahunya wajib tertutup hingga lutut. Sampai ke lutut. Ini wajib ditutup. Dan tentang ini, Rasulullah SAW bersabda, atau ada sebuah hadis mengatakan, "Nahan Nabiyyu SAW an yusalli ar-rajul fi thawbil wahid laysa ala atiqihi minhu syai'." Rahul Bukhari. Nabi SAW melarang seorang laki-laki salat pada satu pakaian, ya, satu lembar pakaian, yang tidak ada pada bahunya sesuatu pun dari pakaian itu, ya. Jadi wajib menutupi bahu, ya, kedua bahu. Wajib ditutupi, ya, ketika sedang salat. Kalau di luar salat enggak wajib bahu ini, tapi dalam salat kedua bahu ini wajib ditutupi. Terus sampai lutut. Ini yang wajib dikenakan oleh seorang laki-laki, adapun seorang muslimah atau seorang perempuan, dia wajib ketika dalam sholat itu dibedakan keadaannya ketika dia salat jauh dari laki-laki yang asing dengan kalau dia salat di masjid yang terbuka, yang di situ orang laki-laki lewat dan sebagainya. Para ulama membedakan. Kalau di rumahnya, seorang muslimah salat di rumahnya, di kamarnya atau di rumahnya, maka yang wajib dikenakan adalah baju kurung yang panjang yang menutupi seluruh tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangan, ya, wajah dan kedua telapak tangan, serta sebagian ulama mengatakan punggung kedua telapak kakinya pun juga tidak wajib ditutupi. Itu boleh terlihat, ya, punggung kedua telapak kakinya. Jadi wajib menutupi seluruh tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Ini yang wajib dikenakan. Dan pakaian yang dikenakan ini harus tidak tipis sehingga memperlihatkan warna kulit. Jadi pakaian yang dikatakan menutupi aurat adalah pakaian yang kalau dilihat dari luar tidak kelihatan warna kulitnya. Ya, tidak terlihat. Terlihat putihnya warna kulit atau coklatnya warna kulit tidak terlihat. Jadi tertutup oleh pakaian tersebut. Kedua, longgar. Ya. Pakaian tersebut hendaknya longgar. Tapi bagaimana kalau ketat? Ya, kalau seorang laki-laki menggunakan celana panjang yang ketat misalnya, atau kaos, ya, dalam sholatnya, apakah boleh? Maka para ulama mengatakan sholatnya sah, tapi makruh, ya, makruh. Jadi tidak bagus, tidak selayaknya seseorang laki-laki mengenakan pakaian yang ketat ketika sedang sholat. Tetapi kalau dia mengenakan itu, selama itu menutupi auratnya, maka sholatnya tetap sah, kan, tapi makruh, ya, ini. Ini syarat yang keempat, yaitu menutupi aurat. Kemudian yang ke tadi yang ketiga, ya. Kemudian yang keempat adalah sekarang yang kelima, ya. Yang kelima adalah istiqbalul qiblah ma'al qudrah. Menghadap kiblat jika mampu. Ya. Jadi sebelum sholat kita harus tahu mana arah kiblat, ya. Kemudian kita

0: mana arah kiblat? Ya, kita nggak tahu, tapi kita bisa tanya, kita tanya, mana arah kiblat? Kalau kita tidak mendapati seseorang yang bisa ditanya, maka boleh berijtihad, artinya menduga dan mengamati ya, menduga-duga kira-kira ke arah kiblat, kemudian sholat ke arah tersebut ya. Jika ijtihadnya itu benar, dugaannya itu benar, sholatnya sah. Namun jika keliru, sholatnya pun tetap sah. Ya, tetap sah dan tidak wajib mengulangi ya, karena dia sudah berupaya, sudah berusaha untuk mengetahui arah kiblat. Kalau kemudian ternyata keliru, maka sholatnya sah dan tidak perlu diulangi. Menghadap kiblat ini wajib dilakukan. Syarat ya, tidak gugur kecuali untuk dua orang. Pertama, orang yang salat sunnah di dalam perjalanan ya. Jadi seorang yang sedang salat sunnah di dalam kendaraan, di atas kendaraan. Maka boleh enggak menghadap ke kiblat, boleh. Yang kedua, salat khauf ya. Salatnya orang yang atau kaum muslimin yang sedang berperang menghadapi musuh dan kondisi menuntut untuk tidak menghadap ke arah kiblat, maka salat mereka sah. Tapi selain dua macam orang ini, maka menghadap kiblat wajib dilakukan ya, jika mampu. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, inilah beberapa syarat-syarat yang wajib dilakukan dan dipersiapkan sebelum seseorang masuk ke dalam salatnya. Jadi ada lima ya, lima perkara yang termasuk dari syarat-syarat salat yang kesemuanya ini wajib dilakukan dan tidak boleh ditinggalkan ya, kecuali karena udzur ya, kecuali karena udzur yang membuat seorang tidak mampu, maka salat tadi menjadi gugur, artinya tidak wajib ya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
1: Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.

dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah. Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling dari hukum yang telah diturunkan Allah, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka, dan sesungguhnya kebanyakan manusia itu adalah orang-orang yang fasik.

Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Dan hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin? Dilarang berteman akrab dengan orang-orang Yahudi, Nasrani, dan akibat melanggarnya.

Hei orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi teman-teman akrab dan penolong kalian. Sebagian mereka adalah penolong bagi sebagian yang lain. Barang siapa di antara kalian mengambil mereka menjadi teman akrab, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.

maka kamu akan melihat orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya, yaitu orang-orang munafik, bersegera mencintai mereka dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Seraya berkata, kami takut akan mendapat bencana jika mereka menang atas kaum muslimin. Mudah-mudahan Allah akan mendatangkan kemenangan kepada Rasul-Nya atau suatu keputusan dari sisinya yang menyebabkan hilangnya kekuatan kaum Yahudi dan Nasrani. Lalu mereka menjadi menyesal terhadap apa yang mereka rahasiakan dalam diri mereka.

Dan orang-orang yang beriman akan mengatakan, inikah orang-orang yang bersumpah sungguh-sungguh dengan nama Allah, bahwasanya mereka benar-benar beserta kalian, wahai orang-orang yang beriman. Rusak binasalah segala amal mereka, lalu mereka menjadi orang-orang yang merugi.

Hei orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kalian yang murtad dari agamanya, maka Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka, dan mereka pun mencintainya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang-orang mukmin, bersikap keras terhadap orang-orang kafir, dan berjihad di jalan Allah, serta yang tidak takut kepada celaan orang-orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah yang diberikannya kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui.

Sesungguhnya penolong kalian hanyalah Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman, yang mendirikan sholat dan menunaikan zakat, seraya mereka tunduk kepada Allah.

dan barang siapa mengambil Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman menjadi penolongnya, maka mereka itu pengikut agama Allah, dan sesungguhnya pengikut agama Allah itulah yang pasti menang.

0: واتقوا الله إن كنتم مؤمنين.
1: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengambil sebagai teman akrab kalian orang-orang yang membuat agama kalian jadi buah ejekan dan permainan, yaitu di antara orang-orang yang telah diberi kitab sebelum kalian, dan orang-orang yang kafir, orang-orang musyrik, dan bertakwalah kepada Allah jika kalian betul-betul orang-orang yang beriman.
2: Anda sedang mendengarkan Radio Fajri. Fajri, suara kebangkitan Islam.
3: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Pendengar yang berbahagia dimanapun Anda berada, bagaimana kabar Anda di kesempatan kali ini? Tentunya kami selalu berharap ya Anda dan keluarga selalu berada dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kekurangan satu hal apapun ya. Dan juga tentunya semoga Allah SWT memberikan kita kekuatan iman dan Islam, Allah permudah segala urusan kehidupan kita, dan tentunya semoga Allah SWT memberikan kita keistiqomahan ya dalam beramal soleh, dalam keimanan hingga akhir hayat kita kelak. Amin ya robbal alamin. Dan baiklah pendengar, kembali lagi di rubrik Ngobrol Perkara Iman ya, yang insya Allah dengan rubrik ini kita akan mencoba mengupas tema-tema keislaman lebih mendalam ya. Dan tentunya seperti biasa pada kesempatan kali ini telah hadir bersama kita, di tengah-tengah kita, Ustadz Ridwan Farid yang insya Allah akan menjadi narasumber kita. Baik, sebelumnya kita sapa dulu Ustadznya. Assalamualaikum Ustadz.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bagaimana nih kabarnya Ustadz, sehat?
4: Alhamdulillah khair.
3: Alhamdulillah ya.
4: Sehat ya.
3: Alhamdulillah sehat Ustadz, dan kita juga doakan para pendengar semua dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kekurangan satu apapun. Nah pendengar dimanapun Anda berada, di kesempatan Ngobrol Perkara Iman kali ini kita akan mengangkat tema tentang muhasabah. Nah tentunya muhasabah ini penting untuk kita bahas ya. Apa itu muhasabah, kenapa kita harus membahas tema ini gitu. Nah dalam konteks kita sebagai muslim ternyata muhasabah itu penting ya, karena kita kan melakukan pekerjaan atau program itu harus dilakukan evaluasi gitu. Nah istilah evaluasi ini yang kita pahami sebagai muhasabah gitu. Nah apa itu muhasabah, seberapa penting muhasabah, dan bagaimana manfaatnya? Tentunya ini sangat penting untuk kita ketahui dan kita akan membahasnya pada kesempatan kali ini. Nah Ustadz, tadi kan saya menyebutkan secara simpel ya bahwa muhasabah itu evaluasi. Nah sebetulnya secara asalnya apa yang dimaksud dengan muhasabah ini dan seberapa penting muhasabah bagi kehidupan seorang muslim Ustadz?
4: Baik, muhasabah itu berasal dari bahasa Arab asli aja ya. Pada asalnya berasal dari bahasa Arab, dari kata hasaba yuhasibu. Ya, mengandung makna menghitung. Sebab itulah muhasabah seringkali diartikan sebagai introspeksi diri atau evaluasi diri. Jadi muhasabah itu menghitung perjalanan hidup kita untuk tahu perbandingan antara amal baik dan amal buruk yang telah kita lakukan. Jadi evaluasi diri yang dimaksud muhasabah dalam Islam itu adalah meliputi hubungan seorang hamba dengan Allah, juga merupakan ataupun hubungan sesama makhluk ciptaannya. Allah perintahkan kita untuk muhasabah diri ya. Dalam Al-Quran surah Al-Hasyr ayat ke-18 dan ayat ke-19 Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha waltanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap diri perhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat. Ya, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Wala takunu kalladzina nasullaha, dan janganlah kalian seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, kemudian Allah pun menjadikan mereka lupa pada diri sendiri. Ya, ulaika humul fasiqun, mereka itulah orang-orang yang fasik. Kaum muslimin yang berbahagia, pentingnya muhasabah dalam menjalani hidup sehari-hari juga tertuang dalam salah satu riwayat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, orang yang pandai ya adalah orang yang melakukan muhasabah. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang pandai itu, orang yang cerdas itu adalah orang yang menghisab, mengevaluasi dirinya sendiri dan beramal untuk kehidupan setelah kematian. Sedangkan wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Orang yang lemah itu adalah yang dia mengikuti hawa nafsunya serta berangan-angan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sahabat Nabi Umar ibn Khattab radhiyallahu an pun pernah menganjurkan kaum muslimin untuk bermuhasabah diri sebelum tibanya hari hisab. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah kalian sebelum kalian dihisab. Wa tazayyanu lil ardil akbari. Ya, dan berhias dirilah kalian untuk menghadapi hari penyingkapan yang besar ataupun hari hisab. Wa innama yakhiful hisabu yaumal qiyamati 'ala man hasaba nafsahu fid dunya. Sesungguhnya hisab pada hari kiamat itu akan jadi ringan hanya bagi orang yang selalu menghisab dirinya ketika di dunia. Ini jadi dalil agar kita muhasabah, mengoreksi diri. Jika tergelincir dalam kesalahan, maka dikoreksi, segera tobat, lalu berpaling dari semua perantara yang dapat mengantarkan pada kemaksiatan atau kesalahan tersebut. Kalau kita lihat ada kekurangan dalam amalan yang wajib, maka berusaha keras untuk memenuhi ya dengan sempurna dan meminta tolong pada Allah agar dimudahkan dalam beribadah. Begitu.
3: Ya, baik, Masya Allah ya, ternyata muhasabah ini sudah diperintahkan oleh Allah SWT, Rasulullah SAW, dan juga menjadi kebiasaan orang-orang soleh ya. Salah satunya adalah tadi disebutkan Umar bin Khattab, beliau memerintahkan kita untuk melakukan muhasabah. Nah, kemudian Ustadz, dengan adanya perintah-perintah ini tentunya muhasabah memiliki keistimewaan ya. Mungkin bisa dijelaskan Ustadz, apa keistimewaan dari muhasabah ini?
4: Ya, pendengar yang berbahagia dan juga khusni, muhasabah itu sifat seorang mukmin sejati. Ya, sifat yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para salafus salih sebelum kita. Sifat yang juga diajarkan oleh para ulama yang lurus. Dan seorang yang bertakwa adalah mereka yang senantiasa membawa sebaik-baik bekal. Dan dalam perjalanan mencari bekal tersebut, tak jarang seseorang merasa lelah dan bosan yang mengakibatkan dia tidak mawas diri sehingga tergelincir dan terjatuh dalam futur. Dan muhasabah ini akan membantu seseorang untuk menghadapi berbagai rintangan yang dia temukan dalam pencariannya, ya, dalam penyiapan bekal tersebut. Maimun bin Mahran rahimahullah katakan, la yakunul abdu taqiyan hatta yakuna li nafsihi asyaddu muhasabatan minasy syariki syahih li syarikihi. Tidak seorang hamba menjadi takwa sampai dia melakukan muhasabah atas dirinya lebih keras daripada seorang teman kerja yang pelit yang buat perhitungan dengan temannya. Ketika seseorang melakukan muhasabah, maka akan tampak jelas di hadapan dia dosa-dosa yang dilakukan. Jadi bagaimana mungkin seorang hamba bisa melihat dosa dan aibnya tanpa melakukan muhasabah? Kan gitu ya. Banyak di antara manusia, di antara kita yang melakukan maksiat, namun Allah masih berikan nikmat kepadanya. Kita tidak menyadari kalau ini adalah bentuk istidraj. Ya. Apa itu istidraj? Istidraj itu penangguhan menuju kebinasaan. Sebagaimana Allah katakan dalam surah Al-A'raf ayat ke-182, walladzina kadzabu biayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, nanti kami akan tarik mereka dengan berangsur-angsur ke arah kebinasaan dengan cara yang tidak mereka ketahui. Orang yang memahami ayat Allah ini, maka akan takut atas peringatan Allah tersebut. Dia akan senantiasa mengoreksi dirinya. Jangan sampai nikmat yang Allah berikan kepadanya itu merupakan bentuk istidraj dari Allah. Ya, muhasabah yang mengantarkan kepada taubat diawali dengan memasuki gerbang penyesalan. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan keistimewaan muhasabah ini, maka akan banyak manfaat yang kita bisa dapatkan dari muhasabah. Ayahusni ya. Pertama misalnya meringankan hisab pada hari kiamat. Umar ibn Khattab radhiyallahu an pernah katakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab, ya. Itu akan memudahkan hisab kalian kelak. Timbanglah amal kalian sebelum ditimbang kelak, ingatlah keadaan yang genting pada hari kiamat. Sebagaimana digambarkan dalam Quran surah Al-Haqqah ayat ke-18, yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Pada hari itu kalian dihadapkan kepada Allah yang tidak ada sesuatu pun dari keadaan kalian yang tersembunyi. Al-Fudail bin Iyad rahimahullah katakan di dalam kitab Tarikh Baghdadnya halaman 148 bahwa mukmin itu adalah mereka yang rajin menghisab dirinya dan ia tahu bahwa ia akan berada di hadapan Allah kelak. Sedangkan orang munafik itu orang yang lalai terhadap dirinya sendiri atau enggan mengoreksi diri. Nah, mudah-mudahan Allah merahmati kita semua, ya, termasuk orang yang mudah-mudahan memasukkan kita termasuk hamba-hamba yang terus mengoreksi diri sebelum malaikat maut datang menjemput. Itu manfaat yang pertama, ya. Kemudian manfaat yang kedua yang kita bisa dapatkan dari sering bermuhasabah adalah kita bisa terus berada dalam petunjuk, ya, petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Al-Baydawi rahimahullah mengatakan dalam tafsirnya bahwa seorang bisa terus berada dalam hidayah, dalam petunjuk, jika dia rajin mengoreksi amalan-amalan yang telah dia lakukan. Kemudian manfaat yang ketiga adalah mengobati hati yang sakit. Karena hati yang sakit tidaklah mungkin hilang dan sembuh kecuali dengan muhasabah. Ya, jadi muhasabah bisa mengobati hati yang sakit. Kemudian manfaat muhasabah yang keempat adalah tentu selalu menganggap diri akan penuh kekurangan dan tidak tertipu dengan amal-amal yang telah dilakukan. Kemudian manfaatnya lainnya adalah membuat diri tidak takabur. Coba lihat apa yang dicontohkan oleh Muhammad bin Wasi' rahimahullah ketika ia mengatakan lau kana lidzunubi rihun ma qadara ahadun ayajlisa ilayya. Kalau seandainya dosa itu memiliki bau, tentu tidak ada dari seorang pun yang ingin duduk dekat-dekat dengan aku. Ya. Kemudian manfaat muhasabah yang keenam adalah bahwa seseorang akan memanfaatkan waktunya dengan baik. Ibnu Asakir rahimahullah pernah ceritakan tentang Al-Faqih Salim bin Ayyub Ar-Razi rahimahullah bahwa ia terbiasa mengoreksi dirinya dalam setiap hembusan nafasnya. Ia tak pernah membiarkan waktu tanpa faedah. Kalau kita menemuinya pasti waktu Salim Ar-Razi diisi dengan menyalin ilmu, belajar ataupun membaca. Itu beberapa manfaat dari muhasabah akhirusni.
3: Ya baik, Masya Allah ternyata banyak juga ya manfaat dari selalu muhasabah. Semoga dengan pemaparan tadi kita jadi rutin ya untuk bermuhasabah. Nah Ustadz, hal apa saja yang harus dijadikan bahan muhasabah bagi seorang muslim?
4: Baik. Yang pertama adalah tentu mengoreksi diri dalam hal-hal yang wajib. Apakah ketika kita melakukan kewajiban itu ada kekurangan ataukah tidak? Karena melaksanakan kewajiban itu adalah hal yang pokok dalam din kita, dalam agama kita dibandingkan dengan meninggalkan yang haram. Kemudian yang kedua adalah mengoreksi diri dalam hal-hal yang haram. Apakah masih ada keharaman yang dilakukan ataukah tidak? Contoh misalnya jika kita masih berinteraksi dengan riba, ya, maka berusaha terlepas dari riba. Jika memang pernah mengambil hak orang lain, maka usahakan untuk kembalikan. Kalau pernah menggibah orang lain, maka minta maaf atau doakan orang tersebut dengan doa-doa kebaikan. Ya, dalam perkara lainnya yang tidak mungkin ada koreksi, misalnya melainkan harus ditinggalkan, ya, seperti misalnya minum khamr, ya, memandang wanita yang bukan mahram, maka diperintahkan untuk bertaubat, menyesal, bertekad tidak mau mengulangi dosa itu, dan juga ditambah dengan memperbanyak amalan-amalan kebaikan yang bisa menghapus kejelekan. Dalam surah Hud ayat ke-114 Allah tegaskan, wa aqimis solata tarafain nahari wa zulafa minal lail, dan dirikanlah salat itu pada pagi hari dan petang hari, dan pada bagian permulaan daripada malam. Innal hasanat yudhibna sayyiat. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa-dosa perbuatan yang buruk. Dzalika dzikral lidzakirin, itulah peringatan untuk orang-orang yang ingat. Kemudian kondisi yang ketiga adalah mengoreksi diri atas kesalahan yang telah dilakukan. Ya, contoh sibuk dengan permainan atau tontonan yang sia-sia, ya. Kemudian yang keempat adalah mengoreksi diri dengan apa yang dilakukan oleh anggota badan, apa yang telah dilakukan oleh kaki kita, tangan kita, pendengaran, penglihatan, dan juga lisan kita. Maka cara mengoreksinya adalah dengan menyibukkan anggota badan tadi untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian adalah juga mengoreksi diri dalam niat. Bagaimana niat kita dalam beramal? Apakah lillah atau lighairillah? Ya, niat ikhlas karena Allah ataukah tidak? Karena niat itu bisa berubah, bisa terombang-ambing, ya. Maka disebut hati itu adalah al-qalbu karenanya litaqallubihi, karena sering berbolak-balik terombang-ambing. Maka aspek yang perlu dimuhasabahi oleh setiap muslim diantaranya adalah dalam hal ibadah. Aspek ibadah ini merupakan salah satu aspek dalam muhasabah. Ini ibadah ini merupakan tujuan umat manusia diciptakan. Dalam Az-Zariyat ayat ke-56 Allah tegaskan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Kemudian yang kedua, muhasabah dalam aspek pekerjaan dan rezeki. Muhasabah teh kesempatan umat muslim untuk introspeksi diri terkait yang telah dikerjakannya selama di dunia. Oleh karena itu aspek pekerjaan, kemudian juga usia, ya, rezeki, itu jadi salah satu yang penting diperhatikan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menasihati seseorang, "Ightanim khamsan qabla khamsin." Manfaatkanlah 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Syababaka qabla haramika, waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Wasihataka qabla saqomika, waktu sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Waghinaka qabla faqrika, dan masa kayamu sebelum datang masa kefakiranmu. Wafaraghaka qabla syaghlika, dan masa luangmu sebelum masa sibukmu. Wahayataka qabla mautika, masa hidupmu sebelum datang matimu. Ya. Kemudian pendengar yang berbahagia, aspek ketiga dari muhasabah adalah muhasabah dalam kehidupan sosial. Aspek kehidupan sosial itu hubungan kita dengan sesama manusia. Ya, terkait hal ini ada hadis yang bisa dijadikan bahan renungan bersama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, "Qal atadaruna mal muflis?" Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Maka para sahabat pun menjawab, "Al-muflisu fina man la dirhama wa la mata'." Orang yang bangkrut menurut kami itu adalah orang yang tidak punya dirham, tidak punya uang, dan tidak punya kekayaan. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam tegaskan, "Innal muflisa min ummati." Sesungguhnya orang yang bangkrut di kalangan umatku, "Ya'ti yaumal qiyamati," mereka datang pada hari kiamat, "bi sholatin wa siyamin wa zakatin," dengan membawa amalan-amalan salat, saum, dan zakat. "Wa ya'ti qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa akala mala hadza wa safaka dama hadza wa daraba hadza." Ya. Kemudian ternyata tetapi dia juga mencaci si anu, menuduh si ini, memakan harta orang itu, menumpahkan darah orang ini, ya, "wa daraba hadza," dan memukul orang ini. "Fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi," maka orang ini diberikan sebagian kebaikannya, orang ini diberikan sebagian kebaikan-kebaikannya. "Fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqdama alaihi," jika kebaikan-kebaikan orang tersebut habis sebelum diselesaikan kewajibannya, ya, "ukhidha min khotoyahum," maka kesalahan-kesalahan yang tadi didolimi diambil untuk ditimpakan kepadanya. "Faturihat alaihi thumma turiha finnar," kemudian ditimpakan kepada orang tersebut dan dia dilemparkan ke dalam neraka. Itu akhi husni, aspek-aspek muhasabah.
3: Ya, baik, Masya Allah ya. Itu tadi kita simak penjelasan dari Ustaz terkait aspek-aspek muhasabah. Nah, kemudian Ustaz tadi kan di awal mengatakan bahwa evaluasi itu biasanya kita lakukan di akhir kan, di akhir kegiatan gitu. Apakah itu mungkin program, pembelajaran, atau hal-hal lainnya. Evaluasinya pasti dilakukan di akhir. Nah, apakah muhasabah juga mesti dilakukan di akhir atau bagaimana nih Ustaz?
4: Tidak mesti seperti itu. Ya, jadi muhasabah itu harus dilakukan dalam semua kesempatan tentunya, ya. Tidak hanya setelah kita melakukan sebuah amal. Jadi muhasabah dianjurkan untuk dilakukan sebelum beramal, ya. Misal untuk tadi memuhasabahi niat kita, kemudian ketika beramal dan juga setelah beramal. Muhasabah sebelum beramal adalah misalnya seseorang hendaknya menahan diri dari keinginan-keinginan dan tekadnya untuk beramal. Kemudian tidak terburu-buru hingga jelas bagi dia bahwa jika dia mengamalkan tersebut akan lebih baik daripada meninggalkannya. Ya, tentu ini terkait dengan hal-hal yang bukan kewajiban. Kalau kewajiban tentu harus dipercepat atau segera beramal. Al-Hasan rahimahullah mengatakan, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati seorang hamba yang berhenti untuk muhasabah saat bertekad untuk berbuat sesuatu. Jika amalnya karena Allah, maka ia terus melaksanakannya, dan jika karena selain Allah, ia mengurungkannya. Ya. Sebagian ulama menjabarkan ucapan beliau, seraya mengatakan jika jiwa tergerak untuk mengerjakan satu amalan, kemudian seorang hamba itu bertekad melakukan amalan itu, maka dia mestinya berhenti sejenak dan lihat apakah amalan itu dalam kemampuannya ataukah tidak. Jika tidak dalam kemampuannya, maka tidak dilakukan. Tapi kalau dalam batas kemampuannya, maka ia berhenti sejenak lagi untuk melihat apakah dia melakukan amal tersebut lebih baik daripada meninggalkan amal tersebut. Atau ternyata bahkan ketika meninggalkan amal tersebut itu lebih baik. Kemudian dia bermuhasabah apakah pendorongnya, pemotivasinya adalah keinginan untuk mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala dan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala, atau hanya sekedar motivasi-motivasi duniawi berupa kedudukan, pujian, jabatan, atau materi dari makhluk-makhluk Allah. Kalau ternyata pendorong amalnya, yang memotivasi amalnya adalah karena Allah Ta'ala, maka ia berhenti lagi dan berpikir apakah dia membutuhkan bantuan orang lain ataukah tidak. Jika dia mampu melakukan tanpa bantuan orang lain, maka dia lanjut beramal. Jika tidak mampu kecuali dengan bantuan orang lain, maka menahan diri. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menahan diri untuk berjihad ketika di Makkah hingga beliau mendapatkan orang yang membantunya dan punya kekuatan juga mendapatkan izin dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu empat keadaan yang seseorang butuh bermuhasabah jiwanya sebelum beramal. Jadi tidak semua yang ingin kita lakukan kemudian mampu dilakukan. Tidak setiap yang mampu dilakukan kemudian berarti melakukannya lebih baik daripada meninggalkannya. Kan begitu ya. Nah kemudian muhasabah setelah amal adalah dengan melakukan terlebih dahulu pada amalan-amalan wajib. Kalau ternyata ada kekurangan pada dirinya maka segera tutupi. Mungkin dengan mengkodoknya atau memperbaikinya. Kemudian bermuhasabah pada amalan-amalan yang terlarang. Kalau ia tahu bahwa melakukan sebuah perbuatan terlarang maka sungguh dia segera susul dengan taubatnya, dengan istighfarnya, dan melakukan amalan-amalan kebaikan yang bisa menghapus amalan-amalan keburukan tadi. Kemudian bermuhasabah diri pada kelalaiannya. Kalau ternyata ia lalai dari tujuan penciptaan dirinya, maka segera susul dengan zikrullah dan menghadapkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu pendengar, sebagai penutup ya, maka saya ingatkan untuk diri sendiri dan dimanapun Anda berada, siapapun hendaklah segera muhasabah diri. Baik orang yang berilmu ataupun tidak, ya, baik orang besar ataupun orang kecil, siapapun itu. Karena manfaat muhasabah sangat besar. Sebelum beramal, hendaklah kita bermuhasabah. Ketika beramal juga kita muhasabah. Setelah kita beramal juga muhasabah. Jangan sampai amal kita jadi sia-sia. Ya, sebagaimana dijelaskan di surah Al-Ghasyiyah, amilatun nasibah tasla naron hamiyah. Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini seseorang menyangka telah beramal banyak, merasakan kesusahan kepayahan dalam beramal, malah pada hari kiamat dia masuk neraka yang amat panas. Ini dia sudah merasa beramal solih, padahal tidak ada catatan amal untuk dirinya. Terakhir, jika kita lihat keadaan ataupun teladan dari generasi salafus salih, mereka mengajarkan kepada kita bagaimana kita bermuhasabah. Ya. Umar ibn Khattab radhiyallahu an pernah menghukumi dirinya dengan mengeluarkan sedekah berupa tanah yang harganya 200 ribu dirham. Kenapa? Karena dia luput dari sholat asar berjamaah. Kemudian lihat juga bagaimana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma pernah suatu kali luput dari sholat berjamaah, dia mengganti dengan sholat malam semalam suntuk. Kemudian Ibnu Abi Rabi'ah rahimahullah pernah luput atau tertinggal dari dua rakaat sholat sunnah fajar atau qabliyah subuh, maka untuk tebusannya dia membebaskan seorang budak. Kemudian juga pernah Ibnu Aun rahimahullah melakukan kesalahan ketika ibunya memanggil, ia jawab dengan suara keras, maka dia pun akhirnya membebaskan dua orang budak. Lantas bagaimana dengan kita? Kita banyak dosa, sudah banyak lalai pula, namun tak sadar untuk segera memperbaiki diri. Wallahu a'lam.
3: Ya baik, Masya Allah, luar biasa ya. Tadi kita sudah menyimak pemaparan dari Ustadz terkait muhasabah ya. Tadi pertama kita menyimak tentang apa itu muhasabah, apa saja yang harus dimuhasabahi gitu ya, dan juga tentunya dalam hal apa saja tadi kita bermuhasabah. Semoga pemaparan-pemaparan dari Ustadz tadi bisa menjadi renungan untuk kita ya, tentunya memotivasi kita untuk selalu bermuhasabah dalam berbagai kesempatan, dalam berbagai aktivitas, terutama dalam ibadah-ibadah kita ya, dengan muhasabah tadi. Semoga kualitas dan juga kuantitas ibadah kita selalu terupgrade gitu ya. Dan sebelumnya terima kasih kepada Ustadz atas waktu dan juga penjelasannya. Juga terima kasih buat para pendengar yang telah menyimak. Semoga uraian tadi bermanfaat. Akhirnya saya Husni Mubarok mohon undur diri dari ruang dengar Anda. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dan apabila kalian menyuruh mereka untuk mengerjakan sholat, mereka menjadikannya buah ejekan dan permainan. Yang demikian itu adalah karena mereka benar-benar kaum yang tidak mau mempergunakan akalnya.

Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang yang beriman, maukah aku beritakan kepada kalian tentang orang-orang yang lebih buruk pembalasannya dari orang-orang fasik itu di sisi Allah, yaitu orang-orang yang dikutuki dan dimurkai Allah. Di antara mereka ada yang dijadikan kera dan babi, serta di antara mereka ada orang yang menyembah tagut. Mereka itu lebih buruk tempatnya di akhirat dan lebih tersesat dari jalan yang lurus.

Dan apabila orang-orang Yahudi atau munafik datang kepada kalian, mereka akan mengatakan kami telah beriman, padahal mereka datang kepada kalian dengan kekafirannya, dan mereka pergi dari kalian dengan kekafirannya pula. Dan Allah lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan.

0: السحت لبئس ما كانوا يعملون.
1: Dan kamu akan melihat kebanyakan dari mereka orang-orang Yahudi itu bersegera membuat dosa, permusuhan dan memakan yang haram. Sesungguhnya amat buruk sekali apa yang mereka telah kerjakan itu.

0: بِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ.
1: Mengapa orang-orang alim mereka, imam-imam mereka, tidak melarang mereka mengucapkan perkataan bohong dan memakan yang haram? Sesungguhnya amat buruk apa yang telah mereka kerjakan itu. Kutukan Allah terhadap orang-orang Yahudi.
0: وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ

Orang-orang Yahudi berkata, "Tangan Allah terbelenggu." Sebenarnya tangan merekalah yang dibelenggu, dan merekalah yang dilaknat disebabkan apa yang telah mereka katakan itu. Tidak demikian, tetapi kedua tangan Allah terbuka. Dia menafkahkan sebagaimana Dia kehendaki. Dan Al-Quran yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu sungguh-sungguh akan menambah kedurhakaan dan kekafiran bagi kebanyakan di antara mereka. Dan kami telah timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka sampai hari kiamat. Setiap mereka menyalakan api peperangan terhadap kaum muslimin, Allah memadamkannya, dan mereka senantiasa berbuat kerusakan di muka bumi, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.

Dan sekiranya ahli kitab beriman dan bertakwa, tentulah kami hapus kesalahan-kesalahan mereka dan kami masukkan mereka ke dalam surga-surga yang penuh kenikmatan.

0: Dan sekiranya mereka sungguh-sungguh menjalankan hukum Taurat dan Injil, serta Al-Quran yang diturunkan kepada mereka dari Rob mereka, niscaya mereka akan mendapat makanan dari atas dan dari bawah kaki mereka. Di antara mereka Ahlul Kitab, ada golongan yang pertengahan atau teguh di atas kebenaran, sedangkan kebanyakan mereka sungguh buruk seluruh perbuatannya.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 99.3 Fajri FM dan radio streaming di alamat situs www.fajrifm.com. Fajri, suara kebangkitan Islam.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pendengar Fajri dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan menyimak kumandang adzan asar. Untuk wilayah Bogor dan sekitarnya, kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar.

0: صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: سورة الفلق

0: Murnikan pengetahuan Islam Anda dengan selalu mendengar Radio Fajri. Jadikan Fajri pembimbing Islami keluarga Anda. Sebarkan info media ini dan dapatkan pahala berlimpah. Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita. Baik nikmat iman, nikmat sehat, dan nikmat rezeki yang begitu berlimpah. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala curah limpahkan salawat serta salam kepada junjungan kita bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar dimanapun Anda berada, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan di hari ini Anda beserta keluarga dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk Anda yang sedang beraktivitas di hari ini, semoga harinya berjalan dengan baik dan lancar. Semoga Allah ta'ala memberikan keberkahan juga hasil sesuai harapan. Untuk yang hari ini sedang diuji dengan sakit, tentu terpenting adalah bersabar. Semoga Allah angkat penyakitnya dan dijadikan sebagai penambah pahala serta penggugur dosa. Amin. Untuk yang punya hutang, semoga saja cepat Allah berikan kemudahan agar mampu melunasinya. Baiklah pendengar, saya di sini akan temani Anda untuk mengisi ruang dengar Anda dengan beragam acara yang menarik dan penting untuk diikuti. Adapun acara yang pertama adalah penjelasan tentang prinsip-prinsip utama dalam berislam, yaitu dalam rubrik Ahlus Sunnah Wal Jamaah bersama Ustadz Ibrahim Bafadol. Kemudian setelahnya akan dilanjutkan dengan ceramah kuliah Islam yang akan disampaikan oleh Ustadz Herman Sabtaji. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti dan semoga bermanfaat.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد kaum muslimin رحمكم الله.
3: Tentang riwayat-riwayat yang menyebutkan keburukan atau aib yang dilakukan oleh sebagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sikap yang benar adalah sikap insaf atau objektif dalam menilai dan menghukumi. Insaf atau menilai dan menimbang sesuatu dengan adil merupakan akhlak yang terpuji dan dituntut oleh Islam. Terkait dengan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, Ahlus Sunnah meyakini seyakin-yakinnya bahwa mereka bukanlah manusia-manusia yang maksum atau suci dari kekhilafan. Secara perorangan, mereka mungkin saja melakukan kesalahan dan dosa, baik dosa kecil ataupun besar. Akan tetapi, sikap insaf Ahlus Sunnah menuntut untuk tidak merendahkan kehormatan mereka karena dosa-dosa dan kesalahan tersebut. Hal ini dikarenakan kekeliruan mereka jauh lebih sedikit jika dibanding dengan hasanat atau kebaikan mereka yang demikian banyak. Seorang penyair Arab berkata, "Waman dzalladzi turda sajayahu kulluha? Kafa bil mar'i nublan an tu'adda ma'ayibuh." Siapakah orangnya yang seluruh perangainya diridhai? Cukuplah suatu keluhuran bagi seseorang jika kesalahan-kesalahannya dapat dihitung. Jadi tidak ada manusia yang selain para nabi dan rasul yang maksum, yang terjaga dari kesalahan, ketergelinciran, kekhilafan dan sebagainya. Termasuk para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, secara perorangan mereka tidaklah maksum. Mereka bisa keliru, bisa terjatuh dalam dosa baik kecil ataupun besar. Tapi bagaimana sikap kita terhadap kekeliruan-kekeliruan dan ketergelinciran para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apakah boleh kita merendahkan mereka, mengatakan bahwa sahabat ini berbuat bid'ah, bahwa sahabat fulan ini telah merubah-rubah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sengaja, dan bahwa sahabat fulan ini telah berkhianat kepada Islam dan dia hanya sebentar bersahabat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka kata-kata semacam ini tidak boleh ditujukan kepada para sahabat yang telah disifati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah generasiku. Itu generasi yang hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun tentang beberapa kesalahan dan aib yang sering diungkit oleh Syiah dan sebagian penulis sejarah, maka Ibnu Taimiyah berkata dalam Minhaj As-Sunnah, sesungguhnya apa yang diriwayatkan tentang aib dan kelemahan para sahabat ada dua macam. Pertama, riwayat-riwayat yang dusta, baik dusta seluruhnya atau telah dirubah dengan ditambah dan dikurangi sehingga mengesankan celah dan aib. Sebagian besar riwayat-riwayat yang mengungkap aib para sahabat tersebut termasuk dari macam yang pertama ini. Itu riwayat-riwayat yang dusta atau telah ditambah-tambah dan dikurangi. Para periwayatnya adalah pendusta-pendusta yang telah ma'ruf sebagai pembohong, seperti Abu Mikhnaf, Lut bin Yahya, Hisham bin Muhammad As-Sa'ib Al-Kalbi, dan yang lainnya. Yang kedua, riwayat tersebut benar. Akan tetapi, dalam sebagian besar perkara-perkara ini, mereka memiliki alasan yang membuat kekeliruan-kekeliruan tersebut bukanlah suatu dosa. Akan tetapi, perkara ijtihad, yang jika mereka benar akan mendapat dua pahala, dan jika keliru akan mendapat satu pahala. Sebagian besar yang dinukil dari para khulafa ar-rasyidin termasuk dari macam yang kedua ini. Adapun perkara-perkara yang diasumsikan sebagai suatu dosa yang jelas, katakanlah itu benar suatu dosa, maka hal itu tidaklah mengurangi keutamaan dan jasa-jasa mereka sebagai orang-orang yang terdahulu dalam kebaikan, serta status mereka sebagai ahlul jannah, para penghuni surga. Kenapa demikian? Karena suatu dosa dapat terangkat hukuman atas pelakunya di akhirat kelak dengan beberapa sebab berikut, yaitu at-taubatul mahiyah, taubat yang menghapus dosa. Pertama. Kedua, kebaikan-kebaikan atau hasanat yang menghapus dosa-dosa. Karena sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghilangkan keburukan, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surah Hud ayat 114, innal hasanati yudhibna sayyiat. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu akan menghapuskan dosa perbuatan-perbuatan yang buruk. Yang ketiga adalah al-masaib al-mukaffirah, musibah-musibah yang menjadi kafarah atau penghapus dosa. Yang keempat adalah doa orang-orang mukmin untuk sesama mereka. Doanya kaum muslimin untuk sesama mereka. Ini akan menjadi sebab dihapusnya, diangkatnya hukuman bagi pelaku dosa. Yang kelima adalah syafaat Nabi mereka sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhasil, tidak ada satu sebab pun yang dapat menggugurkan hukuman bagi seseorang dari umat ini, melainkan para sahabat adalah orang yang paling berhak mendapatkannya. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang lebih berhak akan pujian dan dijauhkan dari celaan daripada orang-orang yang datang setelah mereka. Demikian yang dikatakan oleh Ahmad bin Abdul Halim Ibn Taimiyah dalam Minhaj As-Sunnah An-Nabawiyah, jilid yang kelima, halaman 81 sampai 83. Nah, sekarang saya hendak menyebutkan satu contoh tentang sikap insaf atau objektif yang benar ini. Sebagai contoh tentang sikap insaf ini adalah apa yang diteladankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sendiri. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dalam As-Sahihain bahwa salah seorang sahabat yang bernama Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu anhu pernah melakukan suatu kesalahan fatal, yaitu membocorkan rahasia militer kaum muslimin di Madinah kepada orang-orang musyrikin di Mekah. Hal ini terjadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam hendak melancarkan operasi militer ke Mekah dalam rangka menaklukkan kota Mekah atau Fathu Mekah. Tanpa diduga, diam-diam Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu anhu melayangkan sepucuk surat kepada penduduk Mekah yang isinya berupa informasi yang sangat dirahasiakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam terhadap orang-orang Quraisy. Surat tersebut dibawa oleh seorang wanita suruhan Hatib. Dalam kondisi yang sangat genting ini, turunlah wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang mengabarkan kepada beliau tentang pengkhianatan Khatib ini atau kekeliruan Khatib ini. Maka beliau pun mengutus tiga orang sahabatnya, yaitu Ali, Zubair, dan Al-Miqdad radhiyallahu anhum ajma'in, untuk mencegat wanita tersebut di suatu tempat yang bernama Raudhah Khah. Maka ketiga sahabat itu memacu kudanya secepat kilat untuk memburu wanita tadi. Dan benar, di suatu tempat yang bernama Raudhah Khah, mereka mendapati seorang wanita yang sedang mengendarai unta. Maka mereka memaksanya untuk mengeluarkan surat yang dibawanya. Kemudian surat itu diserahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka beliau segera memanggil Khatib dan bertanya, "Ya Khatib, ma hadha?" "Wahai Khatib, apa ini?" Khatib menjawab, "Wahai Rasulullah, janganlah engkau terburu-buru menghukum saya. Sesungguhnya saya ini seorang yang tidak punya nasab dan tidak terpandang di kalangan Quraisy. Sementara para sahabatmu dari kalangan Muhajirin memiliki kerabat di Mekah yang akan melindungi keluarga dan harta mereka di sana. Maka aku ingin, karena aku tidak memiliki posisi dan nasab di kalangan Quraisy, agar aku memiliki jasa di kalangan mereka, yang dengan jasa itu mereka akan melindungi kerabatku di Mekah. Aku tidak melakukan ini karena aku sudah murtad dari agamaku, atau ridha dengan kekafiran setelah aku masuk Islam." Demikian jawaban Khatib radhiyallahu anhu. Mendengar penuturan Khatib tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Ama innahu qad sadaqakum." Sungguh ia telah berkata jujur kepada kalian. Akan tetapi Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Wahai Rasulullah, biarlah aku penggal leher orang munafik ini." Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam jawab, "Innahu qad syahida badran. وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ اللَّهَ اِطَّلَعَ عَلَى مَنْ شَهِدَ بَدْرًا فَقَالْ اِعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ." Beliau bersabda, "Sesungguhnya ia, Khatib ini, telah ikut dalam perang Badar. Siapa tahu, boleh jadi Allah telah melihat orang-orang yang ikut serta dalam perang Badar." Lalu dia berfirman, "Lakukanlah apa yang kalian suka, maka sungguh aku telah mengampuni kalian." Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Dawud, dan Tirmidzi. Demikianlah, Khatib radhiyallahu anhu telah melakukan kesalahan yang cukup fatal, sehingga Umar radhiyallahu anhu menyangka

Adapun sebagian orang yang menggunakan istilah insaf atau objektif, lalu ketika membahas sejarah para sahabat radhiyallahu anhum, mereka dengan bebas mengkritik pedas, mengecam sebagian sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan bahwa sahabat ini berbuat begini dan begitu dengan berdalih kepada objektif, maka sungguh orang tersebut sebenarnya menyelisihi prinsip ini, menyelisihi prinsip objektif atau insaf. Kenapa? Karena seandainya seorang muslim akan bersikap insaf, niscaya akan mengingat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, law anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifa. Seandainya, demi Allah, Nabi bersabda, seandainya salah seorang di antara kalian yang bukan sahabat menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, maka niscaya itu tidak bisa menyamai infak satu mud dari salah seorang sahabat atau bahkan setengah mud dari mereka. Kenapa demikian? Karena infak mereka yang sedikit di saat-saat yang sulit, di tengah Islam dimusuhi dan diperangi oleh manusia sedunia, di tengah banyaknya musuh dan tantangan, di saat sulitnya keadaan dan situasi, maka infak sekecil apapun di masa itu jauh lebih besar pahalanya daripada infak yang sangat besar di masa-masa setelah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sementara para sahabat radhiyallahu anhum, mereka telah berjihad bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah ikut salat bermakmum di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan diberi Allah kemuliaan suhbah. Jadi suhbah, bersahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi seseorang diberi kehormatan, diberi kemuliaan oleh Allah dengan suhbah, yaitu bersahabat, berteman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam meskipun sesaat. Ini fadilah yang tidak bisa dikejar dengan qiyamul lail seterusnya seumur hidup, dengan puasa sunnah di siang hari, dengan menginfakkan harta di jalan Allah, dan dengan beribadah kepada Allah seumur hidup, sebagaimana dikatakan oleh para ulama. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, demi Allah, tinggalnya atau berdirinya salah seorang di antara sahabat bersama Nabi sejenak, ini lebih afdal daripada ibadah salah seorang di antara kalian selama 40 tahun. Jadi melihat wajah Nabi, duduk di hadapan Nabi, mendengar sabda beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam, apalagi ikut berjihad bersama beliau, sejenak pun ini lebih utama daripada seseorang berdiri, rukuk dan sujud, berpuasa selama 40 tahun. Tidak bisa mengejar melihat wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan duduk bersama beliau. Ini suatu suhbah, suatu derajat yang Allah mengaruniakan kepada siapa yang dikehendakinya, yaitu derajat as-suhbah, derajat bersahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini suatu keutamaan yang enggak bisa dikejar dengan amal-amal saleh. Suatu ketinggian derajat yang enggak bisa disusul dengan ibadah dan mujahadah seumur hidup seseorang. Meskipun demikian, kita katakan bahwa para sahabat itu bertingkat-tingkat, tidak dalam satu tingkatan. Para sahabat memiliki derajat di antara mereka. Yang paling utama adalah Al-Khulafa'ur Rashidin, 4 khalifah yang diberi petunjuk. Al-Khulafa'ur Rashidin, ini seutama-utama para sahabat. Setelah itu, 6 sahabat lain yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan surga. Kemudian, para sahabat yang ikut dalam Perang Badar. Kemudian, para sahabat yang ikut dalam Bai'at Ar-Ridwan. Kemudian, kaum muhajirin secara umum. Kemudian, kaum ansar secara umumnya. Kemudian, para sahabat yang masuk Islam setelah Fathu Mekah, setelah dibukanya atau ditundukkannya kota Mekah. Para sahabat yang masuk Islam setelah Fathu Mekah, ini disebut dengan At-Tulaqa. At-Tulaqa artinya mereka yang dibebaskan oleh Nabi, tidak dihukum, dimaafkan. Dan ini ketinggian akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka mayoritas, hampir semua orang Quraisy itu berbondong-bondong masuk dalam Islam setelah melihat akhlak yang demikian tinggi. Para sahabat yang disebut dengan At-Tulaqa ini tidak keluar dari ruang lingkup para sahabat. Maka tidak boleh merendahkan salah seorang di antara mereka. Dalilnya apa? Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Hadid ayat 10, La yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fathi wa qatal. Ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'du wa qatalu. وَكُلَّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. Tidaklah sama di antara kalian orang-orang yang menafkahkan hartanya dan berperang sebelum penaklukan kota Mekah. Mereka lebih tinggi derajatnya daripada orang-orang yang menafkahkan hartanya dan berperang sesudah itu, yakni sesudah Fathu Mekah. Dan Allah menjanjikan kepada masing-masing mereka balasan yang lebih baik atau al-husnah.

0: Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa para sahabat tidak sama kedudukannya di sisi Allah. Yang masuk Islam dan berinfak sebelum Fathu Mekah jauh lebih besar, lebih tinggi derajatnya daripada yang masuk Islam setelah Fathu Mekah. Jelas, ayat ini menjadi dalil. Akan tetapi, Allah memuji mereka semua dengan firman-Nya, "Wa kullu wa'adallahu al-husna." Dan masing-masing tersebut Allah telah janjikan untuk mereka al-husna, balasan yang terbaik. Tidak lain adalah al-jannah atau surga. Nah, dengan demikian, ayat ini merupakan kabar gembira atau bushra dari Allah Subhanahu wa taala kepada segenap sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik mereka yang telah berinfak dan berperang di jalan Allah sebelum Fathu Mekah ataupun setelahnya. Mereka semua dijanjikan surga dengan perbedaan tingkat di antara mereka. Nah, inilah sikap dan adab Ahlus Sunnah terhadap para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Fajri. Fajri, suara kebangkitan Islam.
2: Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan barokah kali ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kesempatan untuk bisa bertemu kembali. Dan insyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan dars atau pelajaran kita seputar biografi kehidupan Nabi Muhammad SAW atau As-Sirah An-Nabawiyah. InsyaAllah pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita seputar langkah-langkah pertama Nabi Muhammad SAW begitu sampai di Madinah. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas bahwa Nabi Muhammad SAW disambut dengan penuh kegembiraan, gegap gempita, dan antusiasme yang tinggi dari warga Madinah, dari penduduk Madinah. Sekian lama mereka menunggu kedatangan Nabi, orang yang dianggap paling berjasa, karena memberikan ataupun juga mengantarkan hidayah Islam kepada mereka. Banyak di antara mereka sangat berharap Nabi Muhammad SAW akan datang dan tinggal bersama mereka dan akhirnya itu terwujud. Maka Madinah ketika itu penuh cahaya. Oleh karena itu, kota Madinah yang dahulunya namanya Yasrib, maka nama lengkapnya adalah Al-Madinah An-Nabawiyah Al-Munawwarah. Kota Nabi yang penuh dengan cahaya. Dan kemudian kita juga membahas tentang apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW pertama kali. Yaitu bahwa Nabi Muhammad SAW pertama kali yang dilakukan oleh beliau adalah pertama beliau membawa ataupun menyusulkan keluarga beliau dan keluarga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Hanya selang beberapa hari setelah beliau sampai di Madinah, maka keluarga beliau yaitu putri-putri beliau dan juga keluarga Abu Bakar yang termasuk di antaranya adalah Aisyah, istri Nabi Muhammad SAW juga ikut serta di situ. Jadi resmilah Nabi dengan keluarganya hijrah dan menetap di kota Madinah karena beliau membawa seluruh keluarganya. Nah, kemudian hal lain yang dilakukan oleh Nabi dan ini adalah poin atau pilar-pilar utama yang dilakukan oleh beliau adalah beliau membangun masjid sebagai pusat peribadahan, sebagai pusat kegiatan sosial, dan pusat kegiatan politik. Nabi Muhammad SAW itu membangun masjid yang kelak disebut dengan Masjidun Nabi atau Al-Masjid An-Nabawi. Ya. Nah, hadirin rahimakumullah, ini dirasa sangat penting dan ini menjadi sebuah momen berikutnya dalam perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana kita katakan tadi bahwa Masjid Nabawi nanti kelak akan menjadi pusat peribadatan. Disitulah kaum muslimin berkumpul. Ya, antara orang-orang Ansor, orang-orang Muhajirin atau siapapun dari kaum muslimin yang datang atau menetap tinggal di kota Madinah, mereka akan berkumpul di masjid tersebut. Mereka akan sholat berjamaah, mereka akan membaca Al-Quran, mereka akan mendengarkan ta'lim, pengajaran ataupun khutbah dari Nabi Muhammad SAW. Pusat peribadatan. Kemudian hal yang kedua adalah bahwa pusat menjadi masjid menjadi pusat kegiatan sosial. Di sanalah Nabi Muhammad SAW menengok keadaan umat yang sebenarnya. Ya, beliau akan melihat dan akan memeriksa adakah di antara para sahabat yang tidak hadir. Ya, kalau tidak hadir dicek apakah ini karena sakit atau karena sebab-sebab yang lainnya. Di masjid itu juga Nabi Muhammad SAW menampung dari kalangan muhajirin yang mereka tidak memiliki tempat untuk bermalam atau menginap. Karena seperti kita ketahui bahwa ketika Nabi Muhammad SAW dan para sahabat itu hijrah, itu bukan jumlah yang sedikit. Lebih dari 100 orang. Dan sebagian diantaranya tidak tertampung di rumah-rumah sahabat Ansar. Sehingga mereka kemudian tinggal di Masjid Nabawi, yaitu di bagian belakangnya. Ya. Nah, di sana Nabi sering membawa makanan, sering membawakan sedekah untuk mereka, ya. Dan mereka juga bisa berkhidmat untuk Islam sambil menunggu keadaan yang lebih baik, gitu ya. Nah, Nabi Muhammad SAW menjadikan masjid sebagai pusat kegiatan sosial. Kemudian juga sebagai pusat kegiatan politik. Maksudnya apa? Maksudnya Nabi Muhammad SAW menjadikan masjid itu untuk membahas tentang strategi-strategi dakwah. Ya, Nabi Muhammad SAW menjadikan masjid sebagai pembahasan strategi menghadapi musuh. Nabi Muhammad SAW menerima duta-duta besar juga di area masjid. Ya, walaupun itu tidak beragama Islam. Ya, jadi ini adalah kegiatan-kegiatan yang ada di Masjid Nabawi. Ya, dan itu sangat penting sekali. Oleh karena itu Nabi mencanangkan program pertama adalah membangun masjid. Ya, bukan hanya beliau yang menginisiasi atau yang mempelopori, tapi beliau juga ikut serta langsung di dalam pembangunan masjid ini. Ya, beliau membawakan batang-batang pohon kurma, beliau kemudian juga ikut mengaci ataupun melumurkan tanah-tanah ke dinding-dindingnya, ya. Dan kegiatan-kegiatan yang lainnya, dan beliau menyemangati atau memberikan motivasi kepada para sahabat untuk bergiat atau bersemangat ketika membangun masjid. Dan hadirin rahimakumullah, jadilah masjid tersebut. Ya, masjid tersebut alasnya adalah alas tanah yang dikeraskan. Dindingnya juga adalah dinding yang terbuat dari tanah liat. Ya, kemudian atapnya tidak seperti atap-atap rumah modern atau masjid-masjid modern yang megah. Ya, atapnya hanya sederhana, yaitu pelepah daun-daun kurma yang disusun sedemikian rupa. Ya, tapi walaupun sangat sederhana, tapi itu adalah masjid yang didirikan atas dasar ketakwaan. Masjid yang ditujukan untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan memperjuangkan agama Allah yang mulia. Ya, dan sekarang masjid itu tetap kokoh berdiri, ya, menjadi salah satu tempat yang ingin dikunjungi oleh umat Islam ketika mereka berziarah atau melaksanakan haji dan umrah, yaitu mengunjungi Masjid Nabi. Ya. Nah, hadirin rahimakumullah, itulah program yang pilar program utama yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian yang lainnya hadirin rahimakumullah, yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah melaksanakan program muakhah, mempersaudarakan antara kelompok atau pribadi dari kalangan muhajirin dengan pribadi-pribadi dari kalangan kaum ansar, yaitu kaum pendatang dengan penduduk asli kota Yasrib atau kota Madinah. Ya, hal ini dirasa penting. Ya, dan kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan program tersebut? Jadi begini hadirin rahimakumullah, di mana saja Anda berada, kita tahu bahwa para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berasal dari kota Mekah, mereka rela meninggalkan pekerjaan mereka. Mereka rela meninggalkan kerabat keluarga mereka, meninggalkan harta mereka, meninggalkan rumah mereka demi bisa berhijrah. Banyak di antara mereka itu habis hartanya sehingga hanya membawa keluarganya. Bahkan ada yang gak bisa atau terhalang dari membawa keluarganya, hanya membawa dirinya sendiri. Sehingga ketika mereka ini sampai di kota Madinah, mereka benar-benar dalam keadaan sangat lemah dalam segi ekonomi. Ya, mereka tidak banyak di antara mereka yang membawa harta. Ya, bahkan keluarga pun tertinggal di kota Mekah. Gitu ya. Sehingga ketika bertemu dengan orang-orang Ansor yang mereka memang penduduk di situ, punya rumah di sana, punya pekerjaan di sana, memang penduduk asli seperti hal biasanya, terjadi ketimpangan. Ya, terjadi ketimpangan yang di satu sisi mereka memang penduduk asli dan semua serba cukup, ya, sementara yang lainnya dalam keadaan sangat lemah dari segi ekonomi. Ya, memang betul orang-orang Ansor menyambut mereka dengan sangat baik. Bahkan mereka rela untuk menyedekahkan apa saja, memberikan apa saja yang mereka miliki untuk keluarga atau orang-orang muhajirin. Tapi kalau mereka ini, ya, tingkatan kemampuan masing-masing orang-orang Ansor itu berbeda satu sama lainnya. Ada yang memiliki harta cukup untuk 4 orang. Tapi ada juga yang misalkan dia cukup hanya untuk 2 atau 1 orang. Gitu ya. Sehingga perlu pengaturan. Dan diperlukan sebuah kejelasan sejauh mana persaudaraan itu. Maka Nabi Muhammad SAW lantas mengadakan program mu'akhah, mempersaudarakan satu orang muhajirin dengan satu orang ansor. Ya. Dan mempersaudarakannya ini benar-benar persaudaraan yang sejati. Seperti halnya ya, persaudaraan antara seorang adik dengan kakak kandungnya. Gitu ya. Sebapak dan seibu. Itulah. Ini yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan beliau menekankan bahwa hak mereka, kewajiban mereka, yaitu orang yang dipersaudarakan satu dari ansor, satu dari muhajirin, ya, itu persis seperti halnya persaudaraan karena kandung, yaitu karena ada waris mewarisi dan yang lain-lainnya. Ya, ini di awal-awal, nanti di akhir ataupun setelah kaum muslimin kokoh di Madinah, maka Allah Subhanahu wa taala memansuh atau menasah, ya, menghapus ketentuan boleh saling mewarisi walaupun tidak ada hubungan kekerabatan, tidak ada hubungan darah, gitu ya. Itu dihapus. Tapi itu yang dilakukan pertama kali, gitu ya. Nah, ini yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW ketika itu beliau mengumpulkan orang-orang muhajirin dan orang-orang ansor, dan mereka satu orang muhajirin dan satu orang ansor ini dipersaudarakan. Ya, ada lebih dari 80 orang sahabat yang dipersaudarakan dengan ansor, atau ansor dengan muhajirin, muhajirin dengan ansor. Di antara nama-nama tersebut adalah misalkan dari kalangan muhajirin ada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, sementara saudaranya dari kalangan ansor adalah Kharijah bin Zuhair. Ya, kemudian dari kalangan muhajirin adalah Abdurrahman bin Auf, sementara dari kalangan ansor adalah Sa'ad bin Rabi. Ya, kemudian dari muhajirin yang lainnya di antaranya Umar bin Khattab dengan Utban bin Malik dan yang seterusnya. Dan mereka setelah dipersaudarakan itu benar-benar memperlakukan saudara mereka dengan sebaik-baiknya. Ya. Seperti halnya mereka saling tolong-menolong, saling senasib dan sepenanggungan, saling membantu satu sama lain seperti halnya saudara kandung. Sebagai contoh, ya. Ada dua orang yang kita sebutkan tadi, yaitu Abdurrahman bin Auf dengan saudaranya Sa'ad bin Rabi. Ketika mereka setelah dipersaudarakan, Sa'ad bin Rabi bicara kepada Abdurrahman bin Auf. Dia katakan, "Inni aksarul ansar malan." Ya. "Faqsim mali nisfaini wa li imra'atani fandhur a'jabahuma ilaika." Ya. "Qasimha li utalliquha." Ya. "Fa'idha inqaddat iddatuha fatazawwajha." Ya. Kata Sa'ad bin Rabi, "Aku adalah orang yang terkaya di kalangan masyarakat Ansar. Dan aku memiliki dua harta, maksudnya sekian banyak harta. Maka aku akan bagi satu setengah, setengah bagianku, setengah untukmu. Dan aku pun memiliki dua orang istri. Mana yang engkau tertarik untuk menikahinya, maka aku akan cerai dan engkau bisa menikahinya setelah iddahnya selesai." Ya, ini menunjukkan bagaimana mereka para sahabat memaknai program mu'ahah, perjanjian ataupun persaudaraan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Punya harta bagi dua, punya istri dua, satu diceraikan, satu saudaranya yang mungkin ke waktu itu dalam keadaan membujang bisa menikahinya, ya, untuk meringankan mereka, gitu ya. Tetapi orang-orang muhajirin juga adalah orang-orang yang mereka mempunyai harga diri, mereka mempunyai muru'ah, ya, memiliki kehormatan, ya, sehingga mereka merasa tidak enak hatinya ketika diberikan, ya, diberikan harta, diberikan fasilitas dan yang lainnya. Mereka cukup tahu diri, ya. Sehingga ketika itu Abdurrahman bin Auf tidak menerima setengah harta dari Sa'ad bin Rabi, tidak juga menikahi salah satu istri dari Sa'ad bin Rabi, tapi dia hanya mengatakan, "Barakallahu laka fi ahlika wa malika." Ya, semoga Allah memberkahi harta dan keluargamu, ya. "Aina sukukum?" Ya, tapi tolong tunjukkan kepada saya di mana pasar kalian. Gitu, ya. Yang ditawarin juga tahu diri, gitu ya. Yang ditawarin juga menjaga kehormatannya. Setelah ditawarin tawaran ini mereka enggak langsung, "Oh iya, enggak aji mumpung," gitu ya. Tapi tunjukkan kepada saya di mana pasar. Maksudnya saya akan usaha sendiri. Saya akan berdagang, saya akan berusaha sekuat tenaga supaya bisa mandiri. Itulah yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf masuk ke dalam pasar yang terbesar di Madinah ketika itu adalah pasar dari seorang dari kabilah ya, dari suatu suku Yahudi namanya pasar Yahudi Bani Qainuqa. Nah, di sanalah dia kemudian berdagang, baru beberapa hari sudah mendapatkan keuntungan, punya aset berupa minyak samin ya dan juga keju. Lantas setelah itu beberapa hari kemudian dia sudah punya keuntungan ya, emas sebesar jempol yang dengannya dia kemudian bisa menikahi wanita di Madinah ya dan bisa hidup dengan layak ya. Nah, ini dua persaudaraan yang sangat indah sekali. Nah, ini yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sampai di kota Madinah, yaitu mempersaudarakan antara orang Ansar dengan orang-orang Muhajirin. Nah, inilah pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Kita bahas lagi yaitu program atau pilar yang ketiga setelah membangun masjid dan mempersaudarakan orang-orang Muhajirin dengan Ansar, yaitu berupa perjanjian-perjanjian yang mengikat ya, baik sesama kaum muslimin atau kaum muslimin dengan orang-orang musyrik dari Madinah atau kaum muslimin dengan orang-orang Yahudi. Insyaallah kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
1: Mutiara ayat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Ahqaf ayat 15.
3: A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Yang artinya, kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Mengandungnya sampai menyapihnya adalah 30 bulan. Sehingga apabila ia telah dewasa dan umurnya sampai 40 tahun, ia berdoa, "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku. Dan tunjukilah supaya aku dapat berbuat amal yang soleh yang Engkau ridhoi. Berilah kebaikan kepadaku dengan memberi kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya, aku bertaubat kepada Engkau. Dan sesungguhnya, aku termasuk orang-orang yang berserah diri."
1: Pendengar yang semoga dirahmati Allah dimanapun berada, harapan kami tentunya acara-acara yang kami suguhkan tadi dapat menjadi penyejuk hati dan memberikan inspirasi buat Anda. Dan bagi yang baru bergabung, ahlan wa sahlan, selamat datang di Radio Islami dengan rangkaian acara penuh inspirasi dan ilmu. Baik pendengar, kali ini saya akan menemani aktivitas Anda dengan beragam rubrik pilihan, yaitu yang pertama adalah rubrik akidah bersama Ustadz Ali Maulida, dilanjutkan dengan rubrik fikih yang akan disampaikan oleh Ustadz Piranda Andirja, serta diakhiri nanti dengan rubrik yang tak kalah penting, yaitu Sirah Nabawiyah. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda untuk menyimak rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Ikhwah fillah jamaah rahimakumullah. Pada hari ini insyaallah taala kita akan bahas sebuah tema penting, yaitu terkait dengan beberapa ucapan yang menyebabkan seseorang masuk surga. Telah kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia untuk tinggal di muka bumi dan tidak membiarkan mereka begitu saja berbuat sesuka hati. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan tuntunan bagi manusia untuk menjalani kehidupan mereka di dunia. Dan ini adalah salah satu bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala bagi mereka. Di antara tuntunan atau syariat yang Allah Subhanahu wa taala telah ajarkan kepada kita melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan di dalam banyak ayat Allah taala di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah taala mengajarkan kita amal perbuatan, termasuk di dalamnya ucapan lisan yang diridhoinya, yang Allah subhanahu wa ta'ala sukai untuk kita kerjakan dan laksanakan, yang dengannya seorang mukmin akan mendapati rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, dirahmati oleh Allah ta'ala. Dan dengan rahmatnya seorang mukmin yang melaksanakan amal-amal soleh tersebut akan dimasukkan ke dalam jannah. Di dalam banyak hadis kita dapati bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menuntun kita dan menyebutkan amal perbuatan berupa ucapan lisan yang apabila diucapkan oleh seorang mukmin, maka akan menyebabkan dia mendapat kemuliaan, dimuliakan oleh Allah taala dan mendapatkan ajran azim, pahala atau balasan yang sangat agung berupa jannahnya. Balasan berupa jannah atau dimasukkan ke dalam surga ini ditakbir diungkapkan oleh Rasulullah SAW dalam banyak redaksi. Ada yang secara langsung beliau menyebutkan bahwa perbuatan atau ucapan lisan tersebut menyebabkan seseorang masuk ke dalam surga. Ada dengan redaksi kalimat bahwa orang yang melakukannya akan mendapatkan syafaat beliau sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak. Ada yang disebutkan dengan kalimat atau redaksi lain yang semakna dengan makna tersebut. Mari kita bahas beberapa kalimat tersebut. Yang pertama adalah ucapan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Di dalam banyak sekali ayat, di dalam banyak sekali hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa, dan ini sekaligus menjadi penjelasan kepada kita akan agungnya dan betapa mulianya kalimat tauhid dan orang yang bertauhid atau para muwahhid. Orang yang mengesakan Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkannya dengan sebenar-benarnya pengesaan atau tauhid. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala an bahwa beliau berkata, "Qultu ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah?" Aku berkata, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang berbahagia dengan mendapatkan syafaatmu pada hari kiamat kelak, di akhirat kelak, wahai Rasulullah?" Lalu beliau menjawab, "Laqad zanantu ya Aba Hurairah alla yas'alani an hadzal hadits ahadun awwalu minka." Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan sahabahnya ini, Abu Hurairah, dengan mengatakan, "Aku telah menduga, wahai Abu Hurairah, bahwa tidak ada seorang pun yang akan bertanya tentang hadis ini, tentang perkara ini, yang mendahuluimu, wahai Abu Hurairah. Lima ra'aitu min hirsika alal hadis, karena aku melihat tingginya semangatmu untuk dalam mencari hadis." Ya, karena beliau radhiyallahu an, Abu Hurairah, adalah seorang sahabat yang sangat semangat di dalam mencari hadis Rasulullah SAW dan bertanya ya tentang Islam kepada beliau. Karena itu kita dapat di dalam penjelasan para muhadis bahwa Abu Hurairah adalah seorang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, menjawab pertanyaan ini dengan mengatakan, "As'adun nasi bi syafa'ati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallahu khalisan min qibali nafsih." Manusia yang paling berbahagia dengan syafaatku, dengan mendapatkan syafaatku pada hari kiamat adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas, dengan penuh keikhlasan dari dalam dirinya. Di dalam hadis yang lain, redaksi hadis yang lain mengandung makna yang sama. Diriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah." Barang siapa yang akhir ucapannya, akhir ucapan dalam penutup kehidupannya adalah kalimat la ilaha illallah dakhala al-jannah, maka ia akan masuk ke dalam jannah. Ini adalah dua contoh dari banyak sekali hadis yang menjelaskan kepada kita keagungan kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid, dan orang yang mengucapkannya. Para ulama menjelaskan bahwa ucapan lisan la ilaha illallah akan menyebabkan seseorang masuk jannah manakala yang mengucapkannya memahami maknanya, memahami kandungannya, dan melaksanakan konsekuensi dari apa yang terkandung di dalam kalimat tauhid berupa pengesaan Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan menjauhi serta tidak melakukan sekecil apapun perbuatan kesyirikan. Ini yang dimaksud dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Karena itu penting bagi kita untuk senantiasa mengkaji inti dari ajaran Islam ini, yaitu tauhid. Selain kita memahami, juga membiasakan mengucapkannya di dalam lisan kita. Karena ini adalah salah satu zikir atau kalimat thayyibah, kalimat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kita untuk memperbanyaknya dan kita basahi lisan kita dengannya, yaitu kalimat la ilaha illallah. Dan hendaknya kita senantiasa menunaikan kandungan atau konsekuensi dan tuntutan dari kalimat tauhid, yaitu menunaikan keikhlasan dalam seluruh aktivitas kita. Keikhlasan dalam seluruh aktivitas kehidupan kita. Bahwa kita melaksanakan segala macam bentuk ibadah adalah karena Allah subhanahu wa ta'ala semata.
3: Murnikan pengetahuan Islam Anda dengan selalu mendengar Radio Fajri. Jadikan Fajri pembimbing Islami keluarga Anda. Sebarkan info media ini dan dapatkan pahala berlimpah. Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da ila ridwanihi. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Kita masuk pada masarifuz zakat, yaitu zakat ditasrif atau dibagikan kemana saja ya, atau dalam istilah disebut juga al-mustahiquna liz-zakat, orang-orang yang berhak mendapatkan zakat. Di sana ada al-asnaf ats-tsamaniyah, ada 8 orang yang berhak mendapatkan zakat ya. Yang ke-8 adalah orang yang ada 2 model disebutkan di sini, yang dia jauh dari negerinya, perantauan, maka boleh dikasih zakat untuk dia pulang atau untuk dia melakukan menunaikan kebutuhannya. Misalnya dia ke sana untuk berobat, atau dia ke sana untuk menuntut ilmu, atau dia ke sana untuk ada keperluan, bukan untuk dagang. Kalau dagang ya cari uang, kan enggak. Dia ke sana untuk ada keperluan yang diperbolehkan. Kemudian dia kehabisan bekal, maka boleh dikasih uang untuk dia sampai menyelesaikan kebutuhannya dan untuk pulang ke tanah airnya. Boleh. Misalnya dia ke sana ada urusan ya, ternyata ada keluarganya sakit kek atau apa kek, ada nuntut ilmu kek, ternyata kehabisan bekal tengah jalan. Maka boleh kita kasih dia uang untuk memenuhi kebutuhannya, setelah itu untuk pulang ke tanah air karena dia ibnu sabil. Namun mereka mempersyaratkan, para ulama Syafi'iyah, agar ibnu sabil boleh dikasih zakat, yang pertama an yakuna safaru mubahan, safarnya mubah. Ya, seperti untuk haji, untuk menuntut ilmu, untuk berziarah kepada 2 orang tua, ya, atau safar yang disunahkan seperti safar untuk ziarah kepada 3 masjid, Masjid Nabawi, Masjid Haram, Masjid Al-Aqsa, atau untuk menyambung silaturahmi, untuk ziaratul ikhwan, ya, atau tadi safar yang wajib seperti untuk haji, ya, untuk menuntut ilmu, ya, ternyata kehabisan bekal, maka boleh kita kasih uang zakat ini jika memang statusnya sebagai ibnu sabil. Kemudian adapun kalau safarnya maksiat, atau disebutkan sini seperti safar untuk berdagang, ternyata di tengah jalan dia kehabisan bekal, dia niatnya untuk berdagang, ternyata di tengah jalan dia kehabisan bekal, maka kita boleh kasih uang zakat untuk dia bisa pulang ke tanah air. Adapun safar untuk maksiat, maka tidak boleh kita kasih uang zakat, karena kalau kita kasih uang zakat berarti membantu dia untuk bermaksiat. Dia pergi ke Bangkok untuk berzina, ya, kehabisan bekal. Kalau enggak boleh dibantu. Kalau kita bantu berarti kita bantu dia untuk maksiat. Kecuali dia bertobat. Sampai sana dia bertobat, saya tidak mau maksiat, ya Allah, nangis-nangis minta pulang, udah kasih uang untuk tiket pulang sama uang biaya untuk perjalanan makan di jalan. Kemudian syarat yang kedua, an yakunal musafir aw man yuridu safar muhtajan. Ya, dia dalam kondisi membutuhkan. Ya. Dan sementara dia ada keperluan untuk safar, sementara kecukupannya apa bekalnya tidak cukup. Ya, bahkan jika dia hendak pergi pun boleh dikasih safar. Dia tidak mesti dalam ibnu sabil. Dia hendak jadi ibnu sabil. Ulama Syafi'i mengatakan boleh. Misalnya dia harus berobat, uangnya enggak cukup untuk pergi ke sana, maka boleh dikasih bekal untuk dia karena dia akan menjadi ibnu sabil. Di tengah perjalanan tidak punya bekal, boleh dikasih. Tapi inilah 8 al-asnaf yang berhak mendapatkan zakat. Selain mereka, maka tidak diperbolehkan untuk diberikan zakat dari uang zakat. Adapun diberikan untuk keperluan dari uang-uang yang lain, maka tidak jadi masalah sedekah-sedekah sunnah. Tapi kita bahas ini ada namanya kaifa tuwazza'u zakat ala mustahiqiha. Dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji, pembahasan bagaimana cara pembagian zakat kepada asnaf-asnaf ini. Saya bacakan, ya, ada perincian yang bagus ya. Kalau seluruh 8 ini ada ya, maka semuanya harus dikasih. Semuanya harus dikasih. Tidak boleh ada sebagian yang terhalangi. Ya, semuanya harus dikasih. 8 tersebut dikasih semua. Kalau ternyata ada satu sinf, satu golongan yang tidak ada atau dua golongan tidak ada, maka sisanya harus dikasih semua. Misalnya sekarang, zaman sekarang enggak ada budak. Fakir, miskin, kemudian amil zakat, innama sadaqatul fuqara wal masakin wa'allafat qulubuhum, ada. Kemudian juga budak sekarang sudah tidak ada. Orang berhutang ada, fisabilillah ada, ibnu sabil ada. 7. Yang budak sudah enggak ada, maka yang 7 ini harus dapat bagian seluruhnya. Jadi bukan lagi 1/8, 1/8, tapi jadi 1/7, 1/7. Ya, kecuali kita bilang tadi yang amil zakat. Amil zakat tidak mendapatkan 1/7 atau 1/8, tapi dia diberi gaji sesuai dengan apa? Sesuai dengan kerjaannya. Wa in faddala nasibu ahadil asnaf ala an hajati afradihi ruddat ziyada ala al-asnafil akharin. Kalau dibagi, misalnya ada 6 amil zakat kita keluarkan. Tinggal 6 kan? Tinggal 6 saja. Fuqara, miskin, terus apa? Al-mu'allafa qulubuhum, terus gharimin fi sabilillah ibnu sabil. Tinggal 6. Karena budak tidak ada, paham? Kemudian amil zakat sudah kita kasih gaji secara khusus. Entah dari uang zakat atau yang lain. Tapi intinya mereka sedikit ya. Kalau ternyata, ya seperti amil zakat, misalnya tambah 1 amil zakat. Amil zakat kita kasih, ternyata kita bagi 1/7, 1/7. Ternyata dia cuma butuh sedikit, masih ada sisanya. Sisanya yang lebih untuk gaji amil zakat, kita kembalikan kepada 6 yang lain. Kemudian Fiqhul Manhaji mengatakan, taksimu zakat alal asnaf al-mawjudin bitasawi. Sama semua. Jadi bagi benar-benar 1/6, 1/6, 1/6. Kalau cuma 6 golongan, benar-benar semua dapat 1/6. Ya. Kecuali tadi yang amil zakat. Ya. Mereka cuma diberikan sesuai dengan keperluannya. Dengan gajinya. Sisanya dibagi secara merata. Miskin 1/6. Fakir 1/6. Mu'allaf kulubuhum 1/6. Misalnya kalau kita cuma 6 golongan. Ya. Kemudian untuk hutang 1/6. Jangan kita habiskan semua untuk bayar hutang. Ada orang hutang 1 miliar. Kita lunasi yang miskin-miskin. Enggak dapat. Enggak. Jadi kita bagi rata dulu. Ya, sisanya 1/6 ini kita cari orang yang punya hutang. Kita kasih. Ini punya hutang berapa yang bisa kita kasih semampunya. Kalau bisa lunas, alhamdulillah. Kalau enggak, ya sudah, semampunya kita bagi. Ya. Jadi dibagi secara rata. Adapun untuk satu golongan, misalnya fakir, fukara, dan masakin, maka tidak harus sama. Misalnya kita dapati di kompleks ini ada 50 orang fakir. Ya tidak perlu kita gaji semua 3 juta, enggak. Masing-masing kita sesuai dengan keperluannya. Ini lebih parah kebutuhannya, ini kurang ya. Jadi tidak harus sama. Sama orang gharimin yang punya hutang juga tidak sama hutangnya. Beda-beda ya. Al-mu'allafatu qulubum juga demikian. Ada orang kasih mu'allaf, kira-kira kasih sekian dia sudah senang ya. Ada yang memang agak ini susah ya, kita kasih lebih ya. Intinya tidak harus sama anggota satu golongan, tidak harus sama dibagi dengan bagi pembagian rata. Tapi berdasarkan kebutuhan masing-masing. Kalau ternyata uang zakat enggak cukup, kita punya uang zakat ternyata dibagi, setelah dibagi 6 golongan atau 7 golongan, ternyata masing-masing golongan cuma dapat 100 juta misalnya. Kita kumpulkan zakat ini 700 juta. 100 juta. Ternyata fakir miskinnya ada 100 orang. Kalau satu orang 1 juta enggak mengeluarkan dia dari miskin menjadi kaya, enggak. Tidak harus dikasih semua. Tidak harus dikasih rasa orang. Dikasih secukupnya yang buat dia bisa menjadi berubah dari miskin menjadi berkecukupan. Ini ada orang, kamu keahliannya apa misalnya? Saya ahlinya buat ini. Kita kasih misalnya jual nasi goreng, belikan dia apa? Boleh. Kita belikan dia gerobak apa segala, kemudian kita kasih dia mulai jualan nasi goreng. Kamu jualan apa? Bisa jualan es misalnya. Boleh ya. Kalau dia enggak punya kemampuan apa-apa, ya udah kasih uang dia untuk kebutuhan setahun. Untuk kebutuhan apa? Setahun. Dia keperluan tiap bulan 3 juta anaknya sekian. Sekian udah kasih dia 3 kali 12. 3 kali 12. Kalau kita tahu dia orangnya adil, orangnya amanah, kita kasih langsung setahun. Kecuali kita orang ini enggak amanah, uangnya bakalan dia habisin macam-macam ya, kita boleh kasih cicil. Tapi hukum asal dalam kitab Fiqhul Manhaji, enggak boleh kita kasih cicil. Kita langsung kasih kebutuhan dia selama setahun. Asalnya orang amanah. Terserah nanti dia apa yang dilakukan dengan uang tersebut. Kita berharap dengan uang tersebut dia tidak miskin lagi. Karena sudah kasih kebutuhan setahun. Dia ternyata olah, kemudian dia ini kita tahu, ya urusan dia. Tapi kalau kita tahu dia tidak amanah, orang ini enggak becus, enggak bisa ngurusin duit, ya, maka boleh kita kasih cicil demi kemaslahatan dia. Tapi kalau ternyata kita tahu dia orangnya amanah, jujur, dia bisa mengelola, kasih aja. Kebutuhan setahun, dia mau jualan, dia mau apa, terserah. Tapi demikian saja kajian kita.
3: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 99.3 Fajri FM dan radio streaming di alamat situs www.fajrifm.com. Fajri, suara kebangkitan Islam.
0: Kisah perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari simak Sirah Nabawiyah.
5: Ya Rasul Allah, ya Habib Allah, ya Nabi Allah Muhammad.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Pendengar rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat-nikmat yang begitu banyak lainnya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, teladan kita, Nabi Muhammad SAW, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, serta umatnya yang istiqomah meniti jalan beliau sampai dengan akhir zaman nanti. Pendengar rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan rubrik Sirah Nabawiyah pada kesempatan kali ini, kita akan menceritakan kisah menarik. Kisah yang akan kita ceritakan pada kesempatan kali ini adalah tentang persiapan kaum kafir Quraisy dalam perang Uhud dan bagaimana kaum muslimin di bawah pimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merespon ancaman besar ini dengan penuh kebijakan dan keberanian. Perang Uhud merupakan salah satu peristiwa penting dalam sejarah kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memiliki banyak pelajaran berharga bagi kita semua. Pendengar yang budiman, setelah kekalahan besar yang dialami oleh orang-orang kafir Quraisy dalam Perang Badar, mereka sangat marah dan merasa terhina. Mereka kehilangan banyak tokoh penting dan prajurit, termasuk Abu Jahal, pemimpin Quraisy yang sangat keras dalam memusuhi Islam. Kekalahan tersebut membuat mereka merasa bahwa kehormatan dan posisinya di hadapan kabilah-kabilah Arab semakin melemah. Karena itu mereka bersumpah untuk membalas kekalahan di Perang Badar dengan menyerang kaum muslimin di Madinah. Di bawah kepemimpinan Abu Sufyan yang menggantikan Abu Jahal, kaum kafir Quraisy mulai merencanakan serangan besar untuk menghancurkan kaum muslimin. Mereka bertekad dengan membawa pasukan yang jauh lebih besar dan lebih siap agar dapat mengalahkan kaum muslimin dan mengembalikan kehormatan mereka. Untuk itu, kaum kafir Quraisy mulai mengumpulkan dana besar dan para pemimpin Quraisy seperti Abu Sufyan, Ikrimah bin Abi Jahal dan lainnya memberikan sumbangan untuk mempersenjatai pasukan. Pendengar dirahmati Allah, kaum kafir Quraisy berhasil mengumpulkan sekitar 3.000 pasukan yang lengkap dengan perlengkapan perang, termasuk sekitar 200 kuda dan 700 baju besi. Ini adalah jumlah pasukan yang jauh lebih besar dibandingkan pasukan yang mereka kirim pada Perang Badar. Mereka tidak hanya membawa tentara, tetapi juga membawa peralatan perang yang lebih lengkap dan modern pada masa itu. Selain itu, mereka juga membawa para wanita termasuk Hindun bintu Utbah, istri Abu Sufyan yang telah kehilangan ayah dan saudaranya di Badar. Kehadiran para wanita ini bertujuan untuk memompa semangat para prajurit Quraisy agar berjuang sekuat tenaga dan tidak menyerah sampai berhasil mengalahkan kaum muslimin. Kaum Quraisy juga berusaha melibatkan beberapa suku Arab di sekitar Mekah untuk ikut serta dalam serangan ini. Mereka menginginkan dukungan dari sebanyak mungkin kabilah agar pasukan mereka semakin kuat. Dengan begitu, mereka berharap bisa menghancurkan umat Islam di Madinah dan memadamkan dakwah yang disebarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendengar yang budiman, selain mengincar kemenangan secara militer, kaum kafir Quraisy memiliki satu tujuan khusus dalam perang ini, yaitu untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka meyakini bahwa jika mereka berhasil menghilangkan Rasulullah, maka Islam akan melemah dan kabilah-kabilah Arab lainnya akan kembali tunduk kepada Quraisy. Para pemimpin kafir Quraisy, terutama Hindun bintu Utbah yang menyimpan dendam pribadi, sangat ingin membalas kematian anggota keluarga mereka. Hindun kehilangan ayahnya Utbah bin Rabi'ah dan saudaranya Syaibah di Perang Badar, sehingga ia bersumpah untuk membalas kematian mereka. Semangat balas dendam inilah yang diantaranya mendorong kaum Quraisy untuk mempersiapkan serangan ini dengan sangat matang. Pendengar dirahmati Allah, ketika kaum kafir Quraisy telah menyusun pasukan dan mulai bergerak menuju Madinah, berita tentang rencana penyerangan ini sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau segera mengumpulkan para sahabat dan melakukan musyawarah untuk menentukan langkah yang harus diambil dalam menghadapi ancaman besar ini. Dalam Islam, musyawarah atau syura adalah prinsip penting dalam pengambilan keputusan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melibatkan para sahabat dalam memutuskan hal-hal besar, karena ini adalah cara untuk mendengarkan aspirasi dan pendapat dari umat. Pendengar dirahmati Allah, dalam musyawarah tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan pandangan pribadi beliau. Beliau mengusulkan agar kaum muslimin bertahan di dalam kota Madinah dan tidak keluar menghadapi kaum kafir Quraisy secara langsung di luar. Menurut beliau, bertahan di Madinah akan memberi keuntungan karena kaum muslimin bisa menggunakan medan kota sebagai perlindungan dan mempersempit ruang gerak musuh. Namun beberapa sahabat, khususnya para pemuda dan sahabat yang tidak ikut serta dalam Perang Badar, sangat bersemangat untuk menghadapi kaum kafir Quraisy di luar kota. Mereka merasa bahwa ini adalah kesempatan untuk menunjukkan keberanian mereka dan menebus kesempatan yang tidak mereka dapatkan di Badar. Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang juga sangat pemberani, mendukung pendapat ini. Ia merasa bahwa kaum muslimin harus menunjukkan kekuatan mereka dengan menghadapi musuh secara langsung di medan terbuka. Melihat semangat para sahabat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhirnya memutuskan untuk mengikuti pendapat mayoritas. Ini menunjukkan betapa beliau sangat menghargai pendapat para sahabat dan selalu mempraktikkan musyawarah dengan lapang dada. Meskipun beliau memiliki pandangan pribadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih memilih untuk menghormati aspirasi mayoritas para sahabatnya. Pendengar yang dirahmati Allah, persiapan kaum muslimin di bawah pimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan ketulusan dan keteguhan hati mereka dalam menghadapi ancaman besar ini. Meskipun jumlah pasukan mereka lebih kecil, kaum muslimin memiliki keyakinan yang kuat bahwa mereka berada di jalan Allah dan bahwa kemenangan atau kekalahan ada di tangannya. Mereka tidak gentar menghadapi musuh yang lebih besar, karena yang terpenting bagi mereka adalah membela agama Allah subhanahu wa ta'ala dan melindungi Madinah dari ancaman. Keikhlasan kaum muslimin ini adalah salah satu pelajaran penting dari Perang Uhud. Mereka mengajarkan kepada kita bahwa dalam menghadapi ujian, yang terpenting adalah niat yang tulus dan keyakinan bahwa pertolongan Allah akan selalu datang bagi orang-orang yang beriman dan bersabar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memberikan contoh kepemimpinan yang bijaksana yang selalu melibatkan umat dalam pengambilan keputusan. Pendengar yang dirahmati Allah, demikianlah persiapan kaum kafir Quraisy yang penuh dengan dendam dan kebencian, serta bagaimana kaum muslimin merespon ancaman ini dengan kesiapan dan keteguhan iman. Meskipun jumlah mereka lebih sedikit, kaum muslimin tidak pernah gentar karena mereka meyakini bahwa pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala selalu bersama orang-orang yang beriman. Semoga kisah ini memberikan kita pelajaran tentang pentingnya ikhlas dalam perjuangan, kebersamaan dalam musyawarah, serta keteguhan iman dalam menghadapi ujian. Terima kasih telah menyimak kajian pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mutiara Hadis.
1: Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian hingga dia mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ibnu Battal rahimahullah berkata, makna hadis tersebut adalah barang siapa yang sempurna imannya, maka dia mengetahui hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keutamaannya, dan bahwa hak beliau lebih besar untuk ditunaikan daripada hak ayah, anak dan hak manusia seluruhnya. Karena melalui perantara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan mereka dari neraka dan memberikan hidayah dari kesesatan. Hadis ini menerangkan bahwa setiap orang tidak dianggap beriman kecuali jika ia mencintai syariat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengamalkannya dengan menjalankan semua perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Maka perbuatan orang yang beriman harus sesuai dengan kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dilarang harus kita tinggalkan dan apa yang diperintahkan harus dikerjakan. Inilah hakikat ketaatan dan kecenderungan seseorang kepada syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentang sanad hadis ini, sebagian ulama seperti Ibnu Rajab rahimahullah menilainya dhaif. Akan tetapi kandungan hadis tersebut selaras dengan prinsip-prinsip Islam.
0: Fajri, suara kebangkitan Islam.
2: أخي يا مقيما شمال الجنوب تجوب الأخوة قلبي تجوب وتهتي.
3: Pendengar yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis. Dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah At-Tahrim ayat ke-6.

Wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Oleh karena itu, sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari Radio Fajri. Semoga dengan demikian, pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan Radio Dakwah Fajri sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak serta menyebarkan Radio Fajri ini. Dengan demikian, Anda akan melipatgandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masya Allah, Masya Allah, Barokallahu fiik.
1: Kenapa, Akh?
0: Ini pesan broadcast dari Radio Fajri.
1: Wah, aneh kok nggak dapet ya? Padahal, aneh pendengar setia juga nih.
0: Udah daftar belum?
2: Lebih dekat dengan Radio Fajri. Belajar Islam jadi lebih mudah. Daftarkan diri Anda. Update informasi seputar keislaman dan dapatkan nasihat, gambar, dan video islami dari Radio Fajri. Serta jadilah agen penebar hidayah. Ketik nama, tanda pagar kecamatan, tanda pagar kota domisili, dan kirim melalui WhatsApp ke nomor 0811 11 10 993. 0811 11 10 993.
1: Wah, kudu langsung daftar nih.
0: Iyalah, daftar buruan. Dan jangan lupa, pakai WhatsApp ya, bukan pakai SMS.
3: Murnikan pengetahuan Islam Anda dengan selalu mendengar Radio Fajri. Jadikan Fajri pembimbing Islami keluarga Anda. Sebarkan info media ini dan dapatkan pahala berlimpah. Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
4: Pendengar yang budiman, dimanapun Anda berada, terima kasih atas kesetiaan Anda yang masih bersama kami menyimak beragam rangkaian acara yang kami suguhkan. Dan tentu harapan kami, acara-acara yang kami suguhkan tadi dapat menjadi penyejuk hati dan memberikan inspirasi untuk Anda. Dan bagi yang baru bergabung, ahlan wa sahlan, selamat datang di Radio Islami dengan rangkaian acara penuh inspirasi dan ilmu syar'i. Bagi yang sedang beraktivitas, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitasnya. Tentu saya di radio ini akan menemani aktivitas Anda dengan beragam rubrik pilihan. Selama satu jam ke depan, ada banyak acara yang sudah kami siapkan, yaitu yang pertama adalah Tarikh Islam, dilanjutkan dengan rubrik Muslimah, berikutnya dilanjutkan dengan rubrik Kemungkaran-kemungkaran yang wajib dijauhi bersama Ustadz Fatih Haidaril Iltizam. Dan dilanjutkan dengan acara yang tak kalah penting, yaitu biografi salaf, kisah islami, dan pahlawan Islam. Baiklah pendengar, mari kita simak rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti dan semoga bermanfaat.
5: Mengurai mata rantai sejarah Islam, kami rangkum dalam Tarikh Islam.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Pendengar rahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah babak penting dalam sejarah Islam, yaitu perkembangan sains dan teknologi pada masa dinasti Saljuk. Dinasti Saljuk yang berdiri sejak abad ke-11 dan

Keberhasilan militer Seljuk, seperti kemenangan mereka pada Perang Manzikert, memberikan stabilitas politik yang mendukung kemajuan intelektual. Seljuk terkenal karena dukungannya terhadap tradisi intelektual Islam, termasuk pembangunan institusi pendidikan dan perlindungan terhadap para ulama dan ilmuwan. Sumbangsih mereka terlihat jelas dalam pendirian madrasah dan pusat-pusat penelitian yang menjadi jantung perkembangan ilmu pengetahuan. Pendengar rahmati Allah, salah satu kontribusi terbesar dinasti Seljuk dalam bidang pendidikan adalah pendirian Madrasah Nizamiyah oleh Nizamul Mulk, seorang wazir terkenal. Madrasah ini tersebar di kota-kota besar seperti Baghdad, Nisafur, dan Isfahan. Madrasah Nizamiyah menjadi pusat pengajaran berbagai disiplin ilmu, termasuk teologi, hukum Islam, matematika, astronomi, kedokteran, dan lain-lain. Para ilmuwan besar seperti Al-Ghazali pernah mengajar di madrasah ini. Sistem pendidikan Nizamiyah tidak hanya melahirkan generasi ulama, tetapi juga menjadi model bagi universitas di Eropa pada masa berikutnya. Pendengar dirahmati Allah, pada masa dinasti Seljuk, astronomi menjadi salah satu bidang sains yang berkembang pesat. Para ilmuwan Islam di bawah naungan Seljuk mendirikan observatorium untuk mempelajari pergerakan bintang dan planet. Pendengar rahmati Allah, periode Seljuk juga menyaksikan perkembangan dalam bidang matematika. Periode Seljuk juga membuat perkembangan dalam bidang matematika. Umar Khayyam misalnya menulis risalah tentang solusi geometris untuk persamaan kubik. Karya-karya ini memperluas pemahaman tentang aljabar yang diwariskan oleh ilmuwan sebelumnya seperti Al-Khawarizmi. Seljuk juga memperhatikan penerjemahan dan pelestarian naskah-naskah ilmiah dari Yunani, India, dan Persia. Upaya ini memastikan bahwa ilmu matematika dari berbagai peradaban dapat berkembang dalam kerangka peradaban Islam. Dalam bidang kedokteran, dinasti Seljuk melanjutkan tradisi pengobatan yang diwariskan dari era sebelumnya. Rumah sakit besar atau Bimaristan dibangun di kota-kota seperti Baghdad dan Isfahan. Rumah sakit ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat perawatan, tetapi juga sebagai pusat penelitian medis dan pelatihan dokter. Salah satu nama besar dalam kedokteran Seljuk adalah Ibnu Al-Tilmid, seorang dokter dan ahli farmasi. Ia menulis banyak karya tentang pengobatan dan penggunaan obat-obatan herbal yang menjadi rujukan penting dalam dunia medis. Mendengar rahmati Allah, kemajuan teknologi pada masa dinasti Seljuk juga tercermin dari bidang arsitektur. Mereka memperkenalkan inovasi dalam pembangunan masjid, madrasah, dan lain-lain. Penggunaan kubah besar dan menara ramping menjadi ciri khas arsitektur Seljuk yang kemudian mempengaruhi gaya arsitektur Islam di wilayah lain. Karavanserai atau tempat peristirahatan kafilah dibangun di sepanjang jalur sutra. Bangunan ini tidak hanya menjadi tempat perlindungan bagi para pedagang, tetapi juga pusat pertukaran ilmu dan budaya. Teknologi konstruksi Seljuk memungkinkan pembangunan karavan sarai yang kokoh dan tahan terhadap cuaca ekstrim. Kemajuan sains dan teknologi pada masa dinasti Seljuk tidak lepas dari peran wazir dan elit yang mendukungnya, yaitu Nizamul Mulk, yang misalnya tidak hanya membangun madrasah, tapi juga mendanai penelitian ilmiah. Dukungan politik ini memberikan stabilitas dan sumber daya yang diperlukan bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Selain itu, para penguasa Seljuk sering memperkerjakan ilmuwan sebagai penasehat di istana mereka. Hubungan erat antara ilmuwan dan penguasa ini menciptakan lingkungan yang kondusif untuk inovasi. Pendengar rahmati Allah, meskipun kekuasaan dinasti Seljuk akhirnya melemah pada abad ke-13, warisan intelektual mereka tetap hidup. Institusi pendidikan yang mereka dirikan menjadi model bagi lembaga pendidikan Islam di era berikutnya. Selain itu, karya-karya ilmiah dari periode Seljuk diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan mempengaruhi kebangkitan intelektual di Eropa. Sebagai contoh, karya Umar Khayyam dalam matematika dan astronomi diadopsi oleh para ilmuwan Eropa abad pertengahan. Dinasti Seljuk memainkan peran penting dalam perkembangan sains dan teknologi dunia Islam melalui dukungan terhadap pendidikan, penelitian, dan pembangunan infrastruktur. Mereka menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kemajuan ilmu pengetahuan.
Dengan

0: bangun madrasah, mendukung ilmuwan, dan mengintegrasikan ilmu dari berbagai peradaban, dinasti Seljuk menjadi salah satu contoh bagaimana stabilitas politik dan dukungan intelektual dapat menghasilkan inovasi yang bermanfaat bagi seluruh umat manusia. Jejak mereka dalam sains dan teknologi tidak hanya membanggakan dunia Islam, tetapi juga warisan berharga bagi peradaban global. Demikian pembahasan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Murnikan pengetahuan Islam Anda dengan selalu mendengar Radio Fajri. Jadikan Fajri pembimbing Islami keluarga Anda. Sebarkan info media ini dan dapatkan pahala berlimpah. Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Pendengar yang budiman, salat berjamaah tidaklah wajib bagi kaum wanita menurut kesepakatan para ulama. Meskipun demikian, salat berjamaah dianjurkan bagi wanita tanpa ada perbedaan pendapat. Hal ini karena sebuah riwayat dari Imam Al-Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shalatul jama'ati tafdulu shalatal faddi bi 27 darajah." Salat berjamaah itu lebih utama daripada salat sendirian dengan selisih pahala 27 derajat. Pendengar yang dirahmati Allah, berikut ini kita akan paparkan pembahasan terkait panduan salat berjamaah bagi wanita. Jika kaum wanita sholat berjamaah, maka yang paling berhak menjadi imam di kalangan mereka yaitu yang paling banyak hafalan dan bagusnya bacaan Al-Quran. Jika mereka sama dalam hafalan dan bagusnya bacaan Al-Quran, maka yang paling berhak yaitu yang paling memahami sunnah di kalangan mereka. Akan tetapi ketika sholat jamaah itu didirikan di rumah orang lain, maka tuan rumah yang paling berhak untuk menjadi imam. Meskipun sang tuan rumah juga boleh mengizinkan orang lain untuk menjadi imam. Barisan yang paling utama bagi para wanita yaitu barisan yang pertama. Kemudian barisan berikutnya. Hal ini berdasarkan keumuman dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan An-Nasa'i bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala shufufil mutaqaddimah." Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya mendoakan orang-orang yang berada pada barisan-barisan terdepan dalam salat berjamaah. Namun apabila kaum wanita berjamaah dengan kaum laki-laki, maka barisan mereka harus jauh dari jamaah laki-laki. Jadi barisan terbaik bagi para wanita yaitu barisan yang terakhir, sedangkan yang kurang baik yaitu barisan yang pertama. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya seburuk-buruk barisan kaum wanita adalah pada barisan pertama, yaitu ketika berjamaah kepada kaum laki-laki. Kemudian pendengar yang budiman, dalam salat berjamaah seorang wanita haram mengimami kaum laki-laki. Seorang wanita hanya boleh menjadi imam bagi kaum wanita. Seorang wanita yang mengimami para wanita hendaknya mengeraskan bacaannya. Namun apabila ada kaum pria, maka tidak boleh mengeraskannya, kecuali jika kaum pria tersebut merupakan para mahram baginya. Kemudian seorang wanita boleh sholat menjadi makmum di belakang barisan kaum pria. Tempat kaum wanita berdiri yaitu di belakang kaum pria. Meskipun wanita itu hanya sendiri, wanita hendaknya berdiri sendirian di barisan yang terakhir. Demikian pula jika ia sholat berjamaah bersama pria yang tergolong mahramnya, maka ia berdiri sendirian di belakangnya. Jika seorang wanita berdiri pada barisan kaum pria atau di depannya, maka sholat wanita tersebut dalam hal ini menjadi batal berdasarkan pendapat yang benar, kecuali jika dalam keadaan darurat atau belum mengetahuinya. Seorang laki-laki boleh melakukan sholat berduaan dengan istrinya atau dengan wanita mahramnya tanpa ada perbedaan pendapat. Hal ini karena lelaki dan wanita yang mahram atau dengan istri diperbolehkan berduaan di luar sholat. Dan tidak diperbolehkan seorang laki-laki menjadi imam bagi seorang wanita yang bukan mahramnya berdua-duaan. Namun diperbolehkan seorang laki-laki menjadi imam bagi sekelompok wanita karena berkumpulnya banyak wanita menghalangkan al-khalwah, yaitu berduaan. Dan tidak ada larangan mengenai hal ini. Akan tetapi, hal ini berlaku jika aman dari fitnah. Kemudian pendengar, jika seorang wanita hendak memberitahu imam dikarenakan mungkin imam lupa, misalnya dalam hal rokaat. Sedangkan seorang muslimah sholat di belakang kaum pria, maka boleh menepukan tangan, bukan mengucap tasbih atau lafaz subhanallah. Diperbolehkan juga seorang anak kecil menjadi imam bagi kaum wanita, dengan syarat anak kecil tersebut telah tamyiz, atau dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, serta mengetahui cara sholat yang baik dan benar. Dan sebaik-baik sholatnya wanita adalah di dalam rumahnya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan para wanita untuk berdiam diri di rumah. Berdasarkan dengan hal ini, Imam Ahmad rahimahullah meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairu masajidin nisa'i qa'ru buyutihin." Sebaik-baik masjid bagi para wanita adalah diam di rumah-rumah mereka. Pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, salatnya wanita di rumah merupakan pengamalan dari perintah Allah Ta'ala agar wanita diam di rumah. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat ke-33. Allah Ta'ala berfirman, وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. Dan tinggallah kalian di dalam rumah-rumah kalian, dan janganlah kalian berdandan sebagaimana dandannya orang-orang jahiliyah terdahulu. Hal ini juga pernah dikabarkan oleh Nabi SAW. Dalam hadis riwayat At-Tirmidzi rahimahullah disebutkan bahwa Nabi SAW bersabda, wanita itu adalah aurat. Jika dia keluar, maka setan akan memperindahnya di mata laki-laki. Namun, jika seorang muslimah ingin melaksanakan sholat berjamaah di masjid, selama memperhatikan aturan seperti menutup aurat dan tidak memakai harum-haruman, maka mereka tidak boleh dilarang. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Omar radhiyallahu anhuma. Ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tamna'u nisa'akumul masajid idza sta'dannakum ilaiha." Janganlah kalian menghalangi istri-istri kalian untuk ke masjid. Jika mereka meminta izin pada kalian, maka izinkanlah ia. Dan hendaknya seorang muslimah ketika hendak keluar rumah untuk sholat atau aktivitas lainnya, ini tidak memakai harum-haruman. Karena Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ayyuma imra'atin asabat bakhuran fala tashhad ma'ana al-isha al-akhirah. Wanita mana saja yang memakai harum-haruman, maka janganlah dia menghadiri sholat isya bersama kami. Kemudian di dalam riwayat yang lainnya, yaitu riwayat An-Nasa'i dari sahabat yang mulia Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an, bahwasanya ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuma imra'atin ista'tarat famarrat ala qaumin liyajidu min rihiha fahiya zaniyah. Seorang perempuan yang mengenakan wewangian lalu melalui sekumpulan laki-laki agar mereka mencium bau harumnya yang ia pakai, maka perempuan tersebut adalah seorang pelacur. Demikianlah pendengar yang berbahagia, panduan sholat berjamaah bagi seorang muslimah. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Dalam riwayat Imam Ahmad, Nabi SAW bersabda, "La'nul mu'mini kaqatlihi." Melaknat orang yang beriman sama seperti membunuhnya. Nabi SAW juga bersabda, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, yang artinya, mencela seorang muslim adalah kefasikan, sedangkan membunuhnya adalah kekufuran. dan sabda Nabi SAW lainnya yang artinya orang-orang yang suka melaknat tidak akan menjadi pemberi syafaat dan tidak pula menjadi saksi di hari kiamat kelak. Hadis riwayat Muslim. Laisal mu'min bitto'an wala'an walal fahishi walal badhi'i. Seorang muslim bukan seorang pencela, pelaknat, pelaku perbuatan keji, dan penghina. Rasulullah SAW pernah menegur seorang wanita yang mengutuk unta tunggangannya dan mengambil untanya Imran bin Husain dan Abu Barzah berkata, Bainama Rasulullah SAW fi ba'di asfarihi wa mra'atun minal ansor ala nakotin fadojirat fala'anadha. Fasami'a dzalika Rasulullah SAW faqala khudhu ma 'alaiha wa ta'uha fa innaha mal'unah. Ketika kami sedang bersama Rasulullah SAW di dalam sebuah perjalanan, ketika itu ada seorang wanita dari kaum Ansor yang menunggangi seekor unta. Tiba-tiba untanya mengamuk, maka ia pun langsung mengutuk unta tersebut. Ternyata ucapannya tersebut terdengar oleh Rasulullah SAW. Maka beliau SAW bersabda, ambillah barang-barang yang ada di atas unta dan lepaskanlah karena unta ini unta terlaknat. Pendengar yang budiman, di mana saja Anda berada. Dalam penjelasan kitab Al-Kabair, karangan Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, atau dalam kitab dosa-dosa yang membinasakan disebutkan, makna melaknat artinya menjauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apabila seseorang berkata, Ya Allah, laknatlah si fulan. Maka yang diinginkan orang tersebut adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan si fulan tersebut dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, melaknat orang adalah termasuk ke dalam dosa besar. Artinya, seseorang tidak boleh melaknat orang tertentu dengan berkata, "Ya Allah, laknatlah si fulan." Atau dia berkata, "Semoga laknat Allah menimpamu." Dan semisalnya, sampai kepada orang kafir pun yang masih hidup, seseorang tidak boleh melaknatnya. Sebab ketika Rasulullah SAW berdoa, Ya Allah, laknatlah si fulan. Ya Allah, laknatlah si fulan. Dan beliau SAW menentukan nama orangnya. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat kepadanya sebagai teguran, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 128. Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum dzalimun. Bukanlah urusanmu untuk memutuskan perkara bagi hambaku sedikit pun, tetapi semua itu adalah keputusan Allah. Apabila mereka masuk Islam, Allah menerima taubat mereka, atau mereka tetap dalam kekufuran, Allah akan mengazab mereka karena sesungguhnya mereka itu orang-orang yang zalim. Ada di antara manusia yang terpengaruh gairah keislamannya yang tinggi sehingga ia berani melaknat orang kafir tertentu. Padahal hal tersebut jelas-jelas terlarang. Kita tidak mengetahui Allah Subhanahu wa taala mungkin akan memberinya hidayah sehingga ia akan menjadi seorang muslim yang terbaik. Contohnya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, khalifah mulia kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dahulu sebelum masuk Islam, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu merupakan musuh Islam yang sangat keras. Namun akhirnya Allah Subhanahu wa taala membukakan baginya pintu hidayah sehingga ia menjadi sahabat Nabi SAW yang setia membela perjuangan Islam. Contoh lainnya adalah Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Dahulu Khalid bin Walid adalah orang yang memimpin pasukan kafir Quraisy untuk memerangi kaum muslimin pada perang Uhud. Khalidlah yang memimpin mereka untuk berputar arah dan menyerang kaum muslimin dari belakang sehingga pasukan kaum muslimin kocar kacir. Begitu pula dengan Ikrimah bin Abu Jahal radhiyallahu anhu dan para sahabat senior lainnya yang dahulu sangat membenci Islam, kemudian akhirnya menjadi sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 28 yang artinya, bukanlah urusanmu untuk memutuskan perkara bagi hambaku sedikit pun, Tetapi semua itu adalah keputusan Allah. Apabila mereka masuk Islam, Allah menerima taubat mereka, atau mereka tetap dalam kekufuran. Allah akan mengazab mereka karena sesungguhnya mereka itu orang-orang yang zalim. Pendengar, sedangkan apabila ada seseorang yang meninggal dunia dan kita mengetahui persis bahwa orang tersebut telah meninggal dunia dalam kekafiran, maka itu diperkenankan melaknatnya. Karena orang tersebut sudah tidak mempunyai harapan lagi untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala karena ia sudah meninggal dunia. Namun, adakah manfaatnya kita melaknat orang tersebut? Bahkan bisa jadi ucapan laknat tersebut termasuk dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La tasubbul amwat fa innahum qad afdau ila ma qaddamu." Janganlah kalian mencela orang yang sudah meninggal, karena mereka sudah mendapatkan apa yang telah mereka usahakan di dunia. Untuk itu pendengar, masihkah kita mengumbar laknat kita kepada orang lain? Atau berkata keji, kasar kepada orang lain? Sampai kapan kata-kata kotor tersebut akan pada diri ini yang mengaku muslim? Semoga kita dijauhkan dari yang demikian. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Fajri. Fajri, suara kebangkitan Islam. Nasihat ulama, kata-kata bijak para ulama, menyentuh hati dan menginspirasi.
4: Manfaat sedekah. Ibnul Qayyim rahimahullah pernah berkata, sungguh sedekah itu memiliki pengaruh yang luar biasa untuk mencegah berbagai macam musibah dari pelaku sedekah, meski ia seorang penggemar dosa atau orang yang zalim, bahkan orang kafir sekalipun. Dengan sedekah, Allah mencegah berbagai macam musibah. Ini adalah perkara yang telah diketahui oleh semua manusia, baik orang awam atau kalangan berilmu. Semua penduduk bumi mengakui hal ini karena mereka telah membuktikannya. Dikutip dari kitab Al-Wabilus Sajib. Faidah yang bisa diambil dari nasihat ini diantaranya, pertama, usaha paling terbaik untuk mencegah bencana dan malapetaka itu ada dua macam, yaitu usaha fisik lahiriah, semisal sikap waspada dan hati-hati, menyimpan uang di tempat yang aman, dan lain sebagainya. Dan kedua, usaha non-fisik, semisal berdoa dan bersedekah. Usaha untuk mencegah bencana non-fisik ini tidak kalah penting dengan usaha fisik lahiriah. Kedua, usaha untuk mencegah bencana yang disepakati oleh semua manusia adalah dengan bersedekah. Ketiga, sedekah banyak bentuknya. Namun sebaik-baik bentuk sedekah adalah berwakaf. Karena cukup sekali dilakukan, namun pahalanya terus-menerus sepanjang masa. Baik ketika ia masih hidup atau ketika dia sudah di dalam kuburan. Wallahu'alam.
5: Pendengar yang beriman, pada kesempatan edisi kali ini, kita akan mencoba membahas dakwah Nabi Yunus alaihi salam. Pendengar, dalam berdakwah kepada kaumnya, Nabi Yunus alaihi salam menghadapi penentangan yang begitu keras. Sekian lama beliau berdakwah, namun tidak juga merubah kondisi keberagamaan masyarakat di mana beliau tinggal. Keadaan ini membuat Nabi Yunus alaihissalam merasa marah dan pada akhirnya beliau meninggalkan kaumnya. Nabi Yunus termasuk nabi dari keturunan Bani Israel. Allah Ta'ala mengutusnya kepada penduduk negeri Ninawa di Mosul, Irak. Beliau menyeru kaumnya untuk kembali kepada Allah, namun mereka menolaknya. Nabi Yunus alaihi salam tidak berputus asa. Ia selalu berusaha dan terus berusaha mendakwai mereka. Namun mereka tetap saja menolak. Kemudian Nabi Yunus alaihi salam mengancam dengan azab dan kemudian pergi meninggalkan mereka karena sombongnya mereka, karena angkuhnya mereka. Ia tidak sabar sebagaimana mestinya. Kemudian beliau pergi dalam keadaan yang marah. Sementara itu, sepeninggal Nabi Yunus alaihissalam, Allah mengilhamkan kepada kaum tersebut untuk bertaubat dan kembali kepadanya. Itu semua terjadi setelah mereka menyaksikan sebagian dari pendahuluan azab yang diancamkan kepada mereka. Allah pun menyelamatkan mereka dari azab tersebut. Secara lahiriah, Nabi Yunus alaihissalam mengetahui mereka telah selamat dari azab itu. Namun, beliau tidak mau kembali. Oleh karena itu, Allah Ta'ala berfirman, وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاذِبًا فَظَنَّ أَلَّا نَقْدِرُ عَلَيْهِ فَنَادَ فِي الظُّلُمَاتِ أَلَّا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. Ingatlah kisah Dhunnun, yaitu Yunus alaihi salam, ketika ia pergi dalam keadaan marah. Lalu ia menyangka bahwa kami tidak akan mempersempitkannya. Maka ia menyeru dalam keadaan yang sangat gelap di dalam perut ikan, bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah selain engkau, maha suci engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Al-Anbiya 87. Pendengar, Nabi Yunus AS naik ke kapal yang sudah penuh dengan penumpang dan barang. Sampai di tengah lautan, kapal tersebut mulai memperlihatkan tanda-tanda akan tenggelam. Saat itu hanya ada dua pilihan. Mereka tetap bersama-sama di atas kapal, tapi tenggelam semuanya. Atau satu persatu dilemparkan ke laut sekedar meringankan muatan kapal dan menyelamatkan yang lain. Akhirnya diputuskan untuk memilih yang kedua. Mulailah diundi siapa yang akan dilempar ke laut. Termasuk dalam undian itu adalah Nabi Yunus alaihissalam. Allah mengatakan dalam surat As-Saffat ayat yang ke-141, fasahama fakana minal mudhadin. Kemudian ia ikut berundi. Lalu dia termasuk orang-orang yang kalah dalam undian itu. Mereka pun melemparkannya ke laut dan kemudian ditelan bulat-bulat oleh seekor ikan dari dalam lautan. Di dalam kegelapan perut ikan itu, beliau Nabi Yunus alaihissalam berdoa khusyuk kepada Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tidak ada ilah yang berhak disembah selain engkau, maha suci engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Kemudian Allah Ta'ala memerintahkan ikan tersebut melemparkannya ke tanah yang tandus. Nabi Yunus alaihissalam keluar dari perut ikan seperti anak burung yang keluar dari butir telurnya. Betul-betul dalam keadaan sangat lemah. Allah Ta'ala mengasihani beliau dengan menumbuhkan untuknya sebuah pohon dari jenis labu dan menaunginya hingga menjadi kuat. Setelah itu Allah Ta'ala memberi perintah kepadanya untuk kembali ke tengah-tengah kaumnya. Kembali agar ia mengajari dan mendakwahi mereka lagi. Dan sekarang penduduk negeri itu menyambut seruan beliau. Mereka beriman kepadanya dan mendapatkan kesenangan sampai waktu yang telah ditentukan.

Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pendengar Fajri dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan menyimak kumandang azan maghrib. Untuk wilayah Bogor dan sekitarnya, kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: Ya Allah, curahkanlah salawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad, sebagaimana tercurah pada keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji, lagi Maha mulia. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada Muhammad dan keluarga Muhammad, sebagaimana Engkau telah memberkahi keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji, lagi Maha mulia. Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan azan yang sempurna ini dan solat wajib yang akan didirikan, berilah kepada Muhammad kedudukan yang mulia di surga dan keutamaan yang tinggi, serta berilah anugerah kepada beliau sebagai pemberi syafaat yang telah Engkau janjikan.
2: Salat adalah ibadah teragung dalam Islam dan rukun Islam terpenting setelah dua kalimat syahadat. Salat merupakan bukti ketundukan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat juga merupakan tanda dan pembeda antara orang-orang Islam dan orang-orang kafir. Barang siapa yang menjaga salatnya dengan baik, maka dia berarti seorang Muslim. Dan barang siapa yang meninggalkan salat, maka ia terancam dengan kekafiran. Buraidah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
0: Al-ahdu alladhi bainana wa bainahumus salah, faman tarakaha faqad kafar.
2: Pembeda antara kami, yakni orang Muslim, dengan mereka, orang kafir, adalah salat. Siapa saja meninggalkan salat, maka ia telah kafir. Karena itu, marilah kita jaga salat-salat kita, agar kita termasuk orang-orang Islam yang tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Pendengar yang budiman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman, dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis. Dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah At-Tahrim ayat ke-6.

Wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Oleh karena itu, sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari Radio Fajri. Semoga dengan demikian, pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan Radio Dakwah Fajri sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak serta menyebarkan Radio Fajri ini. Dengan demikian, Anda akan melipatgandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masya Allah, Masya Allah, Barokallahu Fiq.
1: Kenapa, Akh?
0: Ini pesan broadcast dari Radio Fajri.
1: Wah, aneh kok nggak dapet ya? Padahal, aneh pendengar setia juga nih.
0: Udah daftar belum?
2: Lebih dekat dengan Radio Fajri. Belajar Islam jadi lebih mudah. Daftarkan diri Anda. Update informasi seputar keislaman dan dapatkan nasihat, gambar, dan video islami dari Radio Fajri. Serta jadilah agen penebar hidayah. Ketik nama, tanda pagar kecamatan, tanda pagar kota domisili, dan kirim melalui WhatsApp ke nomor 0811 11 10 993. 0811 11 10 993.
1: Wah, kudu langsung daftar nih.
0: Iyalah, daftar buruan. Dan jangan lupa, pakai WhatsApp ya, bukan pakai SMS.

0: Bukan kefakiran yang aku takuti kepada kalian. Yang aku takuti sesungguhnya adalah ketika dunia dibentangkan kepada kalian, sebagaimana melimpah ruahnya dunia kepada orang-orang sebelum kalian, sehingga kalian terjerumus dalam perlombaan terhadap dunia itu, dan dunia itu melalaikan.
1: Bersedekah dalam satu amal saleh, bersedekah dengan sejumlah uang yang pahalanya diniatkan untuk salah seorang dari kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tua dan kerabat yang sudah meninggal, atau untuk dirinya dan kerabat yang sudah meninggal. Semacam ini boleh.
2: Agar kita semakin tergerak dan tidak bertanya-tanya lagi apa yang akan aku dapatkan dari infak yang aku berikan fisabilillah, tidak akan pernah berkurang, bahkan menjadi berkah dan bertambah.
3: Pendengar yang budiman, berkahkan harta Anda dengan mengikuti pembiayaan operasional 5 Radio Dakwah dalam program Bersama Menebar Hidayah. Salurkan infak sedekah dan wakaf Anda melalui BSI 7068790268 7068790268 atas nama Yayasan Peduli Fajar Imani.
4: Dengan selalu mendengarkan Radio Fajri, saya sudah bertambah ilmu, bertambah banyak ilmu.
5: Dosiah yang ada di Radio Fajri cocok dan sesuai dengan prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah.
6: Dengan adanya Radio Fajri ini sangat bermanfaat untuk kita semua. Radio Fajri is the best. Radio Fajri is the best.
3: Info dan konfirmasi 0852 1820 8707. Yayasan Peduli Fajar Imani, bersama menebar hidayah.

0: Doa agar dijauhkan dari teman yang buruk. Allahumma inni a'udzubika min yaumis su wa min lailatis su wa min sa'atis su wa min sahibis su wa min jaris su'i fi daril muqamah. Allahumma inni a'udzubika min yaumis su wa min lailatis su wa min sa'atis su wa min sahibis su wa min jaris su'i fi daril muqamah. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari hari yang buruk, malam yang buruk, waktu yang buruk, teman yang jahat, dan tetangga yang jahat di tempat tinggal tetapku. Hadis riwayat Tabrani. Allahumma yassir li jalisan salihan. Allahumma yassir li jalisan salihan. Artinya, ya Allah, berilah aku kemudahan untuk mendapatkan teman yang baik di negeri ini. Hadis riwayat Bukhari.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Fajri. Fajri, suara kebangkitan Islam.
2: Pendengar yang semoga dirahmati Allah di manapun Anda berada, terima kasih atas kesetiaan Anda yang masih bersama kami menyimak beragam rangkaian acara yang kami suguhkan. Dan tentu harapan kami acara-acara yang kami suguhkan tadi dapat menjadi penyejuk hati serta memberikan inspirasi untuk Anda. Dan bagi yang baru bergabung, ahlan wa sahlan, selamat datang di Radio Islami dengan rangkaian acara penuh inspirasi dan ilmu syar'i. Bagi yang sedang beraktivitas, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitasnya. Dan tentu saja, saya di radio ini akan menemani aktivitas Anda dengan beragam rubrik pilihan. Yaitu yang pertama adalah tafsir, dilanjutkan dengan rubrik tahsin qiraah. Berikutnya dilanjutkan dengan tilawah terjemah. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda untuk menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat.
3: Petunjuk Al-Quran dalam kehidupan. Simak pembahasannya dalam Tafsir Ayat.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini, kembali kita bisa berjumpa di radio kesayangan Anda dalam rangka untuk kembali menambah wawasan ilmu pengetahuan keislaman kita. Yang mudah-mudahan perjumpaan kita akan membuahkan pahala dan berkah di dunia hingga di akhirat nanti. Nah pendengar, pada edisi kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan tafsir Al-Quran surat Ali Imran, tepatnya ayat 123. Nah dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad nasarakumullahu bi Badri wa antum azillah. Fattakullaha la'allakum tashkurun. Yang artinya, sungguh Allah telah menolong kalian, wahai kaum mukminin, dalam peperangan Badar. Padahal ketika itu kalian adalah orang-orang yang lemah. Karena itu bertakwalah kepada Allah supaya kalian mensyukurinya. Nah pendengar, tentang firman Allah, sungguh Allah telah menolong kalian dalam perang Badar, yakni pada peristiwa perang Badar yang terjadi pada hari Jumat bertepatan dengan tanggal 17 Ramadan tahun kedua Hijriah. Itulah hari Al-Furqan, hari pembeda antara kebenaran dan kebatilan yang di dalamnya Allah memenangkan Islam dan kaum muslimin serta memusnahkan kesyirikan dan golongannya meskipun golongan kaum muslimin pada saat itu sedikit sekali, yaitu 313 orang saja. Mereka hanya dilengkapi 2 ekor kuda dan 70 unta, sedangkan sisanya berjalan kaki tanpa dilengkapi perlengkapan yang memadai. Sedangkan pihak musuh pada waktu itu berjumlah 1.000 orang yang dilengkapi dengan baju besi, topi baja, peralatan perang yang lengkap, pasukan kuda yang lengkap, serta perbekalan yang banyak. Namun demikian, Allah subhanahu wa ta'ala memenangkan Rasulnya dan mengunggulkan wahyunya serta mencerahkan wajah nabinya dan pasukannya. Di sisi lain Allah menghinakan syaitan dan para pengikutnya. Maka dari itu pendengar, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman menyebutkan karunia-Nya bagi hambanya dan para pendukung yang bertakwa. Walaqad nasarakumullahu bi Badri wa antum azillah. Sungguh Allah telah menolong kalian dalam perang Badar, padahal kalian ketika itu adalah orang-orang yang lemah, yakni jumlah kalian pada waktu itu sangat sedikit. Agar kalian mengetahui bahwa kemenangan itu adalah berasal dari sisi Allah, bukan karena banyaknya jumlah dan perlengkapan. Oleh karena itu pendengar, di surat yang lain yaitu surat At-Taubah ayat 25-27, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, dan ingatlah peperangan Hunain, yaitu di waktu kalian menjadi congkak karena banyaknya jumlah kalian, maka jumlah yang banyak itu tidak memberi manfaat kepada kalian sedikit pun, dan bumi yang luas itu terasa sempit oleh kalian, kemudian kalian lari ke belakang dengan bercerai-berai. Kemudian Allah menurunkan keterangan kepada Rasul-Nya dan kepada orang-orang yang beriman, dan Allah menurunkan bala tentara yang kalian tidak melihatnya, dan Allah menimpakan bencana kepada orang-orang yang kafir, dan demikianlah pembalasan kepada orang-orang yang kafir. Sesudah itu Allah menerima taubat dari orang-orang yang dikehendaki-Nya. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam riwayat yang lain disebutkan dari Imam Ahmad dari Samad, dia berkata, aku pernah mendengar Iyad al-Ash'ari berkata, aku pernah mengikuti perang Yarmuk. Bersama kami ada 5 panglima, yaitu Abu Ubaidah, Yazid bin Abi Sufyan, Ibnu Hasanah, Khalid bin Walid, dan Iyad yang lain yang bukan memberitakan hadis ini kepada Samad. Lalu Umar berkata, jika berperang, maka sebagai pemimpin kalian adalah Abu Ubaidah. Kami pun segera mengirim surat kepada Umar, memberitahukan bahwa kematian telah menghantui kami, dan kami meminta bantuan kepadanya. Maka Umar pun membalas surat kami itu dengan berkata, surat kalian yang meminta bantuanku telah sampai ke tanganku, dan aku ingin menunjukkan kepada kalian siapa yang lebih besar pertolongannya dan memiliki pasukan tentara yang tangguh. Itulah Allah. Mohonlah pertolongan kepadanya. Karena sesungguhnya Nabi Muhammad SAW pernah ditolongnya pada waktu perang Badar. Padahal jumlah pasukan beliau kala itu lebih sedikit dari kalian. Jika suratku telah sampai di tangan kalian, maka seranglah mereka dan jangan kembali kepada aku. Lalu lebih lanjut, ia menceritakan, maka kami pun segera menyerang mereka musuh-musuh kami. Hingga akhirnya kami berhasil memukul mundur mereka sejauh 4 parsakh atau sejauh 32 kilometeran. Kemudian kami mendapatkan harta rampasan perang, lalu kami bermusyawarah. Hingga akhirnya salah seorang di antara panglima menyarankan kepada kami agar kami memberikan 10 bagian kepada setiap pemimpin suku. Sanad hadis ini adalah hadis sahih, diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam kitab sahihnya. Nah pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Badar adalah suatu tempat yang terletak di antara Mekah dan Madinah yang dikenal dengan sumurnya. Nama Badar itu sendiri dinisbatkan kepada seorang penggali sumur itu, yaitu Badar bin Narin. Asy-Sya'bi rahimahullah berkata, Badar adalah sebuah sumur milik seorang yang bernama Badar. Kemudian pendengar, firman Allah berikutnya, Fattakumullaha la'allakum tashkurun. Karena itu bertakwalah kepada Allah supaya kalian mensyukurinya, yakni agar kalian melaksanakan ketaatan kepadanya. Nah pendengar, dari penjelasan ini ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, sangat baik memberi peringatan tentang kenikmatan yang sudah didapat untuk dijadikan sebagai pelajaran di masa yang akan datang. Yang kedua, menunjukkan akan kecintaan Allah kepada hamba-hambanya, yaitu menjaga dan menjauhkan mereka dari mara bahaya dan keburukan lainnya. Kemudian pelajaran lainnya, bertakwa kepada Allah dengan melakukan perintah-perintah-Nya dan menjauhi larangan-larangan-Nya. Ini adalah bukti sikap syukur seorang hamba kepada Rabb-Nya. Nah pendengar, demikianlah pembahasan yang bisa kita kaji pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Tafsir ayat. Tafsir ayat.

0: Dan
1: ingatlah ketika Rabbmu mewahyukan kepada para malaikat, sesungguhnya aku bersama kalian, maka teguhkan pendirian orang-orang yang beriman. Aku akan menanamkan rasa ketakutan ke dalam hati orang-orang kafir, maka penggalah kepala-kepala mereka dan pancunglah tiap-tiap ujung jari mereka.

Ketentuan yang demikian itu adalah karena mereka menentang Allah dan Rasul-Nya. Dan barang siapa menentang Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya Allah amat keras siksaannya.

Itulah hukuman di dunia yang ditimpakan atas kalian, wahai orang-orang kafir. Maka rasakanlah hukuman yang disegerakan itu. Sesungguhnya bagi orang-orang yang kafir itu, ada lagi azab neraka. Larangan melarikan diri dari pertempuran.

0: dahulu.
1: Hei orang-orang yang beriman, apabila kalian bertemu dengan orang-orang kafir yang sedang menyerang kalian, maka janganlah kalian lari atau mundur.

0: وَبِئْسَ الْمَصِيرُ.
1: Barang siapa yang mundur di waktu itu, kecuali berbelok sebagai suatu siasat dalam perang atau dalam rangka menggabungkan diri dengan pasukan induk kaum muslimin, maka sesungguhnya orang itu kembali dengan membawa kemurkaan dari Allah, dan tempat tinggalnya ialah neraka jahannam, dan amat buruklah tempat kembalinya.
0: فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى

0: Maka yang sebenarnya bukan kalian yang membunuh mereka dalam perang Badar, akan tetapi Allah lah yang membunuh mereka. Dan bukan kamu, wahai Muhammad, yang melempar ketika kamu melempar, akan tetapi Allah lah yang melempar. Allah berbuat demikian untuk membinasakan mereka dan memberi kemenangan kepada orang-orang mukmin dengan kemenangan yang baik. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Itulah karunia Allah yang dilimpahkan kepada kalian. Dan sesungguhnya Allah melemahkan tipu daya orang-orang kafir.
1: In tastaftihu faqad ja'akumul fath wa in tantahu fahuwa khayrul lakum.

0: سورة وأن الله مع المؤمنين.
1: Jika kalian, wahai orang-orang musyrikin, mencari keputusan dari Allah agar dia menjatuhkan hukumannya kepada pihak yang zalim, maka telah datang keputusan kepada kalian ketika Allah menimpakan hukumnya atas kalian dalam perang Badar. Dan jika kalian berhenti dari kufur kepada Allah dan memerangi Rasulnya, maka itulah yang lebih baik bagi kalian. Dan jika kalian kembali memerangi, niscaya kami kembali pula mengalahkan kalian, dan angkatan perang kalian sekali-kali tidak akan dapat menolak dari kalian sesuatu bahaya pun, meskipun dia banyak. Dan sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang beriman dengan dukungan dan pertolongannya. Larangan menyalahi perintah-perintah Allah.

0: يسمعون.
1: Hei orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kalian berpaling dari mentaatinya, padahal kalian mendengar perintah-perintah-Nya.

Dan janganlah kalian, wahai orang-orang yang beriman, menjadi seperti orang-orang munafik dan musyrik yang berkata, "Kami mendengar," padahal sebenarnya mereka tidak mendengarkan.

Sesungguhnya makhluk yang seburuk-buruknya pada sisi Allah ialah orang-orang yang pekak dari mendengar kebenaran dan bisu dari mengucapkannya yang tidak mengerti apa-apapun tentang perintah dan larangan Allah.

0: kalau sekiranya Allah mengetahui kebaikan ada pada mereka, tentulah Allah menjadikan mereka dapat mendengar nasihat-nasihat Al-Quran dan pelajaran-pelajarannya. Dan jikalau Allah menjadikan mereka dapat mendengar hal itu, niscaya mereka pasti berpaling juga dari keimanan, sedang mereka memalingkan diri dari apa yang mereka dengar itu.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pendengar Fajri yang berbahagia dimanapun saat ini Anda berada, sesaat lagi kita akan menyimak kumandang azan Isya untuk wilayah Bogor dan sekitarnya. Kami, segenap kru yang bertugas, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: Ya Allah, curahkanlah salawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad, sebagaimana tercurah pada keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji, lagi Maha mulia. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada Muhammad dan keluarga Muhammad, sebagaimana Engkau telah memberkahi keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji, lagi Maha mulia. Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan azan yang sempurna ini dan solat wajib yang akan didirikan, berilah kepada Muhammad kedudukan yang mulia di surga dan keutamaan yang tinggi, serta berilah anugerah kepada beliau sebagai pemberi syafaat yang telah Engkau janjikan.

0: Menjaga salat berjamaah memiliki pahala dan keutamaan yang sangat besar, terlebih lagi salat isya dan subuh. Barang siapa yang menunaikan salat isya secara berjamaah, maka seolah-olah ia mengerjakan salat malam atau qiyamul lail separuh malam. Dan barang siapa yang menunaikan salat subuh secara berjamaah, maka seolah-olah ia mengerjakan salat tahajud satu malam penuh. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berkata, "Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: 'Man shalla al-'isha'a fi jama'ah فَكَأَنَّمَا قَامَ نِصْفَ اللَّيْلِ وَمَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا صَلَّى اللَّيْلَ كُلَّهُ.
0: Siapa saja yang melaksanakan salat isya berjamaah, maka ia seperti melaksanakan salat separuh malam. Siapa saja yang melaksanakan salat subuh berjamaah, maka ia seperti melaksanakan salat semalam suntuk. Alangkah ruginya orang-orang yang mengabaikan salat berjamaah, terlebih khusus lagi salat isya dan subuh. Maka, inginkah Anda meraih pahala besar? Jika iya, maka jagalah salat isya dan subuh dengan berjamaah di masjid."

0: zikir setelah salat.
1: Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'tayta wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. La ilaha illallah wahdah la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. La hawla wa la quwwata illa billah, la ilaha illallah, wa la na'budu illa iyyah, lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan. La ilaha illallah mukhlisina lahud din walau karihal kafirun.
0: Selanjutnya membaca Subhanallah sebanyak 33 kali, Alhamdulillah sebanyak 33 kali, Allahu Akbar sebanyak 33 kali. Kemudian dilanjutkan dengan membaca
1: La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir.
0: Selanjutnya membaca surat Al-Ikhlas

0: صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: سورة الفلق.